Dan kedua, ini para Ponorogo rutin melakukan pemeriksaan keamanan makanan atau food safety ya di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polres Ponorogo. Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen kepolisian mendukung program makanan bergizi gratis atau MBG dengan melibatkan personil seksi kedokteran dan kesehatan nih tahun Pro 2. Jadi pemeriksaan ini dilakukan secara teliti dengan uji kimiawi terhadap makanan dan minuman yang akan disajikan. Kapolres Ponorogo AKBP Andin Wisnu Sudibyo ini menegaskan bahwa seluruh makanan dan juga minuman ini harus memenuhi standar kelayakan untuk disajikan kepada penerima manfaat. Seluruh makanan dan minuman ini harus diperiksa ya teman Pro 2. Dan dia pun juga menambahkan pemeriksaan food safety tersebut dilakukan secara berkala sebagai langkah pengawasan untuk memastikan kualitas makanan tetap terjaga. Seperti diketahui, Polres Ponorogo ini memiliki 3 SPPG di lokasi berbeda. SPPG Polres Ponorogo 1 berada di Desa Gelengkulon, Kecamatan Sampung. SPPG Polres Ponorogo 2 di Desa Demangan, Kecamatan Siman. Dan SPPG Polres Ponorogo 3 di Kelurahan Purbo Suman, Kecamatan Kota nih teman Pro 2. Jadi mereka melibatkan gitu ya untuk Polres Ponorogo sendiri si dokes untuk memastikan MBG itu aman untuk dikonsumsi.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Tips selamat bekerja dengan mesin yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Hanya operasikan mesin, hanya jika Anda telah terlatih untuk mengoperasikannya. Apabila Anda belum terlatih, yang terbaik adalah tidak menyalakan mesin. Sebelum menggunakan mesin, adalah praktik yang baik untuk memeriksa bahwa semua bagian yang bergerak dilindungi dan tidak ada bagian yang bergerak yang terbuka. Jika pelindung mesin rusak, jangan gunakan mesin. Jika pelindung mesin tidak dapat digunakan, penggunaan alat yang tepat dapat digunakan untuk menjaga tangan Anda tetap aman. Anda dapat mengetahui apakah mesin tidak bekerja dengan benar jika Anda melihat bagian-bagiannya bergerak tidak normal, melihat jika terdapat kebocoran, mendengar suara aneh, mencium sesuatu yang terbakar atau sesuatu yang tidak biasa, dan atau merasa mesin tidak bergetar seperti biasanya. Lockout, takeout, atau loto mengacu pada prosedur di mana kunci atau perangkat pengunci digunakan untuk mengamankan perangkat isolasi energi, misalnya saklar atau katup, pada keadaan aman, misalnya mati atau posisi katup tertutup. Pekerja dapat terpapar benda jatuh atau terbang, percikan cairan atau debu, asap, kabut, uap, atau gas berbahaya saat mengoperasikan mesin. APD menawarkan perlindungan dari bahaya di tempat kerja hanya jika dalam kondisi baik, dipilih dengan benar untuk aktivitas kerja, dan dipasang dengan benar kepada pengguna.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Taman Purwa ini Universitas Erlangga menjadi perguruan tinggi dengan jumlah permohonan paten ya terbanyak sepanjang 2025. Berdasarkan data terbaru, UNER ini mencatat 57 permohonan paten. Ini unggul tipis ya dari UGM dengan 53 permohonan dan ada ITB nih dengan 51 permohonan. Dominasi kampus-kampus tersebut menunjukkan semakin kuatnya budaya riset dan juga inovasi di lingkungan perguruan tinggi Indonesia. Selain tiga besar, Institut Pertanian Bogor, ada juga UI Universitas Indonesia hingga Institut Teknologi Sumatera juga masuk dalam daftar kampus dengan permohonan paten terbanyak di tahun ini ya, teman Produa ya. Jadi paling banyak itu adalah Universitas Erlangga, yaitu dengan jumlah 57 nih teman Produa untuk permohonan paten sendiri gitu ya teman Produa ya. Nah, kalau kita tahu bahwa pengurusan hak paten di Indonesia ini dilakukan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ya, Kemenkumham, dan ini bisa secara daring melalui situs patent.dgip.go.id gitu ya. Prosesnya itu ada kayak pendaftaran akun, pengisian formulir, mengunggah dokumen gitu ya. Lalu ada pemeriksaan juga untuk administrasi dan juga substantif gitu ya. Dan biasanya memang ada dua ya, pengurusan hak paten atau permohonan paten ini sendiri, ada paten biasa dan sederhana gitu ya teman Produa. Langkah-langkahnya juga bisa kamu lihat gitu ya, mungkin kamu bisa cek di Google dan lain sebagainya. Jadi untuk perguruan tinggi sendiri untuk permohonan paten ini yang terbanyak di tahun 2025 adalah Erlangga nih atau Universitas Erlangga, disusul Gajah Mada dan juga ITB atau Institut Teknologi Bandung ya teman Produa ya. Ada beberapa yang juga masuk gitu ya di 10 besar lah peringkat untuk permohonan paten terbanyak di tahun 2025 nih teman Produa ya. Jadi ya memang benar, jadi dominasi kampus-kampus tersebut menunjukkan ya semakin kuatnya budaya riset dan juga inovasi lingkungan perguruan tinggi di Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

95,2 Pro 2 Radio teman terbaik kamu, teman Pro 2. Thank you banget buat kalian yang masih setia di 95,2 di RRI.co.id ataupun RRI Digital, dan masih di kebersamaan kita di ajang Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Mana bakal kasih satu tema ya buat kita bahas bareng-bareng nanti sampai jam 9 waktu Indonesia Barat. Buat kamu juga boleh bergabung gitu ya. Tapi kalau kamu sekarang lagi ada di jalan, dengerin aja kita. Plus single-singlenya boleh juga ya. Stay tune di 95,2 di RRI.co.id ataupun RRI Digital.

0: Ada tiga warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia tiga warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: rri.co.id, sumber

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Spada!
3: Selamat pagi, teman Produa!
4: Teman terbaik kamu!
5: Teman terbaik kamu!
6: Pro 2 FM!
7: Teman terbaik kamu!

105,2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih barengan sama mana di sini ya. Teman Pro 2, kalau aku ngebicarain masalah kebiasaan. Kalau kebiasaan buruk kayaknya udah sering banget aku tanyain ya. Dan kamu kayaknya lagi cari-cari kebiasaan buruk aku apa ya. Dan gampang banget buat menyahut atau mungkin menjawabnya. Nah sekarang yang mau aku tanyain adalah, kamu punya gak sih kebiasaan baik kamu gitu ya, setiap harinya yang kamu lakukan, yang itu terus kamu lakukan setiap hari? Atau mungkin kamu sering banget mengingatkan orang lain akan kebiasaan baik kamu ini yang bisa dilakukan orang lain juga ya. Gabung di 0811-369-7755 sampai jam 9 nanti di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Titipane wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

95.22 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Kebiasaan yang baik ini bisa membuat perbedaan besar dalam hidup kamu. Kayaknya terdengarnya kayak dramatis gitu ya. Wow, masa sih gitu. Tapi itu bener loh. Kebiasaan itu akan adalah sesuatu yang kita lakukan secara teratur. Begitu seringnya sehingga kita sulit buat meninggalkannya. Kayak udah luar kepala gitu ya. Dengan menjadikan sesuatu sebagai kebiasaan, kita membuatnya menjadi otomatis dilakukan. Dan kita menghilangkan usaha dan stres dari prosesnya. Dan kita membuat hidup menjadi lebih mudah dan seringkali lebih baik selama prosesnya. Gitu ya. Karena kadang-kadang mengawali itu susah ya. Tapi kalau sudah menjadikan suatu kebiasaan, pasti itu baik gitu ya. Jadi pasti kamu punya kebiasaan baik kamu. Kalau seperti yang Mona bilang tadi di awal, kayaknya buat mengungkapkan kebiasaan buruk aku tuh apa ya? Kayaknya gampang banget. Saking banyaknya ya. Kalau kebiasaan baik, takutnya nanti dikira narsis lagi. Masa sih kamu sebaik itu gitu ya? Tapi pasti ada deh kebiasaan baik kamu di dalam hidup kamu gitu ya. Yang itu juga bisa mengantarkan kamu kepada sesuatu hal yang lebih baik ke depannya lagi. Dan itu mungkin bisa kamu kasih gitu ya. Atau mungkin contohkan ke orang lain. Contohnya yang paling simpel adik kamu gitu ya. Atau keponakan. Untuk bisa menjadikan hidup mereka tuh lebih baik lagi. Kalau itu kebiasaan baik ya. Aku kan ngomongnya kebiasaan baik. Jadi kebiasaan baik kamu tuh apa gitu ya. Mona tunggu ya di 0811 369 7755.

0: Yes, jackpot.
1: Jackpot apa toh, Bul?
0: Ini loh.
1: Lah, judi online. Hati-hati. Cuma mani sesaat.
0: Iri nih.
1: Enggak lah. Enggak berkah.
0: Ya sudah, tak pulang. Lanjutkan di rumah sambil rebahan dapat uang.
1: Ih, dibilangin. Kok wajahnya lungset gitu, Bul? Jalan kaki lagi. Mana motornya?
0: Udah, gak usah nyindir. Sudah amblas semua. Gara-gara
1: judi online. Sudah tak bilangin kan, Bul? Judi meracuni kehidupan. Lagian lo, Bul, banyak toh diberitakan judi online pemicu bangkrut, utang, perceraian, kriminal, sampai bunuh diri. Amit-amit deh, tobatlah, Bul. Kalau ingin kaya ya kerja.
0: Ya wes kalau gitu, utang kopinya tak bayar setelah dapat upah kerja.
1: Ternyata kamu udah bangkrut beneran ya, Bul.

Oke, teman produe, kita masih ngobrolin masalah kebiasaan baik ya. Selain minum banyak air putih, kebiasaan baik lain adalah olahraga. Rutin lah setiap hari, gerak pokoknya ya. Karena olahraga adalah kebiasaan yang sangat baik buat dilakukan dalam hidup. Tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan fisik kita, olahraga juga dapat meningkatkan kesehatan mental kita. Dan dengan begitu ada banyak cara untuk memasukkan olahraga ke dalam rutinitas harian kita ya. Jujur Li, Mona itu gak setiap hari olahraga ya. Beneran deh, kadang-kadang tuh kayak mager gitu, habis kerja udah mager di rumah gitu, capek. Cuma kadang-kadang Mona tuh kayak geraknya itu jalan-jalan aja di seputaran kompleks. Kadang-kadang Mona nge-mall, Mona jalan. Itu udah termasuk olahraga ya, jalan kaki ya. Yang penting jangan berhenti. Olahraga bentar, ada es apa itu berhenti. Makan dulu berhenti. Nggak gitu, pokoknya muter aja dulu. Habis gitu barulah mau berhenti di mana gitu ya. Yang penting sekitar 30 sampai dengan 45 menit. Kalau di mall kan kayak nggak kerasa gitu ya. Yang penting gerak ya. Itu kebiasaan baik. Lalu kebiasaan baik yang lain itu adalah makan makanan yang bergizi seperti buah dan sayuran setiap kali kamu makan. Kamu tahu gak sih American Heart Association ini merekomendasikan untuk makan 4 sampai dengan 5 porsi buah dan sayuran setiap hari. Tetapi banyak dari kita tidak memenuhi target itu. Maunya nasi sama ayam goreng, nasi sama apa ya, nasi sama kerupuk, dan lain-lain gitu ya. Harus ada buah sama sayurnya. Jadi harus membiasakan untuk ngemil buah favorit. Di waktu kita makan, memasukkan sedikitnya dua sayuran berbeda di dalam setiap makanan kita. Kamu bisa menemukan cara lain untuk bisa menjadikan konsumsi buah dan sayur ini sebagai kebiasaan. Percaya deh, kesehatan kamu pasti bagus banget. Karena manfaat dari buah dan sayur tuh banyak banget ya. Terus ada lagi kebiasaan baik yang perlu kamu lakukan adalah tidur cukup setiap malam. Janganlah kamu bergadang. Itu gak boleh ya. Karena banyak orang yang gagal menyadari betapa pentingnya peran tidur dalam kehidupan. Padahal tidur yang cukup akan membantu kita melawan penyakit, berpikir lebih jernih, menjadikan berat badan ini jadi ideal, sehat. Soalnya nanti kalau kamu gak tidur malam jadinya ngemil, tambah bulat gitu ya. Terus menjaga biar gak stres, tetap terkendalilah stresnya gitu ya. Yang perlu kamu lakukan adalah memanfaatkan waktu dengan baik. Jadi kamu kalau siang tidurnya juga jangan terlalu lama. Jam 9 atau 10 udah mulai tidur. 8 jam setiap malam gitu ya. Minim banget itu 5-6 jam itu kamu harus tidur. Biar yang namanya otak dan badan kamu ini benar-benar istirahat total. Untuk bisa menjadikan besok hari itu lebih indah lagi, cerah lagi gitu ya. Dan harus konsisten. Maksudnya konsisten itu kebiasaan tidur nyenyak itu harus kamu lakukan gitu. Mungkin buat kamu yang lagi ngerjain tugas atau skripsi, kayaknya tidur itu bukan menjadi salah satu hal yang bisa kamu lakukan dengan nyenyak gitu ya. Karena di pikiran tuh udah bab 1, 2, 3, 4 kesimpulan kayak gimana gitu ya. Tapi kamu perlu loh membiasakan tidur dengan baik. Karena kenapa? Kalau kamu tidur dengan baik, hasilnya adalah kamu tuh bisa berpikir jernih. Dan semua akan baik-baik aja. Bener deh. Skripsi bakal kelar, kamu jadi sarjana deh. Amin. Semoga ya.

Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

for you. Teman Pro 2 udah ada yang masuk di sini ya, di 0811-369-7755. Tak bacain dulu yang udah masuk di 0811-369-7755. Dari siapa ini? Aduh, ayo dong dikasih nama. Mana gak tahu ini. Oke. Tak bacain aja ya, gak ada namanya soalnya. Katanya kebiasaan baik kita yang harus kita lakukan adalah kita berkawan dengan orang yang positif. Menunjukkan rasa syukur dengan cara kita menulis hal-hal yang bagus yang bisa kamu lakukan setiap harinya. Tertawalah, tersenyumlah meskipun kamu harus memaksakannya. Karena tertawa bisa menghasilkan endorfin sehingga kamu lebih positif lagi katanya. Terus, gerakan tubuh kamu, jalan kaki, olahraga paling tidak 20 menit. Luangkan waktu 30 menit dalam sehari untuk bisa melakukan hobi yang kamu sukai dan bisa membuat kamu tenang katanya ya. Aduh, bagus loh ini. Ngobrol atau berkumpul dengan orang-orang yang positif ya. Menunjukkan rasa syukur kita tuh harus gitu ya. Tertawa, tersenyum, gerak, luangkan waktu buat melakukan hobi kamu, entah apa itu, mau masak, mau apa kek. Itu pasti deh membuat hidup kamu lebih happy dan bahagia lagi ya. Terus ada lagi dari Niza yang katanya, "Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kebiasaan baik aku tuh setiap pagi aku selalu bangun sebelum subuh. Dengerin Pro 2, thank you ya. Minum air putih setelah bangun tidur, mandi, habis gitu menunggu waktu buat aku kuliah. Selamat pagi Mbak Mona, mat kerja ya, thank you ya Niza ya." Aduh, seneng banget deh aku kalau Niza semangat kayak gini ya. Terus ada lagi siapa nih dari Banana. Kebiasaan positif aku nih kayaknya bersyukur deh. Apapun yang Tuhan berikan aku selalu bersyukur. Mengawali hari dengan mengucapkan basmalah itu penting dan mensyukuri apapun yang terjadi hari ini. Oke. Minta lagu? Oke, nanti tak puterin ya lagunya ya. Ditungguin aja. Oke, yang lain yang mau gabung masih aku tunggu di 0811-369-7755. Apa sih kebiasaan baik kamu yang membuat hidup kamu tuh lebih happy lagi, bahagia lagi, penuh senyum, penuh syukur? Apa nih?

0: Saatnya tips kentongan. Tips kentongan.
1: Meski sangat membahayakan jika sudah terinfeksi, rabies menjadi salah satu penyakit yang dapat dicegah dengan menerapkan beberapa langkah sederhana. Berikut ini langkah sederhana untuk mencegah rabies. Langkah pertama untuk mencegah rabies dapat dilakukan dengan memvaksin hewan peliharaan. Vaksin rabies wajib dilakukan saat peliharaan menginjak usia 4 bulan. Vaksin umumnya perlu diulang sebanyak 1 tahun sekali, sesuai anjuran dokter hewan. Sebaiknya, jangan biarkan hewan berkeliaran sendiri di luar rumah. Pasalnya, jika ia bertemu hewan liar dan berinteraksi, resiko terkena rabies menjadi semakin tinggi. Bisa saja, hewan peliharaan sudah terinfeksi rabies tanpa sepengetahuan Anda. Oleh karena itu, selalu awasi ketika bermain dan pastikan untuk divaksin. Pemilik hewan peliharaan cenderung memiliki rasa empati yang tinggi terhadap hewan liar. Dia juga tidak segan-segan untuk memelihara hewan liar, jika dirasa hewan tersebut membutuhkan tempat tinggal yang layak. Hal tersebut boleh saja dilakukan asal periksakan hewan liar terlebih dahulu ke vet untuk memastikan kesehatannya.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi

98,2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Kita masih ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Ngobrolin tentang kebiasaan baik kita. Kebiasaan baik kamu lah yang kamu lakukan setiap harinya ya. Ada lagi loh kebiasaan baik yang bisa kamu lakukan setiap hari, itu fokus pada apa yang kita miliki. Ini kadang-kadang itu susah ya, karena kita nih kadang-kadang membandingkan hidup kita sama orang lain. Dia kok gini sih? Aku harus bisa deh. Kenapa aku gak bisa ya? Kok dia bisa beli ini, beli itu? Dia gitu, begini, begini, begini. Bersyukur. Seperti yang dibilang tadi sama siapa tadi yang WA ya. Jadi sikap fokus terhadap apa yang sudah kita miliki sekarang. Sebagai manusia, kita memang kayaknya gak bisa memiliki segala hal di dalam hidup ya. Karena hanya Tuhanlah yang maha kaya raya gitu lah. Jadi bersyukur adalah kebiasaan baik. Dan kita bisa resapi, tanamkan setiap harinya sama kita. Karena kenapa? Karena rasa syukur ini memiliki atau sudah memiliki apa yang sudah kita punya gitu ya. Ini membawa kesehatan jiwa kita ya. Terus memulai dengan sesuatu yang indah seperti sarapan yang kamu sukai. Jujur nih, Mona kalau dapat sarapan yang Mona seneng gitu ya, dan Mona tuh kayak puas banget makannya dan itu sehat, Mona tuh ke belakang tuh jadi enak aja hidup ya. Melakukan apa-apa tuh enak karena mengawali dengan sesuatu yang enak. Jadi sarapan tuh harus yang enak. Sarapan tuh jangan males-males. Sarapan itu jangan yang terpaksa gitu ya. Jadi sarapan itu adalah bagian paling penting di dalam kehidupan kita, terutama mengawali hari kita. Begitu banyak loh orang sukses yang percaya bahwa tidak pernah melewatkan sarapan yang sehat. Ini adalah menuju kesuksesan kita. Bener kan? Kalau kita sarapannya sehat jadi fokus gitu ya. Jadi jangan lupa ya sarapan. Ada lagi yang sudah masuk di 0811-369-7755. Tak bacain dulu. Dari... Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bener mbak, tersenyum saat bangun tidur di pagi hari itu membuat suasana hati kita tenang. Itu yang harus aku lakukan, tapi kadang-kadang belum bisa karena kerjaan yang numpuk-numpuk katanya. Oke, terus membuat playlist lagu-lagu yang memotivasi daripada mendengar lagu yang menye-menye. Tapi gak apa-apa lah, kalau bagus ya gak apa-apa. Itu ya, makasih ya, siapa sih nih? Gak ada namanya, saya tak lihat dulu. Reina, oke deh, makasih Reina. Ada lagi.

0: Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
1: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.

Kita masih ngebicarain masalah kebiasaan baik kita ya, yang harusnya kita lakukan setiap harinya biar kita menjadi orang yang sukses, penuh dengan senyuman gitu ya. Kalau tadi sudah olahraga, sudah makan yang sehat, terus bangun pagi, minum air putih. Satu hal lagi yang mesti harus kamu lakukan, kebiasaan baik itu adalah disiplin dan mengelola waktu dengan baik ya. Waktu, uang dikelola dengan baik, pasti deh keren jadinya hidup kamu ya. Kan waktu adalah uang ya, namun waktu itu jauh lebih berharga daripada uang. Apalagi kalau uangnya habis, kita masih bisa menghasilkan uang lagi dengan cara bekerja. Namun apabila waktu terbuang dengan sia-sia, kita kayak gak pernah bisa lagi memutarnya atau mengulang lagi. Jadi kebiasaan baik kita untuk bisa disiplin dan mengelola waktu dengan baik, ini bisa menghasilkan sesuatu yang positif dalam kehidupan kita. Jadi ingat ya, disiplin dan mengelola waktu dengan baik. Apalagi kalau janjian sama orang, jangan sampai deh kamu jamnya karet gitu ya. Terus kebiasaan baik lagi itu membuat daftar tujuan harian. Jadi kadang-kadang kita nih orangnya tuh kan mikirnya kayak aku mau ini mau itu, oh nanti jadinya ini. Kamu boleh loh membuat kayak daftar tujuan harian kamu gitu ya, biar gak terombang ambing mengikuti alur kehidupan tanpa arah, tanpa tujuan sama sekali. Gak enak gitu ya. Jadi kamu bisa mengatur dari bangun pagi sampai nanti kamu tidur lagi itu kamu apa yang kamu lakukan. Kamu checklist mana yang udah, mana yang belum gitu ya. Jadi itu bisa mengatur waktu kamu, kedisiplinan kamu dengan cara membuat daftar tujuan harian kamu setiap harinya gitu ya. Terus ada yang WA di 0811-369-7755. Ini menginspirasi banget Mona baca tadi ya. Karena kenapa? Ini jadi gak kepikiran sama Mona. Ini kebiasaan baik yang keren banget ya. Jadi dari Dila yang katanya, kebiasaan baik aku itu menabung mulai dari kecil. Dan sekarang tabungan aku udah lumayan sih. Jadi bisa buat bayar kuliah sendiri. Keren gak sih? Bayar kuliah sendiri loh, dengan uang tabungannya dia. Bisa ngebantu orang tua lah paling tidak gitu ya. Ini keren banget. Jadi bisa kita contoh ya. Terus ada lagi yang masuk. Nah ini dia ya. Dari Jiwo. Hai Kak Mona, lama banget gak ketemu. Hai Jiwo. Iya udah bertahun-tahun kali ya gak ketemu sama kamu. Ketemu via online ya. Yang katanya dia selalu menyisihkan apa yang dia punya untuk berbagi sama orang lain. Ini dalam tanda kurung katanya bisa jadi sedekah subuh gitu ya. Wah, iya benar, sedekah subuh bisa ya. Jadi kalau kamu punya rezeki lebih, kamu simpen, lalu setelah itu kamu bagi sama orang-orang yang membutuhkan, itu lebih baik ya. Jadi itu merupakan hal-hal yang baik dan positif yang bisa kamu lakukan ya. Nah, itu dia yang sudah masuk di 0811-369-7755. Masih ada waktu kalau ada yang mau bergabung bersama kita di sini ya, di Spada. Apa nih kebiasaan baik kamu yang biasa kamu lakukan?

Musim kemarau kali ini membuat cuaca panas di Indonesia sangat menggila, bahkan mencapai suhu 36-37 derajat Celcius di beberapa daerah. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat berkendara di cuaca panas seperti ini? Ini ada beberapa tips yang harus kita lakukan. Pastikan kendaraan dalam kondisi optimal, kenakan pakaian yang nyaman, minum banyak air sebelum dan selama perjalanan, hindari jam sibuk di siang hari, dan selalu gunakan kacamata hitam, sunblock, dan sarung tangan. Jadi, jangan sepelekan cuaca panas ya, dan selalu berhati-hati saat berkendara.

0: 92,2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Ada satu lagi yang sudah masuk di sini dari Dimas yang katanya, kebiasaan baik aku tidak mendengarkan apa kata orang lain. Hidupku adalah hidupku, aku yang merasakan, aku yang punya. Jadi gak mau tahu orang ngomong apa, yang penting aku tahu cara membuat hatiku bahagia. Oke deh, keren ya. Makasih ya Dimas ya. Emang bener banget nih teman Pro 2 ya. Kamu tuh, hanya kamu yang tahu bagaimana caranya membuat kamu bahagia. Dengan cara gak gubrisin omongan orang yang negatif. Tapi kalau omongan orang yang positif membangun gak masalah ya. Kalau yang negatif itu loh, aduh udahlah gak usah digubris gitu ya. Mendingan kamu coba untuk terus melaju dengan harapan kamu lebih baik lagi dari orang tersebut. Walaupun gak saingan sih. Yang penting kamu bisa melakukan hal-hal yang kamu suka dan bisa membuat hidup kamu bahagia ya. Jadi kebiasaan rutin kamu yang memang benar-benar positif dan bagus harus terus kamu lakukan. Siapa tahu next ke depannya nanti kamu bisa menjadi orang yang sukses dan seperti apa yang kamu pengen ya. Amin. Mana mesti tuntaskan dulu sepada untuk edisi hari ini. Thank you banget. Semangat ya buat semuanya. Mana pamit, selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

0: 95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi sama Mei Toru ya di Jumat ceria ini. Ada backsound-backsound adik-adik nih di depan ya, karena memang sedang berkunjung gitu ya di Jumat ceria ini. Ya teman Pro 2, hari ini kita bakal live streaming ya di Sepada Sesi Brem buat ngebahas tentang lingkungan hidup. Dan kali ini kita mau kupas-kupas tentang kontribusi pre-love terhadap lingkungan hidup. Siapa nih yang suka pre-love nih? Barang-barang imut-imut dan lucu-lucu itu ya, kita bisa war ya di... Sebenarnya nggak war juga sih, karena bukan thrifting ya. Nah, bedanya apa sih nanti pre-love sama thrifting itu? Kita bakal cari tahu tentunya ya. Dan buat kamu yang kepo ataupun pengen tanya-tanya, boleh di WA kita di 0811-369-7755 ataupun melalui Instagram kita di Pro2RRI Madiun. RRI Pro2 Madiun, duanya angka ya teman Pro2. Aduh, ini agak rame banget ini di sini ya, jadi ada sedikit distraksi gitu ya teman Pro2. Nanti 9.30 kita bakal live YouTube ya, jadi join aja ya, mbohnya masuk.
1: Oh,
0: oke deh.
1: Iya. Ada siapa nanti?
0: Iya, Mona tuh masih semangat mau siaran lagi teman Pro 2. Aku tuh jadi nggak enak. Gimana ya? Boleh kan? Boleh.
1: Gitu ya.
0: Aduh, keenakan banget nih orang ya. Ya udah deh. Kita mau puterin lagu-lagu dulu nih ya teman Pro 2, biar pagi kamu semakin semangat. Oke, okay, stay tune di 95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu.

0: Jangan dikunci stang ya, Mbak.
1: Oke, Pak. Ayo, kok bengong? Liatin apa sih?
2: Itu, di sini ada, di dekat parkiran kantor. Terus bang, di sana juga ada tulisan kayak gitu.
1: Apa sih?
2: Itu titik kumpul buat apa ya?
1: Oh itu, titik kumpul atau assembly point ini merupakan sebuah lokasi yang aman saat kondisi darurat dan jadikan sebagai lokasi berkumpul. Nah, keberadaan titik kumpul ini tentunya akan mempermudah proses evakuasi saat terjadi keadaan darurat seperti kebakaran, gempa bumi, atau keadaan darurat lainnya. Titik kumpul harus diidentifikasi dengan jelas dan mudah ditemukan. Lokasi titik kumpul ini harus mudah dijangkau, bebas hambatan, dan berada pada jarak yang aman dari bahaya, termasuk memperhitungkan kemungkinan bahaya runtuhan gedung, bahaya kebakaran, dan bahaya lainnya. Selain harus cukup besar atau luas, penentuan titik kumpul harus disesuaikan dengan jenis keadaan darurat apa saja yang berpotensi terjadi di tempat tersebut, dan resiko atau bahaya apa saja yang dihadapi orang-orang di tempat itu.
2: Gitu ya? Berarti kalau janjian ketemu jangan di situ, nanti dikira ada apa-apa lagi.
1: Lagian ngapain nunggu orang di situ? Enakan nunggu di dalam sambil pesan makan. Yuk ah!
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Yeah. Okay. Okay.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Spada, brem, brem. Selamat pagi teman Pro 2. Masih barengan sama Meitoru ya hari ini, yang nemenin kalian semua buat ngebahas topik astacita gitu ya. Apapun topiknya, seperti biasa kita bakal tetap gas brem ya teman Pro 2. Dan buat kamu semua yang pengen tanya-tanya, boleh di WA kita di 0811-369-7755 ataupun melalui Instagram kita di RRI Pro 2 Madiun, duanya angka. Jangan lupa hari ini kita juga live YouTube ya teman Pro 2, jadi kamu boleh ramaiin live chat YouTube RRI Madiun. Dan seperti biasa di hari Jumat kita bakal ngebahas tentang lingkungan hidup nih teman Pro 2. Meitoru gak sendiri, hari ini pastinya ada narasumber yang keren banget. Nah hari ini cukup rame nih teman Pro 2 ya. Ada Kak UMP Rilianti dan Kak Siska Yuanita nih. Kita sapa terlebih dahulu ya teman Pro 2. Selamat pagi Kak.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kabar baik kakak-kakak?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik. Ya nih hari ini kita bakal kepo-kepo ini kak nih ya, tentang kontribusi pre-love terhadap lingkungan hidup ini ya, bareng Kak Bempi dan Kak Siska ya. Boleh lambaikan tangan dulu nih ke kamera. Iya. Oke okay. Nah mungkin untuk pemanasan kali ya, boleh nih memperkenalkan diri ke teman-teman Pro 2 ini ya, dari pre-love mana atau terbentuknya bagaimana gitu ya. Monggo.
3: Boleh. Perkenalkan, nama saya Wempi Rilianti. Saya dari Madiun di Mojorejo.
0: Baik.
1: Perkenalkan, saya Siska Yuanita, salah satu anggota dari tim pre-love Madiun yang berawat di Winongo.
0: Oke, okay. Ini basicnya di Madiun ini ya, yeah. Kakak-kakak ini. Oke, okay. Nah, boleh diceritain dulu nih kak, sebenarnya maksud dari pre-love itu apa dan kenapa sih sekarang makin populer aja nih di kalangan anak muda gitu?
1: Pre-love itu cenderung ke barang bekas secara pribadi ya. Jadi kalau misalnya ada yang punya baju yang tidak layak pakai atau apa, nah itu atau barang apapun ya, contohnya baju, kayak tas, pokoknya sesuatu yang tidak diperlukan yang dijual, nah secara pribadi itu pre-love ya.
0: Oke, okay. Tapi ini dulu sampai ketemu komunitasnya dan biasanya kan kalau pribadi kan mungkin barangnya nggak bisa banyak, yeah, ya, yeah, karena betul, pribadi. Nah ini awal mulanya bisa ketemu komunitasnya ini gimana ini kakak-kakak nih?
3: Ya, kita sebenarnya antar teman aja ya. Sebelumnya kita itu berteman. Nah, awalnya kita pertemanan kecil. Waktu itu kalau nggak salah tahun 2021 ada Gunung Semeru meletus itu kak.
0: Oke.
3: Okay. Nah, iya. Itu kan kami sebelumnya sudah punya grup Jumat Berkah itu. Nah, kita ikut berpartisipasi mengumpulkan donasi dan waktu itu yang dibutuhkan kan paling banyak yang menyumbang baju, uang, makanan seperti itu. Ternyata sudah kita terkumpul baju satu pick up full. Di sana sudah tidak menerima karena sudah full untuk pengiriman baju. Untuk apa namanya? Akhirnya kami berpikir nih, gimana ya ini baju sudah terlanjur kami terima nih. Di garasi sudah numpuk, mau diapain? Biar kembali jadi uang, bukan jadi sampah. Nah, akhirnya tercetus ide kita jual di Car Free Day Serayu ya, Bundaran Serayu,
1: Taman
3: ya, di
1: Praja,
3: Madiun,
1: ya.
3: Taman Praja.
0: Dekat sini ya.
3: Iya, lapaknya awalnya kita kecil, 1 meter gitu. Sekarang udah
1: sekarang sudah lebar 5 meter.
0: Sudah mulai meluas ini ya.
3: Iya, dan anggotanya mungkin dulu cuma 4-5, sekarang alhamdulillah sekitar 20 orang. Okay. Iya, segitu. Kurang lebihnya seperti itu awal mula terbentuknya sampai sekarang alhamdulillah berarti jalan 5 tahun.
0: Iya.

0: Ini tuh awal mulanya berarti sebuah ketidaksengajaan
1: ya, kak, ya. Alhamdulillah.
0: Nah, idenya tuh awalnya dari mana kok tercetus untuk menjual kembali, kan itu kan awalnya kan baju dari donasi ya, yeah, kan. Terus apakah di awal itu tidak terpikirkan kayak ada nggak ya yang mau beli, ini kan udah niatnya bekas, didonasikan dan bekas gitu ya. Awal mula membangun keberanian itu nih kak, gimana nih?
2: Pertama itu dari temen ya, yang pernah lihat salah satu ya di Madiun juga waktu itu, kak ayo kak kita bikin kayak gini, waktu itu kan saya bilang, loh kak tenaganya harus banyak, saya bilang gitu kan, karena saya kan basicnya juga punya toko juga ya, jadi kalau insya Allah kalau kayak gitu gak malu ya, kadang kan orang kan pasti malu untuk berdagang gitu ya, apalagi di pinggir jalan, di umum gitu ya. Terus ya akhirnya waktu itu terus ya itu tadi ada yang baju dari Semeru tadi, us ayo kita jalan gitu.
1: Dan itu kita kan tetap ngalirnya ke untuk donasi Semeru, jadi kan mereka terimanya uang. Jadi kan kita berpikirnya bagaimana baju bekas ini bisa jadi uang. Okay. Berarti kan dijual.
0: Oke. Okay. Berarti untuk yang donasi itu sebenarnya masih menerima bantuan lainnya kecuali baju ya, karena udah penuh.
1: Iya, betul, ya, betul.
0: Oke. Gitu-gitu, iya. Ini berarti melatih kreativitas juga ya kak ya. Gimana caranya dalam waktu dekat
1: berpikir
0: baju ya, baju berubah jadi
2: kreativitas mental iya. Juga okay.
1: Tenaga.
2: Karena ya tenaga, apalagi tenaga kita kan gratis semua dari teman-teman gitu ya. Jadi ya menunggu waktu luang mereka juga untuk pas longgarnya hari Minggu ya, hari Minggu aja kita jualannya.
0: Oke. Dan jualan itu nggak pasti selalu laku kan pastinya.
1: Tapi alhamdulillah laku terus kak, setiap hari Minggu.
0: Iya.
1: Dan ditunggu customer kami. Okay. Kami sudah punya customer tetap.
0: Oke, udah ada ini ya, pelanggan tetap di situ ya. Oke. Nah, ini berarti selain tadi dari aspek kemanusiaan ya, berarti nyambung juga ke aspek lingkungan hidup ya kak ya.
1: Betul.
0: Karena mungkin salah satunya yang Meitoru tahu, jadi nggak banyak beli baju baru gitu. Nah, kalau dari sisi kakak-kakak sendiri nih pengalamannya terkait dampak pre-love ini sebenarnya untuk industri fashion atau terhadap lingkungan hidup ini bagaimana?
2: Kalau dampaknya banyak ya kak ya, kalau dari segi sumber daya aja sudah sangat-sangat ini lagi ya, apa namanya, membantu ya kalau pre-love, pembelian pre-love itu ya kayak terus untuk apa ekonomi juga kan belinya lebih murah, lebih terjangkau, lebih bisa di ini ya apa namanya kayak kalau baju baru kan mahal gitu ya. Kayak bisa dapat banyak ya, lebih hemat gitu. Itu sih kalau dampaknya, kalau untuk lingkungan kan pasti jadi secara tidak sengaja kita juga membantu lingkungan kan gitu ya, kegiatan yang positif. Yang tidak sengaja ini, dan kemudian responnya luar biasa sekali dari teman-teman, dari donatur juga, dari pembeli juga, alhamdulillah. Jadi seperti ini aja lah jalannya, insya Allah
1: dimudahkan,
0: dilancarkan.
1: Yang pasti mengurangi sampah kak. Pasti sampah baju itu karena kita sebagai wanita ya lebih menyumbang sampah bajunya lebih banyak ya. Itu pasti sangat mengurangi sekali itu pasti, karena kita setiap jualan itu bisa menjual sekitar 20-50 kresek. Nah itu coba kalau itu dibuang semua, nah jadi sampah kan pasti.
2: Terurainya kan itu juga lama ya kalau baju itu ya, kain untuk lingkungannya.
0: Oke, nah dampaknya cukup panjang ini ya teman produa. Gak cuman di kemanusiaan, ini nyangkut juga di ekonomi sirkuler pastinya.
1: Perputaran ekonominya.
0: Dan apalagi tadi sempat disinggung ya, itu kalau wanita gitu ya, memakai baju kan sukanya kadang
2: dress code
1: ya, ganti kan,
0: pengen ganti kayak loh kok dipakai lagi nggak enak gitu. Padahal sebenarnya juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi ini sebuah solusi nih dari kakak-kakak ini nih terkait pre-love tadi. Nah kalau pre-love nya sendiri itu hanya output barang keluar, maksudnya menjual atau juga menerima dari orang-orang, itu biasanya mungkin ada yang silang gitu ya.
1: Oh iya.
0: Ya, itu kalau kegiatan Kak Wempi dan Kak Siska ini seperti apa? Ya,
1: kalau kita menerima, jadi kita awalnya memang menerima donasi, jadi bisa dari teman-teman. Kebetulan saya kan juga pelaku usaha kuliner, jadi dari customer gitu kan banyak. Hanya. Nah, jadi kita menerima donasi bisa berupa apapun, jadi baju bisa, tas, sandal, sepatu, sampai lepak itu makan. Nah, iya, tempat minum, iya, korden, mainan, spray, mainan, semua kita menerima. Nah, itu mainan apa, boneka semacam itu kita menerima, lalu kita jual kembali. Kebetulan yang memberi itu hanya sebatas memberi. Mm-mm. Jadi sudah ikhlas memberi aja. Mm-mm. Seperti itu. Okay. Nah, nanti sisanya ya terserah kita mau apain. Nah, kita mau jual aja, atau mungkin kalau kita ada benar-benar yang membutuhkan, kita bisa memberi secara cuma-cuma. Mm-mm. Karena dari donatur memang tidak ada batasan harus dijual atau harus gimana-gimana. Seperti itu.
2: Kecuali yang lubang atau rusak itu kotor. Ya,
1: kita memang sortir, jadi kondisi di lapak itu sudah
2: bersih,
1: benar-benar dipilihin. Tidak asal menjual. Seperti itu.
0: Jadi kualitas juga masih dipertimbangkan di sini ya Kak ya.
1: Jadinya nggak rugi juga. Mereka sudah apal gitu. Kalau membeli di tempat kami pasti barangnya bagus seperti itu.
2: Bagus dan murah.
1: Iya. Yang pasti itu.
0: Gitu. Yang dicari semua orang itu adalah bagus dan murah.
2: Dan itu mulai 5.000.
0: Oh iya, sampai 5.000.
1: Kami kalau pas promo gitu 1.000. 10.000 dapat 10.
0: Ya. Wah, ini lebih murah daripada diskon itu ya, toko oren ya. Wah. Kalau misalnya ini juga kadang ada enggak sih pelanggan yang nanya-nanya gimana cara perawatannya, ini kan mungkin bekas ya dari orang lain ya, mungkin takut untuk ini nanti
1: dipakai gitu.
0: Iya, ada yang mungkin kulitnya sensitif atau gimana, tapi udah aduh udah klop banget sama modelnya ini. Gimana?
1: Udah cocok. Udah cocok.
0: Iya.
2: Jadi kita bikin kayak video untuk apa penerimaan baju, apa namanya, syarat-syaratnya gitu ya Kak ya. Jadi kalau bisa baju dalam kondisi bersih.
0: Oke.
2: Okay, ya, jadi videonya ketika datang baju itu udah bersih. Jadi misalnya mau dicoba, ya Mbak tak coba dulu. Insya Allah kondisinya udah bersih dan selama ini nggak ada masalah.
1: Okay. Ya, tapi kembali lagi ke para donaturnya. Ya. Jadi kadang kita terima bersih, habis di laundry gitu, plastikan wangi gitu. Ada kadang terima kayak pindahan gitu, jadi di kardus-kardus gitu, tetap kita terima.
0: Iya, belum sempat mungkin yang sortir mereka. Oke, dengan niat baiknya aja juga sebenarnya udah cukup mungkin akan dibantu difasilitasi sama Kak Wempi dan Kak Siska. Gitu. Wih, seru banget ini teman Pro 2 ya.
2: Seru banget, sudah 5 tahun.
1: Seru gak mampir ke lapak?
0: Mampir, oke. Nanti kita lihat-lihat ya. Dan ini lagi ya, teman-teman Pro 2 kan nonton, siapa tahu bisa makin ini ya.
1: Oh iya, silahkan.
0: Jangkau gitu.
1: Iya, mau donasi boleh, mau ikutan komunitas kami, mau gabung silahkan. Atau sekedar mau membeli juga boleh.
0: Oke. Nah kalau donasi ini berarti masih berjalan terus ya Kak ya?
1: Iya, sampai sekarang terus masih.
0: Oke. Kalau donasi itu ada juga yang disalurkan sebagai bentuknya masih sama baju atau seperti barang lainnya gitu, atau memang udah diubah semua jadi uang nih kayak?
1: Ada yang masih berubah baju, misalkan contohnya salah satunya kalau baju bayi Kak. Jadi kita kadang ada gitu kan, mungkin punya tetangga atau ada info itu hamil, nanti kasihan
2: orangnya nggak mampu.
1: Jadi ya udah kita siapkan aja, kalau ada baju bayi kita kasihkan secara cuma-cuma saja untuk membantulah seperti itu.
0: Aduh, ini damai ya kayak tetanggaan sama Kak Siska dan Kak WMP ini.
1: Fleksibel aja sih sebenarnya. Jadi enggak semua itu harus dihargai dengan uang gitu sebenarnya.
0: Setuju. Apalagi interaksi kita sebagai manusia ini ya Kak ya. Lebih
1: diutamakan untuk kemanusiaannya.
0: Betul. Aduh. Balik lagi ke Free Love ini ya, yang turut berkontribusi ke gaya hidup ramah lingkungan gitu. Kira-kira terbesit nggak sih kakak-kakak ini sebelumnya kayak pre-love dari usaha kalian ini bisa memberikan impact atau dampak yang sejauh ini sebelumnya?
1: Ya, sejauh ini pasti sangat memberi dampak ya, dampak positif.
0: Iya.
1: Ya, pasti kan pertama mengurangi sampah tadi, itu sudah pasti. Terus misalkan untuk perputaran ekonomi kan juga untuk menghemat juga kan. Sampah lebih banyak ke pengurangan sampah sih sebenarnya. Sampah baju kayak gitu-gitu kan. Satu minggu jualan 50 kresek itu udah. Berkurang banyak sekali sampahnya.
0: Iya. Bukan cuma 50 potong ya, ini 50 kresek.
2: Terus untuk baju-baju yang kayak ada label-label kayak apa namanya? Pabrik atau apa gitu ya, kita kasihkan ke orang, maaf, kayak tukang beca atau apa gitu, mesti dipakai. Jadi nah, mereka emang nyarinya yang gitu. Biasanya kalau kaos dari kantor-kantor kan tebel-tebel malah.
1: Kan tidak bisa. Mereka jarang mau membeli. Kalau kan kadang kantor kalau untuk kaos olahraga yang ada tulisan-tulisannya itu kan enggak mau tuh. Nah, kita kumpulkan, nanti kita bagikan. Pasti kita ada yang
2: bagikan.
1: Mau. Gratis seperti itu.
2: Nah, kadang apa royoan gitu.
1: Iya, orang bawa ke sawah pernah, gitu kan.
2: Ngasih ke mana depan stasiun gitu, Mbak Gen. Senang ki Mbak bukan ganti nggak kerja kayak gitu-gitu.
0: Biasanya yang kayak tebu gitu ya.
1: Tebu. Sawah, tukang-tukang gitu kan. Biasanya dipakai pasti terpakai gitu.
0: Aduh, kegunaannya ini bakal ini ya, berlangsung
1: luas. Luas. Manfaatnya luas sekali.
0: Kira-kira dari menjalankan bisnis ini atau kegiatan ini ya, aktivitas ini, ada tantangan gak sih dalam apa ya, mungkin mengedukasi masyarakat supaya mau nyoba pre-love kayak gitu.
1: Ya, sebenarnya tergantung kita juga ya. Karena pertama mereka mencoba mungkin malu ya, karena bekas gengsi ya. Gengsi, yang utama kan seperti itu. Tapi semakin kesini karena mungkin seiring medsos yang ada pre-love, bahasanya jadi bukan bekas. Kalau dulu malu karena mungkin bekas.
2: Baju
1: gitu.
2: Bekas, kalau sekarang ya, kan lebih pre-love,
1: thrift gitu kan.
0: Iya, thrifting.
1: Jadi mungkin lebih pede aja gitu. Dan lagi baju kami kebetulan kondisinya juga layak. Bagus, bisa
2: layak
1: di
2: sekali,
1: mix-mix
2: murah,
1: tergantung yang beli juga kan. Kalau milih bisa dapat murah, branded juga, seperti itu. Sering-sering juga sounding mungkin di media sosial, di status-status gitu.
2: Di IG, di TikTok kita bikin status juga gitu.
0: Kalau media sosialnya ada khusus atau dari media sosial pribadi gitu?
1: Di IG Kak? Ada.
0: Udah ada langsung.
1: Tim Baju Pre-Love Madiun ada.
0: Boleh disebutin ininya, username-nya biar teman-teman Pro 2 nanti bisa follow.
1: Tim Baju Pre-Love Madiun.
0: Oke, tim Baju Pre-Love Madiun. Catat teman Pro 2 ya. Kapan-kapan kita hunting ke sana.
1: Boleh.
0: Gak perlu malu ya teman Pro 2, selagi masih layak dan kita suka ya udah gitu aja ya Kak ya. Mungkin nih ada tips nih untuk teman-teman di luar sana yang pemula mau pakai pre-love atau mungkin juga turut ikut jualan pre-love gitu.
1: Boleh.
0: Kalau ada tips boleh dibagikan ini dari kakak-kakak.
2: Kalau tips yang penting satu, jangan malu ya. Jangan malu untuk karena kita kan apa namanya dengan orang banyak ya, kita ya komunikasi dengan orang banyak, ketemu orang banyak, biasanya kan kebanyakan pasti yang ikut pertama masih diem gitu ya, kipie ya gimana ya gitu. Nah ini pertama satu, jangan malu. Terus kita kan ini kan kegiatan sosial ya, jadi apa ya namanya ya, yaitu tadi apa jiwanya itu pasti terketuk ya, oh iya ya ini uangnya kan untuk kegiatan
1: sedekah,
2: sosial ya, untuk sedekah. Jadi apa ya bahasanya ya,
1: karena kami sering kalau di lapak gitu membeli sama dengan bersedekah. Jadi kan dapat bajunya, dapat pahalanya, seperti itu. Jadi mungkin mindsetnya bisa sedikit
2: tapi kebanyakan ya ikut dari yang malu jadi yang jadi nggak malu.
1: Ya rata-rata pembeli kami, customer sekali nyoba pasti minggu depan balik lagi. Kami juga ada di grup WhatsApp, ada grup khusus customer
2: juga ada.
1: Mungkin mau gabung karena kalau libur pasti dicariin, kita ditunggu-tunggu.
2: Ini belum buka.
0: Belum buka.
1: Iya, masih libur ini. Syawalan masih libur, udah pada nyariin kapan buka, Mbak? Kapan buka gitu.
0: Iya, padahal ini biasanya habis lebaran kalau ada libur, kalau ada apa ya kan. Padahal bisa aduh pengen baju baru,
1: bajunya udah numpuk.
0: Aduh, ternyata ada grup customer juga nih teman-teman. Berarti memang sangat diperhatikan nih di sini.
1: Ya kita sedikit-sedikit meluangkan waktu untuk merespon gitu. Ya memang semua ada kesibukan dari tim. Cuma ya itu kita memprioritaskan sedikit saja untuk kegiatan gitu.
0: Itu perlu sih teman Produa, treatment untuk pekerjaan apapun itu ya. Siapa sih yang gak mau diutamakan di treatment?
2: Pasti kita juga orang. Ada apa namanya evaluasi. Jadi setiap ini kita evaluasi bareng. Misalnya ini apa yang perlu diperbaiki. Misalnya setahun ini ya, kita biasanya nanti silaturahmi halal bihalal sekalian kita evaluasi bareng-bareng. Misalnya oh ya ini harus diperbaiki, oh ya ini harus di ini gitu. Komunikasi juga gitu. Pertama ya ojo judes-judes ya, kan kadang ditawar ya. Itu juga jadi PR buat kita. Jadi oh ya berarti kita harus gini, sama aja kita itu meluangkan tenaga tapi kita juga belajar dari kegiatan.
1: Lagi capek-capek gitu, customernya nawar sampai
0: nawarnya kebangetan kadang.
2: Udah murah nawar.
0: udah murah. Kalau dibilang bungkus, bukan bungkus dibawa pulang, tapi penjualnya yang bungkus. Karena udah ini nawarnya udah kebangetan gitu ya kak ya. Oke. Nah ini mungkin terakhir ya kak ya. Boleh kalau misal ada pesan, ajakan sederhana dari komunitas nih supaya anak muda lebih peduli lingkungan mungkin ya, melalui pre-love gitu. Atau mungkin harapan kedepannya biar pre-love ini juga lebih bisa berkembang.
1: Pertama untuk anak muda atau mungkin juga ibu-ibu, bapak-bapak, karena kita bajunya juga kan nggak cuma cewek, ya, ada cowok gitu. Yang pertama jangan malu-malu, mungkin kalau mau datang ke Lapa atau ke baju pre-love atau ke thrift gitu, kita bisa cobain dulu. Mungkin kalau cocok buat kita kan kenapa enggak gitu kan, bisa save kan uang kita seperti itu. Itu untuk customer ya. Kalau untuk mungkin teman-teman ada yang mau gabung dengan grup kami, kami sangat terbuka sekali untuk anggota baru. Ya kita luangkan waktu ya minimal seminggu sekali lah ya, dan sounding-sounding gitu ya di media sosial, mungkin itu sangat membantu sekali. Seperti itu dari saya, seperti itu.
2: Ya baik. Kalau dari saya untuk anak muda, misalnya kalau kita beli baju trivia ya, itu jangan sungkan untuk mengeluarkan yang di rumah gitu. Jadi bajunya biar bisa berkelanjutan dipakai, dikosongkan biar manfaat juga untuk orang lain.
1: Biar ada
2: gitu,
1: yang masuk tempat untuk yang masuk baru seperti itu.
0: Ibaratnya tambah satu keluar satu gitu ya.
1: Keluar dulu baru baru masuk.
0: Keluar satu tambah
2: masuk
0: satu
2: dulu gitu, keluar ya. Dulu nggak apa-apa. Yang penting niat, ada niat untuk bersedekah untuk biar manfaat bajunya gitu. Ya daripada di eman-eman tapi nggak dipakai kan percuma, malah rusak ya.
0: Kalau nggak salah itu juga mungkin ada pertanggungjawabannya ya nanti.
2: Betul.
0: Apa yang tersimpan di lemari kita yang tidak terpakai gitu. Aduh seru banget pembahasan hari ini ya Pro 2. Tapi sayang sekali kita udah di penghujung acara ini ya. Terima kasih banyak untuk Kak Wempi dan Kak Siska udah berkenan hadir di RRI Pro 2 sharing-sharing gitu ya. Semoga sharing hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mungkin dari komunitas juga bisa mengembangkan komunitasnya, dan teman-teman Pro 2 juga dapat info ini ya terkait pre-love ini ya. Apalagi di Madiun ya, deket banget ini. Silahkan diburu nih teman Pro 2. Semoga kita bisa ketemu lagi ya Kak Wempi dan Kak Siska di kesempatan berikutnya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman Pro 2 yang udah bergabung baik di WA, IG maupun di YouTube ya. Mohon maaf kalau ada tanggapan-tanggapan yang belum terbalaskan ini ya teman Pro 2. Kamu bisa simak semua obrolannya di YouTube kita, di channel YouTube kita di RRI Madiun. Dan sampai di sini Metoru pamit undur diri. Sampai jumpa di Sepadang sesi berikutnya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2.

0: Selamat pagi teman Pro 2, saatnya info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Esterlina Titi Heru menorehkan prestasi membanggakan di ajang NPC Regional TNT Global Classic Malaysia 2026 dengan meraih 3 medali sekaligus. Perwira poluan dari jajaran Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lese tersebut sukses membawa pulang medali emas kategori Women Physique serta 2 medali perak dari kategori Women Figure dan Women Wellness. Universitas Erlangga menjadi perguruan tinggi dengan jumlah permohonan paten terbanyak sepanjang 2025. Berdasarkan data terbaru, UNER mencatat 57 permohonan paten, unggul tipis dari Universitas Gadjah Mada dengan 53 permohonan dan Institut Teknologi Bandung dengan 51 permohonan. Dominasi kampus-kampus tersebut menunjukkan semakin kuatnya budaya riset dan inovasi di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia. Selain 3 besar, Institut Pertanian Bogor, Universitas Indonesia, hingga Institut Teknologi Sumatera juga masuk dalam daftar kampus dengan permohonan paten terbanyak tahun ini. Untuk informasi lainnya, kamu bisa simak di rri.co.id maupun RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: para penderek saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

yang sederhana dari Sheila on Seven gitu ya. Gak bosan-bosan nih ya soal Sheila on Seven ini ya, band yang sangat low profile. Kita tahu ya low profile tapi mahal banget kalau ngundang gitu ya. Band asal Jogja ini ya, di tanggal 6 lalu merilis single baru yang berjudul Sederhana. Itu juga bertepatan sama ulang tahun yang ke-30. Jadi Sheila on Seven itu usianya udah 30 tahun teman bro dua, di bulan Mei 2026 ini gitu ya. Karena terbentuknya di bulan Mei ya tentunya, di tanggal 6 Mei 1996. Makanya di tahun ini ya, di tanggal 6 kemarin, genap berusia 30 tahun. Secukupnya begitu kita menjalani. Kalau kita dengar lagu Sederhana ini ya, dari judulnya kita yang terbayang mungkin rumah makan ya. Biasanya digunakan sebagai nama rumah makan gitu ya, Sederhana, yang tenar di masyarakat gitu ya. Kalau Sheila on Seven ini vokalisnya yang kita kenal sebagai Duta, Duta Mojo ya, biasanya diplesetkan juga jadi rumah makan ini ya, salah satu suku di Indonesia, atau rumah makan Padang Duta Minang. Nih orang-orang biasanya punya sebutan tersendiri nih untuk vokalis band tertentu ya, apalagi band yang cukup melegenda di Indonesia ini. Sederhana dan secukupnya. Menariknya teman bro dua, dalam 2 hari sejak rilis ya, sampai artikel ini ditulis gitu ya, Sederhana langsung menduduki nomor 9 trending chart di YouTube. Ini membuktikan bahwa band ini masih memiliki daya magnet yang begitu besar ya teman bro dua, exposure-nya gede banget nih ya Sheila on Seven. Single ini sekaligus menjadi penanda bertambahnya usia Sheila on Seven ya kan, dari kepala 2 menjadi kepala 3. Dan mungkin kita juga sering mendengar istilah Life Begins at 30. Jadi lagu ini mungkin juga menyikapi hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan kita ya, yang biasanya mulai matang, mulai mature di usia 30. Karena usia 30 kerap dianggap sebagai tanda fase transisi kedewasaan ya, baik dari psikologis maupun perubahan metabolisme tubuh. 30 tahun menjadi penanda akan dibawa kemana langkah hidup ini ke depannya. Dan biasanya cenderung udah lebih stabil atau mungkin masih di fase krisis identitas ya, tapi mungkin udah mulai turun karena dimulai di usia 25 tadi ya teman bro dua. Dan di antara dunia yang semakin bias gitu ya melihat keinginan dan kebutuhan, tentunya lagu Sederhana ini mengingatkan kita kembali ya teman-teman bro dua, supaya kita tetap menapaki bumi dengan cara yang sederhana gitu ya, nggak terlalu glamor, dan ingat bahwa tujuan kita hidup di dunia ini ya memang tidak untuk mencari kesenangan belaka, tapi membentuk suatu makna. Abis ini masih banyak ya hitlist Indo lainnya, jadi stay tune terus di 95,2 Pro 2 Radio Madiun, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pada suatu ketika,
2: ya, masuk.
3: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
2: Ya suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan? RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hari Urianto, Bupati Madun, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia yang telah mendapatkan kepercayaan sebagai radio pemegang hak siar Piala Dunia. Prestasi ini menjadi kebanggaan tersendiri, sekaligus bukti bahwa RRI terus hadir sebagai media yang terpercaya bagi masyarakat. Saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya warga Kabupaten Madiun, untuk menyaksikan dan mendengarkan berbagai konten menarik seputar Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Semoga RRI senantiasa menjadi mitra pemersatu bangsa dan terus berkontribusi dalam menyebarkan informasi yang berkualitas. Dingin-dingin makan lumpia, isinya telur ayam cemani. Ingin nonton Piala Dunia? RRI setia menemani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, Kilometer dari Yovie and Uno ya, yang dirilis di 29 April 2026. Ini menjadi salah satu rilisan yang menandai perjalanan panjang mereka di industri musik Indonesia. Dan dikemas dalam mini album dengan judul yang sama. Perilisan mini album ini menjadi bagian dari perayaan 25 tahun perjalanan karir Yovie and Uno di dunia musik.

Kilometer mengangkat tema hubungan jarak jauh atau long distance relationship ya, teman berdua, yang gak selalu berjalan mudah. Cerita dalam log ini menggambarkan dinamika perasaan dalam menjaga hubungan di tengah jarak. Dalam rilis yang diterima RRI nih, teman berdua, proses produksi lagu ini melibatkan Yovie Widianto bersama Ari Renaldi sebagai produser. Nah, keduanya menghadirkan pendekatan produksi yang tetap memperhatikan ciri khas musik Yovie Nuno dan sentuhan yang lebih segar. Metode live tracking dipakai untuk merekam prosesnya ya, teman berdua. Jadi musik dan vokal tuh direkam secara bersamaan. Teknik ini memberikan nuansa yang lebih alami dan menyerupai penampilan langsung. Melalui lagu ini, Yovie Nuno mencoba menghadirkan perpaduan antara gaya musik lama dan nuansa modern. Pendekatan ini memperlihatkan upaya mereka untuk tetap relevan dengan perkembangan musik saat ini tanpa meninggalkan identitas khasnya.

Nah, Kilometer ini juga mirip-mirip sama lagu yang bakal Metoro puterin habis ini ya, tahun 2022. Agak rabun ini ya. Jadi nanti bakal kita puterin Rabun Jauh dari Bernadia. Ceritanya juga sama sih, mirip-mirip. Cuman kalau yang ini lebih ke kerinduan mendalam ya, terhadap seseorang yang gak lagi dekat gitu ya. Kalau Kilometer tadi masih LDR. Nah, kalau yang Bernadia ini LDR-nya jauh banget karena udah gak lagi dekat. Dan Rabun Jauh juga dikenalkan ya sebagai majas metafora untuk menggambarkan rasa cinta dan harapan yang tetap ada meskipun sosok yang dicintai semakin kabur dan juga sulit dijangkau.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya 100% musik Indonesia.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

Hai hai, selamat siang teman Pro 2, apa kabar? Senang sekali bisa ketemu dengan kalian semuanya di siang hari ini. Nah, kali ini Bagas hadir lebih awal ya teman Pro 2. Dan berarti malam siapa dong? Ada Nabila ntar malam ya yang bakal temenin kamu nih teman Pro 2. Dan hari ini Bagas akan temenin kalian. Ada banyak program yang akan temenin kamu ya. Ya, sesaat lagi nanti juga bakal hadir Muda Kreatif ya. Nanti Bagas akan playback ke obrolan Bagas dengan salah seorang pelaku bisnis UMKM kuliner. Nanti akan hadir ya teman Pro 2. Kamu simak aja saat lagi. Tapi kamu simak dulu, setelah tadi udah banyak single-single hits dari Indonesia, nah sekarang giliran single-single dari mancanegara nih yang udah ready, udah kita siapin di playlist untuk kamu simak ya. So, station right here in our lovely station in a long weekend ya teman Pro 2. Ini benar-benar berasa weekend yang weekend yang seru banget nih. Oke, okay, lanjut nih teman Pro 2. This one is coming from Kehlani featuring Usher with Sold and Never.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Ya teman berdua, untuk hari ini jalanan gak seperti halnya kemarin. Kalau kemarin lumayan rame nih teman berdua. Ya mungkin ini apa, meskipun libur cuti bersama ya teman berdua. Tapi udah ada sih beberapa yang tadi beraktivitas ya teman berdua, teman-teman yang apa udah masuk nih, udah kerja gitu. Tapi kalau yang masih sekolah sih libur ya hari ini. Tapi apapun itu tetap hati-hati teman berdua, dan beberapa tempat wisata juga lumayan rame. Jalur ke arah tempat-tempat wisata tadi juga lumayan banyak dari plat-plat luar kota gitu yang melintas. Jadi hati-hati. Nah, yang perlu kalian waspadai juga anomali cuaca nih teman berdua. Kemarin deras banget loh di Kota Madiun. Di tempat kalian mungkin juga seperti itu ya. Pas waktu kemarin ya habis maghrib. Woi, itu Madiun deras banget kemarin. Walaupun cuma bentar. Jadi buat kalian semuanya tetap hati-hati, tetap diwaspadain yang namanya potensi cuaca ekstrim ya. Meskipun udah kelihatan panas dan looks like summer gitu ya. Tapi tetaplah yang namanya cuaca bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi tetap persiapan kesehatan juga ya, makan teratur, jaga kesehatan kalian agar semua aktivitas bisa tetap lancar dan gak ada halangan ya.

0: Berhati-hati dalam setiap kegiatan perlu kamu lakukan untuk menghindari resiko berbahaya seperti tertusuk paku yang bisa memicu tetanus. Bagaimana untuk pertolongan pertama seseorang yang tertusuk paku agar tidak tertular bakteri Clostridium tetani? Sebaiknya bersikap tenang dan jangan panik. Segera beristirahat dan upayakan bagian yang tertusuk paku berada lebih tinggi dari jantung. Kamu bisa mencabut paku yang tertusuk dan lakukan secara perlahan agar luka yang terjadi tidak bertambah parah. Jika ada perdarahan yang cukup banyak, hentikan perdarahan terlebih dahulu. Gunakan bahan yang steril atau kasa untuk menghentikan perdarahan. Setelah perdarahan berhenti, cuci luka pada air yang mengalir. Hal ini untuk membersihkan luka dari kotoran maupun bakteri yang menempel pada luka. Setelah mencuci luka, keringkan luka dan berikan obat antiseptik. Setelah diobati dengan antiseptik dan antibiotik, sebaiknya tutup luka menggunakan kain kasa yang bersih. Setelah melakukan pertolongan pertama, tidak ada salahnya kamu mengunjungi dokter untuk memastikan kondisi luka. Melakukan vaksin tetanus juga bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan pencegahan penyakit tetanus.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Okay, lanjut lagi nih teman berdua. Harry Styles melanjutkan gebrakannya dengan new album ya teman berdua. Dan ini salah satu single yang jujur bakal suka banget with American Girls ya, yang barusan kamu simak from Harry Styles ya. Di antara para personel One Direction yang paling konsisten ya teman berdua, sama si Liam Payne dan Niall Horan. Zayn juga sih. Oke, selamat siang aja nih buat kalian semuanya nih teman berdua. Gimana nih yang lagi

Diplaningnya jauh-jauh hari kali ya teman-teman berdua. Jadi kalian bisa langsung cuti nih. Jadi tambah panjang ya. Oke, kita lanjut lagi nih teman-teman berdua. Masih di Santai Siang ya. Setelah Harry Styles with American Girls ya. Langsung aja, ini juga new single dari Olivia Rodrigo with Drop Dead ya. Langsung aja kamu simak nih untuk singlenya.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Oke, okay, teman Pro2, ya, ini kalau kita ngomong boys band ya, ini sekarang lagi darurat banget nih, kalau kecuali kalau di Korea, di industri musik di Korea ya, teman Pro2. Nah, kita tahu kalau produk-produk dari mana, negara-negara kayak di Amerika, terus Inggris, ya di Britania dulu kan kalian pasti tahu Westlife, Backstreet Boys untuk anak-anak milenial ya. Terus kalau agak milenial akhir-akhir tuh kayak si One Direction gitu kan, Why Don't We dan lain sebagainya. Nah, ini sekarang dari negara-negara tersebut ini lagi krisis banget nih teman Pro2. Dan maybe this ones ini bakal ngobatin rasa kangen kalian pada boys group gitu ya di luar K-pop. Nah, ini salah satunya nih, December 10. Ini di tracker saya sama si Simon Cowell nih teman Pro2. Kalian pasti udah pada tahu semuanya siapa si Simon Cowell nih. Ini sosok yang ada di balik layar kebesaran dari One Direction dan banyak musisi-musisi yang lainnya nih teman Pro2. Well, kita tungguin aja. Ini merupakan projectnya terbaru December 10 ya with Angel yang tadi barusan kamu simak. Ini nuansanya nuansa akustik yang memang dari karakter dan corak suaranya anak-anak Gen Z banget gitu ya teman Pro2. Oke, kita tunggu kiprahnya nih teman Pro2 dan kita lanjut lagi. Buat kalian yang penasaran, kemarin ada yang minta diputerin single miliknya Charlie Puth sama Utada Hikaru. Ini kolaborasi musisi-musisi beda generasi nih teman Pro2 ya. Langsung aja kamu simak. Untuk kamu yang pengen merasakan feels like at home ya, suasana di rumah. Nah, ini single pas banget nih untuk kamu dengerin ya, dari Charlie Puth bersama dengan Utada Hikaru.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, ini single terbaru dari CIG bersama dengan Robin Tis ya, teman Pro 2 with Looking Lovely. Nah, teman Pro 2, kita udahan dulu. Habis ini Bagas akan ajak kalian semuanya untuk simak obrolan Bagas nih sama teman Bagas yang bergerak di bidang UMKM kuliner Abon ya, teman Pro 2. Saat lagi Bonavi Abon ya. Nah, kamu akan simak saat lagi. Pastikan kalian tetap station ya, teman Pro 2 masih di program Santai Siang untuk edisi kali ini.

0: and station. Call of the day. Call of the day. Don't cry because it's over. Smile because it happened. Jangan menangisi yang telah berakhir. Tersenyumlah sebab hal itu pernah terjadi. Dr. Seuss.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
6: RRI bekerja sama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif mempersembahkan musik Ekra.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 FM RRI Madiun, teman terbaik kamu. Assalamualaikum, selamat siang teman Pro 2. Apa kabar? Ya, senang sekali kita bisa kembali bertemu ya di siang hari ini di program Santai di Santai Siang ya. Di program Muda Kreatif. Yang mana seperti ya, biasanya nih di setiap program ini kita bakal ketemu dengan sosok-sosok yang keren banget, yang punya bisnis, punya usaha yang bisa kalian contoh nih teman Pro 2. Seperti apa memulainya dan produknya apa aja, dan bisa jadi ini menjadi motivasi kalian semuanya sekaligus untuk mengenalkan nih produk-produk kamu agar lebih dikenal luas kepada pendengar dan juga kalian semuanya. Karena kita juga gak hanya siaran di FM 95,2 tapi juga kamu bisa simak melalui aplikasi RRI Digital dan juga di official YouTube kita di RRI Madiun. Oke? Dan di siang hari ini tadi bakal sudah nyepil sedikit ya, kalau kita bakal ketemu dengan pelaku kuliner ya teman-teman Pledo, yang pasti kuliner yang praktis. Biasanya nih kalau misalnya kalian apa gak mau ribet gitu ya, gak usah goreng ayam, gak usah goreng apa, nasi langsung dicampur sama produk ini udah jadi gitu, udah makan pokoknya. Dengan Mbak Evi, dengan produk Abonnya, ini dia. Kita kenalan dulu sama Mbak Evi. Halo, selamat siang. Terima kasih udah datang Mbak Evi.
1: Iya, selamat siang.
0: Oke, tadi Mbak Evi udah datang dari tadi nih teman-teman berdua, karena ini di luar cuacanya juga kayaknya udah mulai redup-redup gitu ya Mbak Evi ya, daripada ntar hujan terus gak jadi datang, aduh sayang sekali gitu ya. Oke, Mbak Evi ini asli dari kota atau Kabupaten Madiun nih?
1: Saya dari Kota Madiun.
0: Oh, dari Kota Madiun. Tempatnya di mana nih Mbak Evi?
1: Saat ini saya tinggal di Banjarjo, di perumahan Bukit Cemara Hijau.
0: Oh, enggak jauh dari sini ya. Oke.
1: Di Blok A6.
0: Oke. Nanti kalau pengen tahu produknya bisa langsung datang ke sana juga gitu ya. Boleh. Oke, dan produknya yang sudah dibawa sama Mbak Evi tuh ada Bonavi Abon. Nah, ya. Sebenarnya sudah banyak ya Mbak Evi produk-produk serupa ya. Abon itu kemarin juga bahkan sudah ada yang datang, tapi mungkin ini ada sesuatu yang beda ya teman-teman berdua dari produk yang udah Mbak Evi tawarkan. Abon ini ya. Nah, bener gak sih? Setuju gak kalau Mbak Evi ini bilang kalau abon ini termasuk salah satu makanan pendamping yang praktis gitu, Mbak Evi?
1: Iya, memang benar. Yeah. Kadang dari terinspirasi ya, dari yang anak-anak kos, yang aktivitasnya tinggi, tentu kan mau masak enggak sempat, dulu itu termasuk anak saya kebetulan, selalu pengennya dikirimin abon.
0: Iya, betul.
1: Kalau saya tanya, enak mah praktis katanya.
0: Praktis ya.
1: Tinggal masak nasi, cepat telur, dikasih abon sudah enak untuk dimakan.
0: Iya, gurih. Gurih ya. Terus ada daun bawang ya. Berambang bawang ya. Nah, jadi itu lebih praktis, lebih mudah, sehat nih teman-teman berdua dan biasanya pengen nambah kayak gitu sih.
1: Iya benar.
0: Nah, Mbak Evi, nah ini yang paling menarik olahan abon ini sendiri. Ini kan udah pasti abon sapi ya. Ya, Mbak Evi.
1: Ini
0: ya.
1: Abon lele
0: juga.
1: Saya ada.
0: Oh iya, tadi
1: abon sapi.
0: Nah, jujur Bagas tadi pengen abon nanya itu ayam. Ya. Karena sejauh ini olahan abon itu yang paling identik adalah abon sapi, ayam. Nah, apakah juga ada dari produk-produk bahan-bahan yang lain nih selain dari daging ayam? Tapi yang lebih familiar daging sapi sih, ya.
1: Iya, daging sapi sama ayam.
0: Sama ayam. Biasa. Dan apakah bisa dari daging-daging yang lain nih, Mbak Evi?
1: Saya mikirnya begini. Iya. Karena ikan itu kan kaya manfaat ya.
0: Aha, lah, protein terus, tinggi ya.
1: Lah, biasanya anak-anak untuk makan ikan itu males misahkan durinya.
0: Okay.
1: Seperti itu. Okay. Makanya saya terinspirasi untuk kenapa enggak saya buat abon ikan saja. Jadi saya punya produk abon ikan lele, abon ikan tuna, sama abon tongkol pedas itu saya punya juga.
0: Oh, begitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, terus itu jujur gini, karena kita tahu kalau abon ya, abon itu kan biasanya bahannya kan macam-macam ya, Mbak Evi ya. Yeah. Dan salah satu bahan yang sangat dominan itu ada daun bawang. Ya, daun bawang itu biasanya oke lah kalau udah apa namanya sama sapi itu biasanya udah familiar banget, tapi mempertahankan rasa khasnya yang dari tuna terus lele itu apakah ada metode-metode khusus gitu biar bahan-bahan tersebut itu nggak misah-misah gitu rasanya, Mbak?
1: Iya, benar. Saya punya ini sih, punya cara tersendiri ya. Jadi abon itu setelah proses goreng semuanya, spinner, saya masih ada lagi satu proses oven. Jadi mempertahankan rasa gurihnya.
0: Selain menambah
1: itu, lebih awet. Kalau sudah di open itu, selain lebih gurih, dia tersimpannya bisa lebih tahan lama. Seperti itu.
0: Iya. Biasanya berapa lama sih ini kalau olahan kayak gini nih, idealnya?
1: Abon saya itu bisa sampai 1 tahun dalam keadaan tertutup rapat.
0: Itu. Tertutup rapat ya?
1: Saya begitu. Dalam keadaan tertutup rapat.
0: Itu terus, di luar nggak disimpan di kulkas ya?
1: Tidak. Di suhu ruangan.
0: Iya.
1: Itu bisa tahan sampai 1 tahun.
0: 1 tahun ya?
1: Ya, asalkan kemasannya tertutup rapat.
0: Tertutup rapat. Ya, jadi yang dikemas yang kayak itu ya, bisa dibuka, ditutup kayak gitu yang rapat ya, dan enggak kemasukan angin ya, teman-teman berdua. Nah, biasanya kalau abon-abon kayak gini tuh yang udah kadaluarsa itu biasanya apa sih yang terjadi, teman-teman berdua? Mungkin kalian juga jujur bahkan juga masih belum pernah sih ketemu abon yang kadaluarsa gitu atau yang sudah enggak layak dimakan. Nah, itu biasanya tanda-tandanya seperti apa?
1: Biasanya berjamur. Itu mungkin proses pengolahannya itu spinernya, minyaknya itu kurang kering. Jadi seperti itu.
0: Yeah.
1: Terus ada juga yang tidak menggunakan atau melalui proses oven lagi. Kalau saya pakai proses oven itu menurut saya lebih mengeluarkan rasa aromanya itu lebih gurih.
0: Lebih gurih ya.
1: Kalau menurut saya.
0: Nah, itu ya teman-teman berdua. Dan jujur Bagas juga sudah banyak merasakan banyak abon, tapi memang kebanyakan Bagas tuh lebih suka yang daging sapi sih, yang mungkin lebih sering Bagas makan gitu. Itu ada beberapa tipe nih, Mbak Ivy. Ada yang gurih banget, kriuk-kriuk gitu, ada yang entah itu dari daun brabangnya tapi dagingnya pun juga seperti itu. Ada juga yang tipenya itu kayak lengket-lengket gitu. Lengket-lengket terus agak gumpalannya itu agak gede-gede gitu ya. Yang gurih itu biasanya ambiar kayak gitu. Nah, itu sebenarnya apakah memang ada yang model-model kayak gitu atau itu sudah saking lamanya terus akhirnya menggumpal kayak gitu nih, Mbak Ivy?
1: Sebetulnya enggak begitu. Itu yang menggumpal itu cenderung biasanya dia mengolahnya itu enggak terlalu kering, Mas. Jadi dibikin
0: apanya? Dagingnya?
1: Dagingnya.
0: Oh, gitu.
1: Jadi dibikin seperti mungkin aku lebih seneng yang seperti dendeng itu.
0: Betul, agak basah gitu kan.
1: Tapi kalau saya, karena saya milih yang aman. Lagian kan kadang abon saya bisa terbawa untuk orang-orang pergi umroh. Itu kan praktis banget gitu.
0: Iya.
1: Jadi saya lebih memilih yang aman.
0: Yang
1: gitu.
0: Aman ya.
1: Milih yang kering, yang crunchy itu saya lebih.
0: Berarti
1: produk saya.
0: Oke. Berarti abon itu sebenarnya bisa dipesan sesuai permintaan ya. Jadi model dibikin model yang crunchy kayak gitu atau dibikin kayak ini gitu.
1: Kalau saya enggak juga kecuali yang khusus ya untuk ibu-ibu mbak untuk selamatan apa mbak. Aha. Aku mau yang agak basah boleh. Tapi kalau semua produk saya insya Allah saya bikin awet sampai 1 tahun.
0: Oh gitu. jadi kalau misalnya teman produk nanti pesan sama Mbak Ivy yang model kayak gitu bisa. Gitu. Dan itu kalau yang tadi Mbak sebutin yang agak basah itu biasanya nggak bertahan lama ya, Mbak ya?
1: Biasanya begitu.
0: Nanti
1: bisa berjamur itu paling 2 bulan 3 bulan udah berjamur, Mas.
0: Nah, tapi juga lumayan lama juga sih. Oke, jadi teman produk pada intinya, jadi pada intinya adalah buat kamu yang ingin pesan ya di Bonavi Abon ya, ini kirim juga boleh nih teman produk seluruh Indonesia ya, karena dilihat dari daya tahan waktunya itu lama sekali gitu ya. Jadi tapi tanpa adanya campuran pengawet ya, Mbak Ivy ya.
1: Saya asli abonnya dan tidak ada campuran apapun. Kalau abon ikan lele ya asli lele.
0: Asli lele ya.
1: Ikan lele gitu.
0: Okay.
1: Ada kadang ada yang dicampur gitu kan. Dicampur. Saya lebih mengutamakan kualitas.
0: Lebih mengutamakan kualitas. Oke.
1: Kadang ada kan yang bilang, oh, lele di sana murah, ini kok mahal. Mungkin karena ada campurannya yang seperti apa? Kluwe, tewel kayak gitu.
0: Oh, bisa dicampur kayak gitu.
1: Tapi kalau saya memang saya pertahankan kualitas sih. Mahal enggak apa-apa, tapi saya memang enggak ada campuran.
0: Enggak ada campurannya ya.
1: Abon saya itu semuanya enggak ada campuran.
0: Oke, okay. Abon ayam, ya. Semuanya. Waduh, lezat seperti sekali itu. Di tempat produk biasanya. Abon ini yang paling sering kalian temuin tuh ditemuin di nasi, di tumpeng, nasi kuning, ya. Ada topping apa lagi ya? Oh, kacang goreng, ya.
1: Iya.
0: Itu waduh, lezat sekali. Atau nasi uduk. Nah, itu dikasih abon pun juga nih teman-teman Produa. Lemper. Nah, lemper pun juga jujur lemper. Tapi sekarang sudah jarang sekali loh, Mbak Evi. Lemper itu yang dibikin sama abon itu jujur bagas jarang sekali menemui sekarang. Lebih banyak ayam, ke daging sih. Daging ayam, daging sapi itu jadi langsung gitu, enggak dibikin kayak abon kayak gitu di teman Produa. Oke, keren sekali ya teman Produa. Nah, ini sebenarnya Mbak Evi ini sejak kapan sih untuk mulai memproduksi ataupun usaha abon ini? Apakah juga usahanya Mbak Evi ini abon aja atau ada yang lain nih di rumah?
1: Saya pengembangannya itu di kuliner, Mas. Saya ada produk nasi ayam lengkuas itu yang lagi booming, lagi banyak yang suka itu.
0: Oh, nasi ayam lengkuas. Iya pernah dengar.
1: Nasi ayam lengkuas itu saya itu mau setiap hari produksi minimal itu 30-45-50 box itu habis.
0: Oh, setiap hari?
1: Iya, setiap hari. Ada ayam lengkuas, sekarang saya ada kulineran nasi gurih blue band juga. Itu setiap pagi kalau untuk sarapan ada.
0: Oh, ada.
1: Setiap hari selalu ready.
0: Selalu ready ya, teman-teman berdua. Jadi ini praktis banget untuk bekal kamu ke sekolah ya, teman-teman berdua ya. Wah, keren sekali. Oke, jadi Bonavi Abon ini merupakan pengembangan dari kuliner yang saat ini Mbak Evi udah tekunin gitu ya. Keren. Ini yang bikin Mbak Evi sendiri atau di rumah sudah ada orang lain gitu yang memproduksi kayak gini?
1: Ada yang bantu, Mas. Tapi yang namanya produksi abon kan saya tidak tiap hari. Produksinya itu 10 hari sekali karena ya kadang lihat pasar juga ya. Kalau sudah di luar sudah mulai berkurang itu nggak sampai 10 hari juga sudah produksi. Alhamdulillah begitu. Yang terjadi apalagi pesan-pesanan gitu kan.
0: Biasanya nih dalam ini yang paling laris nih yang apa nih? Bahannya nih dari
1: abon ayam sama sapi.
0: Abon ayam sama sapi.
1: Ya, karena lebih familiar mungkin ya.
0: Ya, betul sekali.
1: Ya, padahal kan kalau dipikir ya, ikan itu kan kandungan manfaatnya itu
0: ya, proteinnya lebih banyak
1: sangat besar gitu ya. Jadi memang harus membiasakan untuk sebuah keluarga itu gemar makan ikan. Kan pemerintah kan itu.
0: Iya. Oke, bahannya nih kita balik ke abon lagi nih. Bahannya nih sebenarnya selain daun bawang terus lele, dagingnya itu apa aja sih, Mbak Evi?
1: Daging mama ayam itu ya pasti ada santan ya.
0: Ada santan, oke.
1: Ya, santan, terus bumbu-bumbu itu bawang merah, bawang putih, kemiri, itu semua.
0: Itu sebenarnya yang serat-serat, yang merah-merah kayak gitu apa sih? Itu juga dari dagingnya itu ya?
1: Iya, kan itu proses spinner, Mas.
0: Oh, proses spinner.
1: Kalau dalam keadaan panas itu keadaan panas, nanti kalau sudah melalui proses spinner, dia akan menggumpal seperti itu.
0: Oh, kayak serabut-serabut itu ya, teman-teman berdua.
1: Akan berserat secara sendirinya itu.
0: Jadi di sini salah satu faktor yang paling penting ya, selain bahan ya, teman-teman berdua, dalam pembuatan abon itu adalah proses apa namanya? Spinner ya.
1: Spinner. Peniris minyak itu.
0: Peniris minyak itu juga yang paling penting ya, teman-teman berdua. Ya, jadi kadang-kadang ini sebenarnya semuanya kalau udah tahu bahannya, biasanya di YouTube banyak ya Mbak Evi ya tutorialnya. Itu bahkan saya yakin banyak yang bisa bikin gitu. Tapi kadang-kadang banyak yang melupakan faktor-faktor ya, seperti yang tadi Mbak Evi bilang, spinner ya. Atau juga proses-proses oven, pengolahan yang lain. Yang kadang-kadang ya itu ya biasanya beda-beda orang beda-beda ya Mbak Evi ya. Tapi Mbak Evi
1: punya cara sendiri.
0: Tapi di sini Mbak Evi benar-benar bisa memanfaatkan itu semuanya dengan detail ya, step by step, yang mana itu membuat abonnya itu bisa terjaga dengan baik, dan yang paling utama adalah sehat itu sendiri. Oke. Nah, ini sebenarnya yang paling selama Mbak Evi memproduksi abon itu yang paling ribet, yang memakan waktu yang paling banyak itu dalam hal pengolahan apa nih?
1: Biasanya terutama ikan ya, ikan. Untuk milihin itu duri sama dagingnya. Kalau abon ayam, sama sapi itu kan langsung.
0: Udah langsung dari gilingan gitu kan?
1: Iya. Langsung udah fillet itu kan.
0: Oh, tapi berarti yang kan berbahan ikan itu Mbak Evi apa dalam bahasa Jawa itu BTT sendiri ya, gitu.
1: Kadang saya sudah di file pun dari budidaya ikan, saya kan ngambil di budidaya tidak di pasar.
0: Oh iya.
1: Lebih terjamin gitu ya.
0: Iya, okay. Semua secara harga juga mungkin lebih hemat
1: murah,
0: ya.
1: Iya. Terus lebih sehat.
0: Lebih sehat. Gitu, ikan-ikannya masih gitu. Baru ya dari
1: makanannya kan jelas ya kalau ya, dari betul. Budidaya itu. Saya ngambil dari sana itu kadang beli sudah file, tapi setelah proses goreng selesai itu masih ada saja durinya yang harus dipilihin gitu.
0: Oh iya. Kan
1: masih ya masih ada yang tertinggal seperti itu.
0: Oke, biasanya kalau digoreng tuh kalau Bagas jujur ya kalau makan apa karena lapar aja kali ya. Biasanya kalau makan lele digoreng tuh kayaknya duri itu kayak ya udah makan aja. Berarti gitu. Kalau di abad tuh berarti masih harus di iya. Masih terasa ya, Mbak ya?
1: Karena takutnya kan yang konsumsi kan ada anak-anak,
0: ada baby gitu ya. Iya, betul sekali. Jadi memang
1: lebih dua kali pemilihannya. Oke. Okay. Dicek benar-benar gitu.
0: Berarti kalau dari bahan ikan itu prosesnya yang paling lama ya, Mbak ya, jika dibandingkan bener, sama yang ayam sama
1: daging sapi.
0: Oke. Okay. Nah, dan pada kenyataannya ya di dalam proses perjualannya dari abonya Mbak Evi ini yang paling laku adalah daging sapi sama ayam, tapi iya. Kenapa kok masih memproduksi yang ikan-ikanan itu, padahal secara produksi ini lebih lama nih, nggak takut rugi nih, Mbak?
1: Enggak.
0: Kenapa nggak? Intinya tuh nggak dibanyakin aja produk yang dari sapi sama ayam?
1: Iya, saya mikirnya gini, Mas. Uh-huh. Dari segi manfaat saya termasuk binaan dispertan juga, karena di situ saya harus mengenalkan produk ikan untuk keluarga gemar ikan, ikan itu, seperti itu. Terus bagi saya juga usaha itu kan tentulah harus memberi kemanfaatan ya, itu. Okay. Jadi secara naluri ya sudahlah untuk mengenalkan abon ikan juga di sebuah keluarga karena ikan itu memang manfaatnya sangat besar,
0: nilainya
1: tinggi kan seperti itu untuk anak-anak menjadi pintar.
0: Nah, secara bahan ataupun harga nih, Mbak Evi, ini berarti kita tahu lah kalau yang namanya daging sapi itu pasti lebih mahal.
1: Iya.
0: Daripada ikan kayak gitu. Nah, itu itu tadi biasanya berarti jualnya per ini, Bu. Mbak, per apa namanya? Per seperti per yang di depan itu.
1: Pouch, iya. Satu pouch itu isinya 100 gram.
0: 100 gram.
1: Iya. Masing-masing harganya berbeda. Iya. Kalau untuk ayam itu satu pouch per 100 gramnya harganya 25.000. Tapi kalau sapi saya sudah jual 100 gramnya 45.000.
0: 45.000 ya.
1: Iya, karena kosnya lebih tinggi.
0: Iya, benar. Tapi ini justru yang bikin Bagas bertanya-tanya itu yang paling laku adalah daging sapi sama ayam. Iya. Ya, lebih dagingnya juga lebih mahal, ya. Tapi di sini produksinya tetap memproduksi juga yang ini, yang apa namanya? Yang ikan nih, teman-teman berdua ya. Jadi benar-benar apa ya, memberikan manfaat gitu. Jadi variasinya lebih banyak kayak gitu ya.
1: Lagian ada sebagian orang-orang yang sudah mengerti akan hidup sehat gitu kan. Pasti memilih ikan, Mas.
0: Ya.
1: Pasti.
0: Jadi
1: untuk anak-anaknya mereka, Mbak, aku pengen varian yang lain. Aku pengen ikan tuna. Ya. Saya ada tuna juga. Pengen ikan lele.
0: Jujur baru tahu nih, teman-teman.
1: Mereka kalau katanya anak-anak itu kalau cuma digoreng aja itu enggak mau, Mbak, gitu. Nanti kalau abon tuh mereka mau.
0: Mereka mau ya.
1: Jadi akhirnya saya produksi abon ikan.
0: Oke. Nah, salah satu kelebihan makanan ini selain praktis ya, teman-teman berdua, itu karena ramah di mulutnya anak-anak ya, itu adalah ada rasa manisnya ya. Nah ya.
1: Iya.
0: Ada rasa itu
1: manis gurih.
0: Itu biasanya memang ada pakemnya tersendiri atau di abonnya Mbak Evi bisa disesuaikan sama requestnya pembeli nih, Mbak?
1: Oh, enggak, Mas. Saya begini, kalau untuk abon daging ayam itu cenderung manis. Jadi kalau ikan itu saya lebih ke gurih, Mas.
0: Oke.
1: Ya, jadi seperti tekstur kalau kita goreng ikan seperti itu. Karena ada sebagian ibu-ibu yang kena diabetes gitu-gitu pasti diambil abon ikan.
0: Abon ikan.
1: Ya, kalau pesan itu, Mbak, aku enggak mau yang manis, aku mau yang abon ikan aja gitu.
0: Oke, jadi ya itu ya teman Pro 2 ya. Yeah. Tapi memang kalau abon sapi itu Bagas juga pernah yang apa? Enggak terlalu manis tapi kelebihan garamnya gitu. Aduh. Oh. Itu rasanya kok kayak gini gitu ya. Memang enggak enak sih teman Pro 2, tapi itu emang udah ada setelannya ya. Ya, yeah, jadi pakemnya seperti itu. Jadi ya ya biasanya setiap lidah selera tuh kadang beda-beda kayak gitu nih, Mbak. Tapi tetap kalau pesan di Mbak Evi boleh ya. Menyesuaikan.
1: Boleh, andai kan khusus gitu bisa. Ya. Mama, ada juga yang sering pesan itu, Pak, aku minta abon tuna yang sangat pedas, tapi tidak usah ada manis-manisnya. Okay, itu ada yang seperti
0: ada ya?
1: Itu.
0: Okay, nah, jadi pesan bisa begitu. Nih, silakan nih. Ini Mbak Evi bikin ini nggak sih tempat galeri tersendiri gitu nggak sih atau sejauh ini pesan by order terus produksi di rumah atau bikin
1: di rumah tapi saya titip-titipkan juga.
0: Oh gitu.
1: Iya, di Pecel 99 di Deskranasda bawahnya Patung Merlin itu.
0: Betul.
1: Terus di lapak-lapak.
0: Oke. Jadi pemerintah kota juga sudah menyediakan apa tempat-tempat yang mana itu bisa
1: pameran-pameran itu selalu ada tempat,
0: gitu, ada tempat
1: dari
0: ya?
1: Korwil, dari Kadin, dari Dispertan.
0: Oke deh, teman Pro 2 silakan yang mau nanya-nanya, silakan kalian bisa cek di official YouTube kita ya di RR Madiun ataupun juga di RR Digital. Nanti kalau tadi kalian sudah banyak tahu tentang teknis dari abon ini sendiri, nanti kita bakal nanya nih ke Mbak Evi sejauh mana progresnya nih teman Pro 2 dan model marketingnya itu seperti apa. Nah, ini juga harus wajib kalian ketahui ya. Simak dulu beberapa single berikut, nanti kita bakal balik lagi untuk ngobrol dengan Mbak Evi.

0: Okay, kita balik lagi teman-teman dua, masih di Muda Kreatif ya, di program Sate Siang bersama dengan Bonavi Abon, ada Mbak Evi nih. Okay, Mbak Evi nih, di official YouTube kita juga udah ada yang komen nih, nanti kita bacain sambil dijawab ya nanti Mbak Evi ya. Okay, dari Al Husna dan Suara ya, biasanya kalau bikin abon yang paling ribet tuh bikin keringnya. Gimana ya cara meresnya biar atus? Nah, gimana tuh, Mbak Evi?
1: Ya, memang. Ya. Kalau masih tahap belajar,
0: yes.
1: Itu ada peniris abon yang manual. Itu bisa dibeli di toko-toko alat-alat rumah tangga.
0: Oh iya. Yeah.
1: Itu harganya murah, Mas.
0: Oh. Okay.
1: Itu 70-80 ribu.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau di Madiun ada di toko itu, apa itu yang
0: meres-meres gini,
1: ya? Yeah. Ya dia manual.
0: Kalau yang pakai kalau belum pakai alat berarti pakai tangan gitu biasanya ya? Enggak
1: juga. Oh. Dia manual, jadi tinggal dimasukkan bahannya terus diperes gitu.
0: Oh, kirain peres kayak pas cuci pakaian kayak gitu.
1: Enggak ya. Oh, iya iya iya. Kalau sudah produksinya banyak kan harus pakai spinner.
0: Ah, kapasitasnya yes,
1: sudah besar.
0: Itu ya.
1: Saya spinnernya kapasitas 5 kilo.
0: Oh, oke.
1: Okay. Itu. Okay.
0: Wah, jadi bukan peres-peres kayak peres baju ya. Bukan ya, teman-teman dua.
1: Tapi kalau untuk yang masih rumah tangga masih belajar itu bisa itu dibeli alat peniris abon namanya
0: ya, ada bisa dibeli ya teman-teman dua, ada jadi itu bisa bikin proses produksinya lebih cepat ya. Oke.
1: Ya, itu bisa kering kok sampai atus begitu.
0: Oke. Itu perlu ini gak sih kayak dijemur kayak gitu, Mbak?
1: Oh, enggak perlu.
0: Oh, enggak perlu ya.
1: Itu. Sudah ditiriskan begitu langsung bisa dikonsumsi kalau untuk rumahan gitu ya.
0: Oh, ya.
1: Karena enggak mungkin lah maamnya sampai setahun kan.
0: Nah, ya, tuh.
1: Tapi kalau untuk dijual lah memang harus kalau bisa kalau saya proses oven lagi.
0: Okay. Terus juga dari Febriati Monza, benar gak sih? Kalau jualan abon itu ada tambahan bahan dalamnya enggak pure ayam atau sapi. Nah, ini kadang-kadang ada juga yang mau untung aja nih, Mbak ya. Ini terkadang ada bahan-bahan tambahan kayak gitu biar makin tebal, makin banyak gitu dengan mengorbankan kualitas kayak gitu, Mbak.
1: Iya. Memang ada kadang abon itu abon ayam gitu dijual 100 gramnya itu 18.000. Kalau saya kan enggak bisa. Saya lebih mengutamakan kualitas. Kalau di sana bilang, "Mbak, di sana kok murah harganya sekian, kok di tempat Mbak sekian?" Iya, saya terangkan karena saya tidak ada campuran. Dan saya kosnya memang segitu bisa jualnya, kata saya.
0: Oh, gitu. Itu biasanya yang banyak itu dicampur apa sih, Mbak?
1: Biasanya sapi ini sapi gitu deh. Mas, apa kluweh kalau orang Jawa bilang apa ya? Kluweh itu kayak nangka.
0: Oh iya, nangka. Ya kluweh. Kluweh pasti udah pada tahu nih.
1: Ada yang dicampur itu.
0: Oh, bisa itu.
1: Bisa itu. Okay. Kalau untuk campuran apun bisa juga. Tapi kalau produk saya enggak begitu. Saya lebih mengutamakan ya kualitas itu tadi. Asli semua. Ayam ya ayam, daging ya daging gitu.
0: Kayak gimana rasanya ya? Rasanya maksudnya jujur Bagas ya, alhamdulillah kebetulan sejauh ini Bagas ngerasa

0: side abon itu jarang yang ada rasa kluwehnya gitu. Jadi ya
1: enak
0: kok
1: juga.
0: Kok aneh ya rasanya gimana? Oke, okay, jadi kebanyakan dicampur kluweh itu ya.
1: Iya.
0: Oh, ada bahan lain enggak biasanya?
1: Kosnya murah kan?
0: Iya.
1: Kalau saya insya Allah saya punya pasar sendiri gitu.
0: Ya, ya.
1: Pede aja lah dengan produk.
0: Ya, iyalah.
1: Karena memang kosnya
0: begitu gitu. Betul. Ya, ya, gini teman berdua, kita prinsipnya gini ya. Karena kita beli barang itu jaminan ya, sehat itu yang paling pertama ya. Yes. Terus juga rasa kualitas itu kan ya, kalau dipikir secara harga realistis lah ya. Kalau misalnya daging sapi itu kan biasanya yang paling sering naik nih, bayar paling mahal tuh.
1: Yeah.
0: Nah, biasanya harga tadi berapa? 40-an ya, bayar? 40-an, 45.000 ya.
1: 100 gramnya.
0: Jadi kayaknya enggak mungkin banget gitu. Misalnya nih ukurannya sama dengan Mbak Evi nih. Daging sapi lagi bahan utamanya, terus dijual dengan harga 20.000. Nah, itu kan sesuatu yang enggak masuk akal gitu nih, teman-teman. Dari situ aja kalian pasti udah tahu gitu ya. Jadi jangan sampai kalian terjebak dengan hal-hal seperti itu gitu ya. Jadi kalian cek aja dulu harga sapi ini sekarang berapa gitu ya. Jadi terus harga abonnya ini mungkin sekitar segini. Nah, itu paling gak kalian tahu dari situ ya. Oke. Jadi Mbak Evi ini bersama dengan Bonavi Abon ini benar-benar mengedepankan quality ya. Sehat itu yang paling utama. Terus juga dari Ahmad Putra nanya lagi ya. Wah, packagingnya bagus banget Kak. Awet berapa lama tuh? 1 tahun lebih ya, Pak ya?
1: Bisa.
0: Asalkan nggak terbuka.
1: Asalkan
0: tertutup rapat. Ya. Terus ada ukuran.
1: Terus di suhu ruangan, jadi nggak dipanas-panaskan
0: juga.
1: Terus itu nggak juga ya. Kadang lembab, terus di tempat yang panas terus itu juga nggak bisa.
0: Oke, Pak. Abon ini sebenarnya cenderung lebih suka di suhu kayak gimana sih, Pak? Mbak Evi, di suhu yang dingin, biasa aja atau?
1: Aja.
0: Oh, suhu ruangan tanpa AC kayak gitu ya?
1: Itu enggak apa-apa.
0: Oke, enggak apa-apa ya. Terus
1: awet.
0: Awet ya. Terus ada ukuran atau bar berapa aja. Nah, ini kalau yang ini tadi nyambung nih sama tadi kan Bagas sempat nyinggung masalah marketnya nih. Ya. Nah, ini di produk Bonavi Abonnya Pak Evi ini jualannya per berapa aja atau yang segini aja atau ada ukuran-ukuran yang lain nih?
1: Saya ada yang ukuran 50 gram juga plastik dia itu.
0: Oke. Okay.
1: Ya.
0: Yang plastik
1: 100 gram sama 50 gram.
0: Oke, okay, yang plastik bening itu?
1: Ya.
0: Ada juga.
1: Ya, karena yang ekonomis kan ya.
0: Ya, betul.
1: Kadang ada ibu-ibu yang ekonomis aja.
0: Gitu. Oke. Okay. Nah, kalau yang ini packing-nya bagus banget nih teman-teman. Biasanya yang paling banyak dijual yang packing seperti ini ya, Mbak Ivy ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Tapi kalau kalian mau nyari yang ukurannya 50 gram ada ya. Oke.
1: Okay. Terus di lapak-lapak.
0: Di lapak-lapak silakan. Oke. Kalau pengen beli, nah ini nyambung juga nih. Sekali lagi di mana aja selain untuk bisa nemuin Bonavi Abon nih, Mbak Evi?
1: Ya, bisa langsung di tempat saya.
0: Uh-huh.
1: Bisa di Diskranasda.
0: Uh-huh.
1: Terus bisa di Baca 99.
0: Oh, oke.
1: Okay. Terus di lapak-lapak pagi itu.
0: Ada ya?
1: Sampai 10.000 itu.
0: Oh, ada gitu. Jadi di sini Mbak Evi gak membatasi harus jualan di yang udah kerja sama gitu gak ya?
1: Enggak juga.
0: Oke. Untuk lebih jelasnya silakan datang aja ke, kalau boleh tahu produknya lebih banyak di rumahnya ya. Di mana tadi Mbak Evi?
1: Di Perumahan Bukit Cemara Hijau
0: di
1: Blok A nomor 6.
0: Blok A nomor 6 ya. Ada ini gak market di Instagram kayak gitu gak sih atau di Facebook, di sosial media? Ada.
1: Ada.
0: Di mana tuh? Bisa dijelasin.
1: Di IG-nya di Abon Bonavi.
0: Abon Bonavi.
1: Yang lebih lengkapnya di FB-nya Evi Rednaningsih.
0: Evi Rednaningsih gitu ya. Cari aja di Bonavi Abon Madiun gitu ketemu nanti ya. Di situ produknya
1: Abon
0: ada semuanya.
1: Abon Bonavi gitu udah ketemu.
0: Oke, ada juga yang tanya lagi nih Mbak Evi. Saya pernah beli abon di Jajan Kiloan ya. Kok disuruh milih abon sebentar. Saya pernah beli abon di Jajan Kiloan kok disuruh milih abon bisa super atau premium? Bedanya apa ya? Terus kalau abon kakak ini jenis yang mana? Nah, ini mungkin ada yang ya kayak makanan apa ya? Kayak kurma gitu, ada yang premium, ada yang biasa. Ya. Nah, itu gimana sih bedanya
1: itu tentu
0: sih?
1: Itu berbeda karena biasanya yang ada kelas-kelas itu Mas, ada campuran.
0: Oh, okay.
1: Biasanya. Jadi kalau campurannya banyak ya nanti harganya lebih murah kan begitu. Kalau yang asli,
0: berarti yang campurannya kluwih tadi.
1: Ya bisa jadi ada yang kluwe macam-macam.
0: Okay.
1: Ada yang mungkin tempe apa-apa gitu kan tergantung pengusahanya.
0: Ya.
1: Gitu. Ya.
0: Nah, ini tadi terus yang nanya nyambung lagi, kalau kalau dari Kak Evi, Mbak Evi ini lebih cenderung kemana nih?
1: Saya lebih ke yang asli, Mas. Saya nggak ada campuran sama sekali.
0: Berarti yang
1: saya.
0: Super atau yang ya, premium? Nah, yang, gitu. Super. Oke, jadi bedanya itu ya, salsabila ya. Jadi bedanya adalah tergantung kadar dagingnya, bahan utamanya itu ya, ya yang jadi super premium biasa biasanya nanti kalau kalian menemui hal-hal seperti itu berarti yang membedakan jenis kadar bahan utamanya ya, kalau yang premium atau super itu kadar daging sapinya lebih banyak ya. Kalau yang biasa aja mungkin kadar bahan tambahannya itu yang lebih banyak, dagingnya mungkin yang lebih sedikit, kayak gitu. Bisa kan bedain? Oke, okay, terus
1: dari rasa aja sudah kelihatan
0: ya,
1: Mas.
0: Ya, ya gitu. Ada teasernya gak sih biasanya tuh Mbak Evi kalau jualan di rumah atau di lapaknya gitu?
1: Biasanya kalau tester saya nggak membiasakan ya Mas, gak ya biasanya gitu testernya ya beli. Tapi kalau di rumah bisa.
0: Takutnya,
1: tapi kalau di telapak, di toko itu kan nggak bisa pasti beli.
0: Takutnya udah nyobain banyak teaser nggak jadi beli lagi. Wah itu ya, deh kebiasaan nih teman-teman berdua ya. Males kalau udah kayak gitu, udah nyobain banyak lagi.
1: Nyobainnya kan
0: aduh, terus nggak jadi beli. Nah itu sih repot ya. Ya, terus kalau penyimpanannya, ini ada juga yang nanya dari Putri Kirana ya. Kalau penyimpanannya lebih awet di kulkas atau di suhu ruang, Kak? Tadi juga udah dijelasin, di suhu ruang juga awet ya.
1: Iya, awet juga.
0: Pokoknya jangan sampai terbuka ya, teman ya, berdua. Kalau
1: sudah di ya? Maam gitu ditutup rapat lagi.
0: Nah, gitu.
1: Ini kan ada apanya?
0: Ada klip.
1: Ada klipnya.
0: Klipnya. Nah, jadi buat kalian yang mungkin mau beli abon ini, teman berdua, ini lebih aman kayaknya bungkusnya kayak gini deh ya. Cari yang seperti coba tunjukin Mbak Evi ke ya,
1: nah. Seperti ini, abon Bonavi. Lagian ini sudah ber SNI juga.
0: Oke.
1: Okay. Sudah halal.
0: Ada label sudah halalnya. Terus coba itu sudah bisa PIRT. Bisa dibuka gitu Mbak Evi. Itu model yang kayak gitu ya klipnya.
1: Ini klip begini.
0: Kayak gitu. Jadi kalau dimakan kayak gitu, tapi kalau ya, misalnya nanti, udah di misalnya enggak apa?
1: Enggak habis
0: di
1: ditutup rapat
0: kerapetin lagi.
1: Ya, praktis kok.
0: Lebih praktis kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya yang dari plastik biasa tadi itu berarti harus dikaretin ya.
1: Enggak atau, juga.
0: Oh, enggak juga.
1: Dia
0: sama.
1: Sama ada klipnya.
0: Ada klipnya.
1: Juga.
0: Oh, ada klipnya juga.
1: Plastik biasa, plastik.
0: Iya.
1: Apa itu namanya?
0: Kalau dikasih misalnya nih ada juga sih Mbak Evi ya, biasanya beli di sini tapi dia naruhnya di Tupperware biasanya atau di
1: boleh begitu
0: di rodong.
1: Bisa lebih nah,
0: itu memang harus kembali harus ditutup rapat ya.
1: Iya. Pokoknya okay. Setelah dikonsumsi tutup rapat lagi.
0: Oke. Okay. Jadi enggak harus di kulkas ya, tenang aja. Enggak. Pokoknya harus ditutup, jangan sampai kena angin. Nah itu kalau misalnya kena itu biasanya jamur ya, dan rasanya akan beda ya, biasanya ya
1: gitu.
0: Oke, okay. Nah terus ada yang nanya nih dari Anda Madiun, kalau abon ikan biar berasa gak habis gimana prosesnya? Terus belinya online atau belinya offline bisa? Online pun apakah juga bisa? Nah ini yang pertama nih, biar gak habis nih gimana nih prosesnya nih Mbak?
1: Begini Mas, kan kalau untuk menghilangkan amisnya saya cenderung ke ini Mas, dikasih jahe yang banyak terus sama rempah-rempah itu apa, daun-daun seperti daun salam terus lengkuas itu agak dibanyakin. Jahe terutama Mas untuk menghilangkan amis itu.
0: Oh jahe.
1: Iya, jahe itu menghilangkan amis.
0: Wah ini berbagai resep nih teman-teman dua Mbak Evi ini. Keren sekali.
1: Masak ikan itu untuk menghilangkan amisnya pakai jahe.
0: Pakai jahe gitu ya. Jadi biar untuk menghilangkan amisnya ini berarti di proses pengolahan awal ya. Jadi belum pada proses spinner ya.
1: Iya, ya? Belum.
0: Belum. Oke, ya. Jadi pas waktu pengolahan awal ya untuk menghilangkan amisnya. Oke, jadi kalau udah mulai masuk di proses pengolahannya pakai spinner tadi, itu berarti udah enggak amis lagi teman-teman dua kayak gitu ya. Oke, baik. Terus online bisa ya, Mbak?
1: Bisa,
0: silakan online kalian pesan aja. Dan ini karena awet ya, bisa lebih dari setahun, jadi seluruh Indonesia bisa ya. Kalian DM aja di Instagramnya, nanti kasih alamatnya, transfer langsung kirim. Gitu, seluruh Indonesia. Ya, yang paling jauh biasanya pernah pesan dari mana sih, Mbak Evi?
1: Kirim ke mana? Saya dulu pernah kirim ke Freeport.
0: Oh, di Papua? Wow.
1: Di Timika.
0: Waduh, jauh sekali itu. Berapa lama tuh sampainya?
1: Kebetulan saya waktu itu dimudahkan banget. Jadi mereka kan pesan waktu itu nominalnya mau 6 juta berapa. Wah. Saya dia minta campur-campur lah pokoknya untuk operasinya Freeport.
0: Terus
1: pengusahanya itu sewa kontainer. Jadi kontainernya itu datang ke Surabaya itu umpama tanggal 12 ya. Tanggal 1 tuh sudah hubungi saya.
0: Bevi,
1: nanti karyawan saya yang ngambil ke rumah sekalian ngambil sambal kacang jadi di beberapa tempat gitu ngambilnya. Jadi saya yo dimudahkan gitu. Meskipun jauh saya nggak mikirkan pengiriman, nggak mikir
0: gitu.
1: Karena dia sudah sewa kontainer,
0: mungkin kontainer ya untuk
1: kan konsumsi kapal gitu ya.
0: Berarti berarti kontainernya itu memang khusus untuk makanan yang memang yang apa namanya pesan itu para pekerja yang dari daerah kita gitu ya, dari daerah Jawa
1: jadi
0: gitu, terutama.
1: Jadi pesan ke kita, karyawan yang ngambil di pick up gitu kan. Saya sudah siapkan pas mereka datang. Jadi enak, saya suka yang begitu.
0: Iyalah,
1: enggak
0: ada ongkirnya. Iya betul.
1: Itu Freeport itu. Okay,
0: Freeport. Paling jauh ke sana ya. Oke, jadi pada intinya bisa ya. Kalian bisa DM aja ke Instagram atau di situ bisa chat langsung ya.
1: FV info itu yang rame situ juga.
0: Oke, terus juga Kak jualan
1: bisa WA.
0: Kak, jualan abon ayam, sapi, ikan, jualan abon ayam, sapi, ikan yang untungnya paling gede yang mana? Kok pengen jualan juga ya? Wah, ini boleh kan nih kalau misalnya reseller nih?
1: Ya,
0: boleh ya? Nanti silakan ada harga khusus.
1: Datang, ada WA-nya, nanti WA saya silakan datang ke rumah.
0: Ah, ada harga khusus lah yang pasti ya, dibedain ya, nanti yang jual lagi ya, pasti dibedain ya.
1: Untuk reseller itu per satu lusinnya berbeda.
0: Berbeda-beda, oke. Okay. Terus... kalau jenis ikan yang paling gede untungnya yang mana nih, Mbak? Lele?
1: Kalau ikan,
0: atau ikan yang lain?
1: Hampir sama
0: ya.
1: Pasti lele lah ya. Tergantung harga per kilonya juga.
0: Okay.
1: Kalau tuna kan mahal, satu
0: kilo. Iya, tuna mahal sekali.
1: Iya, tapi banyak dicari orang karena dibuat abon gurih gitu.
0: Iya kan? Betul. Udang bisa nggak sih, Mbak Evi?
1: Udang bisa.
0: Oh, bisa.
1: Siapa ikan asin pedo itu bisa juga.
0: Oh gitu.
1: Karena ada beberapa dulu yang pesan.
0: Iya.
1: Termasuk ibu mantan Bu Maidi.
0: Oh iya, Bu Maidi.
1: Sukanya kan abon ikan pedo waktu itu.
0: Oh gitu. Wah, keren sekali dia. Jadi walaupun asin tapi tetap enak aja ya rasanya.
1: Enak kalau dibikin.
0: Oke, itu juga dari Anda Madiun pengen banget jual di apa namanya di online shop. Jualan di online shop gak sih? Kayak di apa namanya di
1: Shopee,
0: market
1: gitu.
0: Shop
1: Iya. Saya dulu di komunitas, sekarang tapi belum kurang ini ya. Saya apa namanya kok
0: ya,
1: belum
0: mungkin lebih ribet kali ya.
1: Ribet bener. Saya lebih ke ini Mas, pasar-pasar, cafe day gitu suka saya.
0: Berarti saat ini memang marketnya Mbak Evi ini udah ketemu di sini nih teman-teman berdua. Jadi mempertahankan di sini ya Mbak Evi ya, luar biasa. Oke deh. Keren sekali Mbak Evi ya, sangat menginspirasi sekali dan tentunya tadi bisa di-spill harga-harganya mulai berapa aja nih Mbak Evi? Ini penting sekali nih untuk teman-teman tahu.
1: Untuk abon ayam. Abon ayam itu saya 100 gramnya 25.000. Nanti kalau reseller itu per lusinnya itu berbeda ya.
0: Berbeda. Tentu. Nanti datang aja kalau itu ya.
1: WA dulu nanti saya bisa nego gitu kan. Ada harga-harga khusus untuk reseller berbeda.
0: Ada lagi mungkin yang kayak sapi itu berapa
1: abon
0: tadi?
1: Abon sapi 100 gramnya
0: 45.000.
1: Kalau abon lele per 100 gram
0: 35.000. Oke, 35.000 ya. Oke. Jadi udah ada dan di Instagram juga ada juga harga-harganya. Jadi silakan kalian bisa cek-cek juga, bisa pesan juga nih teman-teman berdua karena udah terbukti nih udah sampai ke Timika. Udah sampai ke Papua dan always hadir di bazar-bazar, di Batam juga udah pernah. Terus di rumah yang pasti udah ready stok semuanya ya Mbak Evi ya. Kalau misalnya pesan sewaktu-waktu bisa ya.
1: Iya, selagi masih ada stok bisa. Tapi kadang kalau banyak ya mesti harus konfirmasi dulu. Karena kadang mengerjakan yang satu belum selesai juga gitu kan.
0: Tapi kalau misalnya harian gitu untuk
1: kalau cuma 1, 2, 5
0: bisa ya, bisa. Oke. Nah gitu ya, jadi kalau misalnya mau pesan yang banyak bisa konfirmasi. Oke. Terima kasih banget Mbak Evi. Semoga aja bisa menginspirasi kita semuanya ya Mbak Evi ya. Apa yang Mbak Evi lakukan ini step by step jadi ketemu gitu ya. Secara produksi, secara marketing, ini keren banget. Dan semoga aja banyak nanti untuk teman-teman yang pelaku-pelaku usaha, jadi gak usah takut untuk mengembangkan karir dari hobi ya, dari dapur yeah. yang setiap hari kita kerjakan, itu bisa menghasilkan cuan gitu ya. Thank you Mbak Evi, sampai ketemu lagi, sukses ya untuk usahanya, dan sampai ketemu lagi nanti teman-teman berdua dengan program-program seru lainnya. Dan tetap stay tune, kita akan lanjut ke program berikutnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Terbaik kamu.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

masih bersama dengan kita di FM 95,2 dan juga kalian bisa simak melalui aplikasi RRI Digital ya. Jadi kalian bisa dengar dari mana aja. Dan yang mungkin masih ini apa namanya menghabiskan waktu, kira-kira udah sampai mana nih perjalanan kalian ya yang mungkin lagi traveling. Ini kalau bagas lihat dari jendela ya di kaca, ini rada-rada mendung nih, bahkan sebagian masin lagi habis ini. Kemarin kan sempat hujan sih teman Pro 2, nah takutnya terus nih hujannya ya. Alright, apapun itu harus tetap diwaspadain ya teman Pro 2, tetap semangat dan semoga aja nih jadi liburan yang benar-benar bisa recharge kalian, jadi Senin tar bisa balik lagi dengan kondisi yang lebih seru dan wow gitu ya.

0: jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya F. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan yang telah diraih sebagai radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia. Ini merupakan kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi RRI, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Kota Madiun, yang kini dapat menikmati informasi dan siaran pertandingan Piala Dunia lebih dekat, akurat, dan berkualitas. Mari kita dukung dan saksikan bersama berbagai konten menarik Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tapak Sejarah. Jalan Pahlawan Kota Madiun tidak begitu saja bernama Jalan Pahlawan. Sebelumnya, Jalan Pahlawan yang sekarang dikenal sebagai Pahlawan Street Center bernama Residence Land pada zaman kolonial, diambil dari nama rumah residen Madiun yang sekarang merupakan Gedung Bakorwil. Pada zaman Jepang, jalan ini pernah bernama Jalan Showa, diambil dari sebutan zaman Kaisar Hirohito naik tahta. Sementara pada zaman kemerdekaan, Jalan Pahlawan yang sekarang dinamai Jalan Raya, diambil dari fungsinya yang dulu merupakan jalan utama yang dilewati bis dan truk. Jalan Pahlawan, konon nama ini langsung diberikan oleh Insinyur Soekarno karena di sana ada makam pahlawan. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman.

0: Ini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

teman Pro 2. Nah, kalian pernah ini gak sih? Pernah ngalamin kondisi wajah kerap sedikit agak bengkak gitu gak sih teman Pro 2? Nah, jika iya, kalian harus hati-hati teman Pro 2. Itu menjadi salah satu cerminan yang terjadi dalam tubuh kamu, seperti ngalamin tanda stres ya. Dan kok bengkak lagi? Muka tuh kayak terasa berat gitu rasanya. Nah, ini jujur Bagas baru tahu nih teman Pro 2 dari Hindustan Times ya. Yang mana kondisi wajah bengkak mungkin bisa terjadi karena menangis ataupun mungkin sleepless gitu ya, kurang tidur atau mengkonsumsi makanan asin terlalu banyak. Tapi juga bisa menunjukkan kondisi kesehatan mental kamu nih. Gitu teman Pro 2. Nah, ini seperti disampaikan oleh ahli neurologi Dr. Joyti Balas Sharma. Ini menyampaikan bahwa wajah bengkak itu terkadang dapat menunjukkan manajemen stres yang enggak memadai, di mana stres itu mulai mempengaruhi tubuh secara serius nih. Nah, menurut ahli saraf itu, stres dalam jumlah sedang belum tentu juga berbahaya, bahkan itu dapat membantu motivasi, mempertajam konsentrasi, meningkatkan kinerja, dan memungkinkan untuk merespons secara efektif dalam situasi yang menantang nih. Nah, namun masalahnya dimulai ketika stres menjadi terus-menerus dan luar biasa seiring dengan waktu, itu bisa membuat wajah kamu terlihat bengkak nih teman Pro 2, kelelahan dan pembengkakan yang terlihat. Nah, terus juga detak jantung sedikit meningkat, otot tegang, dan juga tubuh tuh kayak was-was gitu ya. Nah, itu harus segera ditanganin tuh teman Pro 2. Jadi dalam jangka panjang itu bisa meningkatkan resiko kondisi serius nih, kayak jantung, stroke, dan gangguan kontrol gula darah. Nah, gitu ya. Jadi harus hati-hati kalau misalnya kamu stres banget ya, ataupun ngalamin hal-hal kayak wajah bengkak atau terasa berat banget kayak gitu, was-was. Nah, bisa jadi tuh kamu ngalamin yang namanya stres ya.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Tahukah Anda, menjelang Piala Dunia 2026, aturan baru siap diterapkan. Kini, pemain yang melakukan protes berlebihan terhadap keputusan wasit, bahkan sampai meninggalkan lapangan, bisa langsung diganjar kartu merah. Kebijakan ini disahkan oleh International Football Association Board setelah muncul kontroversi di final Piala Afrika tahun 2025, di mana sejumlah pemain Senegal melakukan aksi protes di menit akhir dengan keluar dari lapangan. Tak hanya itu, ofisial tim yang mendorong aksi tersebut juga bisa terkena sanksi. Bahkan, tim beresiko dinyatakan kalah jika pertandingan sempat terganggu. Namun, aturan ini menuai kritik. Beberapa pihak menilai kebijakan ini bisa menjadi tidak adil, terutama jika pemain meninggalkan lapangan karena mengalami pelecehan atau rasisme, seperti kasus yang sempat menimpa Vinicius Junior. Dengan aturan baru ini, sepak bola dunia diprediksi akan semakin tegas dalam disiplin, namun tetap menyisakan perdebatan soal keadilan di lapangan.
1: Segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Masjid-masjid tua di Kota Madiun. Di kota yang memiliki julukan Kota Pendekar ini, terdapat sejumlah masjid yang usianya sangat tua alias kuno dan syarat akan sejarah. Masjid Besar Kuno Taman menjadi salah satu masjid tertua di Kota Madiun yang memiliki arsitektur Jawa dan dibangun tahun 1754 oleh Ki Ageng Misbah. Nama lain dari masjid ini adalah Masjid Donopuro yang terletak di Jalan Asahan. Nuansa masa lalu masih terasa kental di Masjid Donopuro dan dapat dilihat dari bagian utama masjid yang masih asli. Baik itu empat yang utama, jendela, pintu, begitu pula dengan atapnya yang bergaya khas joglo. Masjid lain di Kota Madiun adalah Masjid Agung Baitul Hakim, diperkirakan dibangun pada zaman kolonial Belanda pada saat dipimpin oleh Ronggo Jumeno, yaitu sekitar tahun 1830-an Masehi. Akan tetapi, renovasi secara besar dimulai pada tahun 2002. Pada tahun 2011, renovasi terakhir dilakukan dengan menambah luas rambi masjid dan membangun kubah serta menara. Masjid Agung Baitul Hakim atau disebut Masjid Agung Madiun adalah masjid terbesar di Kota Pendekar, terletak di Jalan Alun-Alun Barat. Ciri yang mudah dilihat adalah dominasi warna biru pada masjidnya dan 5 kubah besar. Selain itu, ada menara tinggi menjulang di setiap sudut bangunan masjid, serta satu menara besar yang tingginya sekitar 25 meter ada di sebelah utara pintu gerbang. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Taman Pradua Indonesia ini masih punya ini ya, punya kans besar untuk menjadi salah satu negara dengan basic bola yang kuat banget ya, apalagi dengan fanatisme supporter yang luar biasa. Gak hanya di tingkat supporter, tapi di tingkat klub pun juga demikian nih teman Pro 2. Nah, ini dibuktikan oleh Persib Bandung yang barusan aja membuktikan diri dalam menjaga standar klub ya, yang mana di Asia kini tengah mengantongi lisensi klub profesional AFC. Wey, jadi udah sekelas klub-klub di Asia pada umumnya ya teman Pro 2. Ya, sejak proses verifikasi lisensi yang mulai diterapkan di tahun 2017, Persib ini konsisten selalu memenuhi persyaratan tersebut nih. Yang mana persyaratan ini menjadi salah satu syarat nih untuk bisa ikut berkompetisi di level Asia ya teman Pro 2, di persepak bolaan dan industri olahraga modern. Nah, di sini seperti dikatakan oleh CEO-nya PT Persib Bandung bermartabat Ditya Putra Hermawan, bagi Persib lisensi ini bukan hanya sekedar pemenuhan regulasi aja nih teman Pro 2, tapi juga merupakan wujud dari representasi ya, dari komitmen Persib untuk terus membangun klub yang sehat, profesional, kuat untuk kondisi jangka panjang. Gitu nih teman Pro 2 ya, yang mana pencapaian ini juga menjadi motivasi bagi Persib untuk terus meningkatkan standar di berbagai lini dengan menghadirkan klub yang semakin kompetitif di level nasional maupun juga Asia nih teman Pro 2. Ya, dalam proses klub license ini, Persib bersama dengan klub peserta kompetisi nasional lainnya, termasuk di Liga 2 dan Liga Nusantara, ini menjalani evaluasi menyeluruh ya terhadap 5 aspek, yakni sporting, infrastruktur, administrasi, personel, legal, serta finansial. Ini penting sekali nih teman Pro 2. Ya, kalau apa namanya, di negara terdekat nih teman Pro 2, yang mana lisensi AFC ini membuat Persib nggak masalah apabila mendapatkan slot berlaga di Liga Champions 2 untuk musim depan ya, seperti yang terjadi di dua musim terakhir. Nah, di musim ini sendiri Persib Bandung ini terhenti ya, dihentikan oleh wakil dari Thailand Rachan Buri di 16 besar. Penting sekali nih teman-teman berdua, ini kalau kita ngobrol tentang transparansi dan finansial nih Bagas, jadi teringat ada salah satu postingan di media sosial. Ini pemain asing dari mana ya, kalau gak salah sih dari Amerika Latin ya teman Pro 2. Ini pulang lagi ke negaranya tanpa harus menerima gajinya yang penuh nih, karena klubnya tersebut gak mampu untuk membayar sisa kontraknya. Nah, dan ya hal-hal seperti itu sih yang harus dihilangkan ya teman Pro 2. Kasian kali ya. Jadi salah satu syarat untuk menjadi kesebelasan yang punya lisensi yang bagus dan baik untuk bisa berkompetisi di level Asia, salah satunya harus, ya itu dia syaratnya, jangan sampai nungkah gaji, itu aja sih.

0: the station.
1: Call of the day.
2: Remember, no one can make you feel inferior without your consent. Ingat, tidak ada yang bisa membuatmu merasa rendah diri tanpa persetujuannya. Eleanor Roosevelt.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi, hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini, itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. "Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini." Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. "Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain." Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. "Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini." Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. "Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri." Maka ia bertekad, "Mulai sekarang, aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain."

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Oke, teman Pradua, tadi barusan acara-acara untuk wilayah Madiun dan juga sekitarnya ya. Dan sesaat lagi nih Bagas gak akan sendirian, Bagas bakal ditemenin sama siapa ya, ntar kamu dengerin aja. Kita bakal ngobrol tentang apa, ntar aja deh kita bakal hadirkan sesaat lagi ya. Pastikan tetap station bersama dengan Bagas.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Okay, teman Pro 2. Nah, sekarang Bagas nggak sendirian lagi nih, teman Pro 2 ya. Karena di tiap hari Jumat nih Bagas bakal, ini sebenarnya sama Nabila sih, tapi nah kali ini mereka harus ketemu sama Bagas nih. Dan jujur Bagas senang banget karena nggak kesepian lagi nih, dari tadi Bagas sendirian. Jadi kadang-kadang kalau sendirian bukan berarti apa namanya? Bukan berarti apa itu? Nyantai atau apa, tapi malah capek beneran. Jadi makanya Bagas seneng banget akhirnya bisa bareng-bareng sama teman-teman dari Man 1 Magetan. Kita kenalan dulu yuk. Kalian pasti udah ada yang kenal, tapi Bagas masih baru ketemu sama mereka nih, teman berdua. Hai, apa kabar?
1: Halo Kak, apa kabar?
0: Oke. Okay. Dengan siapa? Fildan sama
1: Adi.
0: Adi. Nah, Fildan sama Adi nih teman berdua, ini sekarang balik lagi nih ke sini. Libur-libur mereka mau lo kesini ya, teman Pro 2. Tadi gimana? Rame gak jalan?
1: Wah, rame banget.
0: Rame
1: Kak,
0: banget. Ya, ini by the way semua pada liburan itu. Kalian malah ke studio kesini. Aduh, gimana? Apa nggak ada planning buat kemana gitu?
2: Nggak ada, karena emang biasanya kalau hari Jumat itu kita kesini Kak.
0: Oh gitu. Iya. Kirain Bagas pengecualian gitu ya, karena hari ini cuti bersama kan, biasanya kalian kan jalan-jalan dulu kayak gitu kan. Nah, tapi kan ke studio. Oke. Nah, ini kalian apa namanya? Gimana nih? Teman-teman kalian pada main terus kalian datang ke studio. Nah, sebenarnya ini Bagas pengen tahu nih sebenarnya POV ataupun motivasi kalian nih untuk ini juga mungkin sebagai pelajaran juga untuk kalian semuanya nih, teman-teman berdua. Bagaimana yang namanya public speaking itu sangat penting sekali ya untuk bisa apa namanya memberikan satu cara untuk bagaimana kita di luar itu untuk bisa berkomunikasi, ngomong dengan baik dengan siapapun. Nah, ini kalian itu termasuk orang yang susah berkomunikasi dengan teman-teman di lingkungan kalian semua di lingkungan atau gimana nih? Dari Fildan dulu. Gimana? Kamu termasuk orang yang kayak gimana nih, Fil?
2: Kalau aku ngobrol sama teman gitu enjoy aja sih. Jadi gitu kayak ya. Pede aja gitu ngomong sama teman.
0: Kalau kamu nih?
1: Kalau aku sih, kalau teman aku ngajak ngomong aku duluan, baru aku lancar aja gitu.
0: Oh, jadi kamu termasuk orang yang diketok dulu baru ngomong
1: ya,
0: gitu. Oke, baik. Kita bakal ngobrol tentang keseruan aja deh, teman-teman berdua, keseruan liburan kali ini dan juga apa namanya? Mereka juga punya tadi juga bahkan sempat apa namanya nanya, mereka ternyata bawa materi terkait kuliner-kuliner ekstrim ya gitu kan. Betul. Nah, ini kalau kalian termasuk orang yang suka makan enggak sih?
1: Suka.
0: Pastilah ya, suka makan. Dan tentunya di kalian kan asli anak Magetan ya?
1: Betul.
0: Anak Magetan. Nah, kalian boleh deh cerita kira-kira kalau di Magetan itu ya, biasanya apalagi di liburan kayak gini tuh sentra kuliner tuh yang paling ramai di mana tuh di Magetan?
1: Wah, kalau saya sendiri yang berasal dari Magetan sendiri itu jarang banget gak main ke Magetan.
0: Oh gitu. Malah ke mana? Iya, mainnya
1: ke Madiun.
0: Malah ke Madiun malahan. Iya. Magetannya mana sih, Maya?
1: Saya Parang.
0: Parang lumayan loh,
1: iya.
0: Lumayan agak jauh ya. Jadi Parang itu sebenarnya udah ini kan jalan mau ke mana tuh Sarangan itu kan Lembean ya, benar nggak
1: iya,
0: sih?
1: Betul.
0: Nah, Gorang Gareng terus Parang ya?
1: Lembean.
0: Parang. Lembean. Nah itu lumayan jauh, tapi kok malah padahal malah deket ke ini ya, mau ke Sarangan ya berarti ya?
1: Iya betul.
0: Oh gitu. Kak Fildan sendiri mana makanya?
2: Kalau aku dari Gorang Gareng.
0: Oh di Gorang Gareng. Yeah. Kalau kamu agak lumayan sih, lumayan deket kayak gini. Setahu kamu aja deh, kalau di Magetan itu yang biasanya teman-teman anak-anak remaja tuh biasanya nongkrongnya tuh di mana? Apakah sama nih budayanya dengan yang ada di Madiun kayak gitu, yang sukanya tuh nongkrong di warung kopi kayak gitu? Gimana nih?
1: Kalau dari aku sih mungkin dari pandangan aku ya Kak, kan banyak anak muda nih.
0: Yeah.
1: Nah, itu banyak banget yang nongkrong tuh sukanya di kafe-kafe.
0: Di kafe-kafe.
1: Kan banyak kan yang kafe-kafe yang terkenal di Magetan gitu.
0: Oke. Dan rata-rata kalau anak ini kalian kan masih kelas intinya kelas 10 ya, kelas 1 ya, ini kelas 1 dari MAN 1 kelas 1 SMA lah ya, sederajat teman Pro 2. Itu biasanya kalau libur-libur kayak gini ada apa namanya? Emang gak ada yang ngajak kalian makan kemana gitu? Liburan kayak gini tuh, yuk nongkrong kemana gitu?
2: Ya ada sih. Gak
0: ada ya?
2: Kalau aku ada Kak.
0: Gimana ya?
2: Tapi kayak gimana ya? Masa setiap liburan gitu jajan terus?
0: Makan
2: gitu kan? Iya makan gitu terus ya? Gitu.
0: Oh. Oke. Okay. Kalau anak kalian nih, ini kan pasti anak-anak sekarang ya, ini POV-nya bagai saja deh. Nanti kalau salah kalian benerin ya. Itu lebih suka makanan-makanan yang praktis tuh, kayak kayak apa mie gitu kan, mie goceng ya gitu kan ya. Terus apa minuman yang sekarang itu udah banyak yang mix kayak gitu, kayak kopi, teh yang udah dikemas kayak gitu. Nah, kalian juga suka makan makanan kayak gitu nggak sih?
1: Iya, saya suka banget.
0: Saya suka banget. Apa tuh? Kalau Vilian apa? Kamu suka makan apa?
2: Kalau aku, kalau yang golongan mie pedes gitu, aku suka jajan kacauan sih.
0: Gitu. Kalau kamu? Yang satu sih.
1: Sama, saya juga suka mie level-level
0: gitu. Mie level-level kayak gitu ya. Oke. Nah, tadi kan kalian pengen ngobrol tentang tentang makanan-makanan yang rada-rada ekstrim ya gitu ya. Nah, menurut kalian tuh, kan biasanya beda-beda loh pandang apa namanya POV masing-masing orang tuh, makanan-makanan yang termasuk ekstrim itu, kalau menurut kalian tuh makanannya kayak gimana? Dari Vildan dulu, makanan yang ekstrim tuh menurut kamu yang seperti apa?
2: Kalau makanan ekstrim menurut aku itu yang jarang banget orang itu ngerasa bisa dimakan gitu kak. Kadang-kadang kita kayak ngira kan, oh ternyata kan kayaknya makanan ini gak bisa dimakan deh. Oh ternyata menurut sebagian orang kayak makanan ini bisa dimakan gitu. Jadi menurut aku kayak ekstrim gitu. Banget gitu.
0: Kalau apa, kamu kan suka makan pedes kan?
2: Iya suka.
0: Nah itu termasuk ekstrim gak sih kalau misalnya mie aja deh. Biasanya jujur bagasnya level 3 itu udah huhah gitu ya. Sampai level 5, level 8, 10 gitu termasuk ekstrim gak sih kalau menurut kamu?
2: Iya ekstrim kak, karena menurut aku ya, kalau aku makan mie yang pedes itu paling mentok-mentok level 1.
0: Level 1 ya?
2: Aku suka pedes tapi kayak perut aku gak mendukung.
0: Iya sih, masalahnya ya gitu teman pro 2. Sebenarnya ya sebenarnya gak disaranin juga sih terlalu pedes, karena logikanya ya, logikanya kalau kita makan mie itu kan menikmati gitu ya. Kadang-kadang kalau terlalu pedes itu kita gak bisa ngerasain sensasi mie-nya itu. Adi ya tadi ya yang ini ya? Siapa namanya? Adi, bener ya? Adi, kalau kamu di, kalau termasuk apa yang menurut Adi tuh makanan yang menurut kamu tuh ekstrim tuh ya seperti apa?
1: Seblak sih kak, karena kan saya cenderung suka seblak.
0: Oh seblak?
1: Iya betul.
0: Oke.
1: Nah itu saya lihat orang-orang tuh pada pesen level kayak 8, 6 itu kan sudah paling ekstrim. Apalagi cabenya itu yang satu entong gitu.
0: Itu sampai kan, kuahnya tuh merah gitu kan. Betul banget. Ya.
1: Saya udah ekstrim banget.
0: Lagi itu ya. Oke. Jadi memang bener sih teman Pro 2. Jadi mungkin kategori ekstrim itu beda-beda nih teman Pro 2. Karena bisa juga yang apa kategori pedes banget itu juga termasuk ekstrim juga masuk nih. Tapi ada juga kategori ekstrim itu yang mungkin ada beberapa makanan yang nggak lazim ya teman Pro 2. Emang kalian pernah nggak sih di kaki lima aja deh, ataupun mungkin juga di tempat-tempat makanan yang lain, kalian pernah menemukan makanan nggak di luar negeri ya, kan di luar negeri pasti banyak gitu. Di daerah sekitar aja deh, di sekitar kita aja, makanan yang menurut kalian tuh nggak lazim gitu, itu kalian pernah nemuin nggak?
2: Pernah nemu kak.
0: Apa tuh?
2: Pepes belalang. Iya.
0: Di mana tuh?
2: Di Jogja.
0: Oh di Jogja. Iya. Pernah beli juga?
2: Enggak, cuma kayak baca bannernya, oh ini ternyata pepes belalang.
0: Oke. Kalau Adi, kamu di pernah nggak di ngelihat makanan yang menurut kamu tuh nggak lazim banget gitu kamu ketemuin?
1: Kalau aku itu pernah kak nemuin salah satu makanan yang menurut saya nggak lazim gitu kan? Itu daerah Jawa Tengah itu ada yang jual sate ular kobra.
0: Oh sate ular kobra? Betul. Waduh. itu kamu sempat ini nggak sih cari tahu gitu itu apakah memang benar-benar dibikin terus khasiatnya buat apa gitu? Kamu pernah nanya nggak sih?
1: Kalau yang aku lihat-lihat gitu ya kak, ular kobra itu kan ada batu empedunya. Nah batu empedunya itu diambil lalu dimakan mentah-mentah. Katanya buat kesehatan.
0: Oh, buat kesehatan ya. Oh gitu. Ngeri gitu ya, ular kobra ya. Padahal dengar namanya aja nih udah ini gitu ya. Oke. Ya sebenarnya menakutkan sih. Tapi ya gimana ya teman berdua ya. Kadang-kadang namanya juga manusia itu kadang-kadang seleranya tuh aneh-aneh ya gitu ya.
2: Iya,
0: oke, nah kalau Bagas nih pernah ya yang namanya ketemu gitu. Tapi jujur belum pernah ketemu sih, belum pernah ketemu yang namanya kobra sama belalang tuh jujur belum pernah ketemu. Tapi yang paling ekstrim itu kalau yang Bagas tahu itu kayak apa ya? Kalian pernah tahu sate biawak nggak sih?
2: Oh, pernah.
0: Biawak. Nah itu jujur ya sebenarnya sih kalau di daerah kita sih udah banyak yang jualan dan banyak yang udah anggap biasa gitu. Tapi jujur kalau menurut Bagas tuh udah termasuk ekstrim kayak gitu. Nah itu menurut kalian nih sebenarnya makanan-makanan seperti itu tuh sah-sah aja nggak sih dijual atau menurut kalian tuh seperti apa? makanan-makanan tersebut? Sah-sah aja gak sih kalau dijual?
2: Iya, mungkin selera orang kan beda-beda ya. Mungkin ada yang pengen makan itu gitu. Jadinya kayak walaupun jarang yang makan, tapi tetap ada aja yang jual.
0: Tetap ada yang jual kayak gitu ya. Oke deh. Nah, kayak gitu nih teman Pro 2. Terus apa lagi ya? Itu yang apa di pang tokek ya? Tokek kan pernah gitu enggak sih?
2: Iya, pernah, benar.
0: Itu dengar-dengar tokek itu untuk ngobatin gatal-gatal kayak gitu enggak sih?
2: Oh iya, Kak, pernah. Kan dulu kan saya punya kakek. Terus waktu dulu kan pernah punya penyakit gatal-gatal gitu. Terus dikasih saran sama saudara saya itu disuruh makan tokek yang digoreng gitu.
0: Tokek yang digoreng ya? Iya, itu juga terasa ekstrim sebenarnya ya. Iya, bagi juga pernah lihat sih di beberapa features di TV ya, itu belalang, terus tokek, terus biawak tadi, ular, itu juga masuk kategori sebagai makanan-makanan yang ekstrim. Tapi sebenarnya itu nggak lazim ya untuk dijual nih teman berdua, dan kayaknya kalau dikonsumsi harian kayaknya nggak pas deh gitu ya. Nah, karena satu ya mungkin aneh aja gitu ya, kita makan ular gitu gimana rasanya, kita dengar katanya aja udah geli gitu
2: ya,
0: nah, geli banget. Tapi satu hal yang mungkin belum apa yang orang mungkin nggak sadar ya, itu apakah berbenturan dengan syariat-syariat secara keagamaan gitu ya. Nah, itu halal atau enggak, nah itu kan kadang-kadang kita nggak tahu gitu ya. Kalian pasti juga sempat dengar kan apa namanya polemik terkait begicot atau nggak begicot. Nah, begicot itu ada loh yang bilang itu nggak boleh dikonsumsi, terus ada juga yang bilang boleh-boleh aja gitu. Kalian pernah nggak makan begicot terus?
2: Pernah.
0: Oseng-oseng begicot atau sate begicot ya gitu?
2: Pernah.
0: Kalau menurut kalian begicot itu termasuk ekstrim nggak?
2: Enggak, menurut saya enak.
0: Enak ya. Apalagi kalau di apa itu namanya dibikin pedes apa rica-rica ya?
2: Iya, rica-rica.
0: Rica-rica sih. Jujur banget saya pernah makan rica-rica begicot kayak gitu. Ya ya ini masih dalam perdebatan sih teman-teman berdua. Ada yang membolehkan. Sebenarnya kalau haram sih enggak, tapi kayak apa ya? Masih ada perdebatan antara layak atau enggak gitu aja sih sebenarnya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman berdua. Ini kalau di daerah kita nih memang ternyata banyak banget yang namanya kuliner-kuliner yang enggak lazim kayak gitu, dan termasuk ekstrim, dan bahkan makanan-makanan yang pedas aja itu juga termasuk makanan-makanan yang ekstrim banget nih ya. Oke, nah kalau kita ngomongin makanan lagi nih, sentra kuliner yang pernah kalian kunjungin di daerah sekitar kita aja tuh, yang menjadi favorit kalian tuh di mana? Dari Adi dulu nih.
1: Kalau aku suka di samping alun-alun Madiun, Kak.
0: Samping kota atau kabupaten?
1: Kota.
0: Di kota samping alun-alun kota Madiun. Emang masih ada yang jualan di situ?
1: Kota atau kabupaten ya?
0: Di mana, ayo?
1: Pokoknya yang sampingnya Masjid Agung.
0: Oh, di itu berarti di kota, di Masjid Baitul Hakim. Ya, apa tuh yang paling kamu sukain tuh?
1: Aku suka nasi gorengnya Mas Tio itu, Kak.
0: Oh, nasi gorengnya. Oh, gitu. Ya. Nah, terus apa lagi? Daerah mana aja nih yang pernah kamu kunjungin dan itu benar-benar kulinernya tuh sangat oke banget buat kamu, Adi?
1: Kalau aku kulineran itu baru di daerah Madiun dan di sekitar alun-alun itu.
0: Di sekitar alun-alun itu aja ya?
1: Iya.
0: Oke. Kalau Fildan, mana nih?
2: Kalau aku kan walaupun orang Magetan, tapi aku sukanya kayak mainnya ke Madiun gitu, Kak. Terus kalau nyobain kuliner-kuliner gitu, biasanya aku di samping-sampingnya Lapangan Gulun itu, Kak.
0: Oh, Lapangan Gulun, ya, kan kota itu juga. Gitu. Padahal di Magetan tuh banyak loh kuliner, ya. Kenapa kamu kok malah nggak ke Magetan?
2: Cuman kayak kalau di daerah saya tuh, ya itu-itu aja gitu.
0: Apa sebenarnya yang paling populer deh yang kalian pernah makan tuh apa kalau di Magetan tuh?
2: Apa?
1: Kalau aku siomay, Kak.
0: Siomay. Jujur kalau Bagas itu pernah sebenarnya kalian tahu pecel ya maksudnya ya? Pecel itu sebenarnya dimanapun itu rata-rata sama, tapi Bagas tuh yang paling Bagas ingat ya di daerah Sarangan ya. Dulu tuh Bagas pernah pas waktu nginep ya sama teman-teman anak-anak komunikasi ya. Pas waktu kuliah dulu ya, begitu kok. Itu tuh pernah kan ada acara di sana tuh, kalau nggak salah itu di ada sebuah tempat di sebelah mana ya. Pokoknya ada air terjun yang air terjunnya ya kayaknya, kalau nggak salah ya di Serangan ya, kayaknya ada deh Ya, tapi kita aksesnya itu harus pakai kendaraan bermotor atau jalan kaki.
1: Oh gitu. Iya, karena gitu. Aksesnya agak susah.
0: Nah, aksesnya nggak bisa dilewatin mobil teman berdua. Nah, jadi Bagas tuh jujur belum tahu, iseng aja gitu loh. Ini kok ada tempat yang seru nih untuk ditelusurin gitu. Langsung aja ke sana. Ada yang jual di sana itu pecel, ya. Yang bikin Bagas suka itu ini ada taburan apa itu namanya? Daun apa bawang ya, bawang atau brambang ya?
2: Brambang goreng.
0: Brambang iya. Bukan, masih mentah tuh.
2: Oh, masih mentah.
1: Kayak hijau.
0: Hijau.
1: Iya, apa namanya?
0: Oh, ya, iya. Brambang itu tuh. Dan brambang itu daunnya.
1: Oh, daunnya.
0: Daunnya gitu. Jadi tes pecelnya tuh sangat beda gitu. Hmm. Jadi beberapa bulan yang lalu Bagas kesana tuh sayang sekali warungnya udah gak ada gitu ya, karena udah lama banget ya pengen kesana, pada akhirnya udah gak ada. Jadi sebenarnya jujur Bagas kangen banget ya kalau kuliner di Magetan itu, karena di sana ada kan yang apa subur banget, banyak yang nanam brambang gitu kan, jadi daun-daunnya itu dipakai buat campuran di pecelnya itu. Nah gitu. Selain ini apa namanya yang terkenal kan kalau di Sarangan kan sate kelinci kan.
1: Yeah.
0: Nah kalau menurut kalian kelinci itu sangat ini gak termasuk ekstrim menurut kalian gak? Enggak.
2: Enggak
0: ya? Enggak. Biasa aja ya? Kalian suka gak makan sate kelinci tuh?
2: Suka-suka aja sih.
0: Enggak, karena jujur Bagas tuh punya saudara gitu. Yuk kita ajak makan kelinci. Sebenarnya bukan gak suka, tapi dia kasihan gitu. Kasihan, jadi dia, aku gak mau, aku kasihan gitu makanya gitu. Jadi enak loh kelinci itu, tapi dia gak mau karena alasannya kasihan itu sendiri. Okay. Nah, kita bakal ngobrol lebih banyak lagi nih teman-teman berdua. Mereka pasti punya cerita yang lebih seru lagi terkait dengan kuliner dan juga hal-hal seru yang sering mereka lakukan di kesehariannya. Pastikan tetap stay tune ya. Kita masih di program Sore Ceria untuk edisi kali ini.

0: Thank you, sama brother, masih tetap bersama dengan Bagas ya di Santai Siang nih, dan masih ada teman Bagas nih, teman berdua, Adi sama Fadil ya. Fadil. Oke, kita masih ngobrolin tentang kuliner apapun lah ya, termasuk juga kuliner ekstrim nih teman berdua. Dan tentunya ya ini menjadi momen yang sangat seru aja gitu ya, apalagi di momen weekend kali ini untuk berburu kuliner nih teman berdua. Oke. Baiklah, Fildan, ini kamu kan suka makan ya. Kamu bisa masak enggak anaknya?
1: Gak bisa.
0: Cuma bisa makan aja ya. Oke deh. Biasanya yang paling kamu sukai sama masakan mama kamu tuh apa sih? Ibu kamu tuh?
1: Sambal telur pakai sambal apa namanya itu? Tomat pakai telur.
0: Tomat pakai telur. Iya, kayak gitu ya. Suka. Jadi sebenarnya nasi sama itu aja udah cukup ya?
1: Iya, cukup.
0: Udah cukup, enak banget. Adi gimana nih kamu di? Kalau masakan ibu kamu tuh yang paling kamu sukain apa?
2: Kalau aku paling suka rawon, Kak.
0: Oh, rawon. Ya. Wah, okay. Rawon ya. Wah, itu rawon itu yang kuah hitam itu kan? Iya. Okay, keren. Baiklah. Nah, teman berdua juga boleh nih buat ikut gabung, kira-kira apa nih kuliner-kuliner favorit kalian nih teman berdua yang biasa kalian makan, dan tentunya apalagi sekarang ini kan juga udah mulai macam-macam banyak gitu ya yang namanya kuliner-kuliner yang praktis, yang gampang. Dan tentunya, nah ini yang jujur jadi sorotan nih Fildan sama Adi ya. Sekarang ini kan makanan udah semakin banyak nih, udah semakin banyak. Dan kalian sempat ini gak sih, udah ada edukasi gitu gak sih, entah itu di sekolah kalian atau dimanapun, yang mana itu memberikan edukasi terkait makanan-makanan sekarang yang membuat anak-anak tuh jadi kalian pernah dengar istilah remaja jompo gak?
2: Pernah.
0: Nah, kalian tahu apa itu maksudnya remaja jompo tuh?
2: Mungkin yang sudah sakit linu kayak gitu kan.
0: Nah, atau? jadi gini, dulu kalian pasti tahu penyakit yang namanya kolesterol ya. Asam urat.
2: Tahu.
0: Ya, terus yang agak ekstrim sedikit tuh kayak stroke dan lain sebagainya. Itu kan biasanya udah nyerang usia-usia 50-an lah ya. Yang udah apa, bapak-bapak udah mau mendekati nenek-nenek, kakek-kakek itu. Tapi sekarang udah mulai menyerang kalian gitu. Seusia apa di bawah 20 pun itu rawan sekali terkena seperti itu. Terus gula darah yang tinggi kayak gitu kan. Nah, itu kalian pasti udah banyak edukasi kayak gitu kan, dan penyebabnya dari apa ya? Salah satunya adalah makanan-makanan yang sekarang udah banyak sekali variasinya, semakin praktis, tapi ternyata secara kesehatan itu kurang baik. Nah, kalian termasuk anak-anak yang suka frozen food enggak? Adik,
2: kalau aku jarang, Kak.
0: Oh, jarang?
2: Iya.
0: Frozen food itu kayak apa, tempura, terus apa ya, terus sosis yang itu.
2: Kalau makan pun paling ya cuman waktu di sekolah aja, cuman gak terlalu sering.
0: Kalau Fildan, kamu?
1: Kalau aku di rumah gak pernah disediain, Kak. Jadi kesan orang tua itu emang gak dibolehin
0: frozen food kayak gitu ya. Ini sekarang kalau di tempat Bagas kan dari Ponorogo tuh, itu sekarang yang lagi ngetrend banget itu apa, kayak frozen food. Kan macamnya banyak kan, tempura, terus sosis, ada pentol juga. Itu dibakar, yang dibakar itu sekarang lagi ngetren banget nih. Di sebenarnya itu udah lama sih, tapi ini lagi rame banget dengan berbagai macam rasa. Nah, ini menurut kalian di Magetan juga udah ada, udah rame juga nggak kayak gitu?

0: sih kayak biasanya kayak di pasar malam gitu.
1: Nah, iya, betul.
2: Di sekolah-sekolah kalian? Gak jual enggak sih di sekolah kalian?
1: Enggak ada.
2: Enggak emang enggak dibolehin jual frozen food kayak gitu di sekolah kalian?
1: Dibolehin cuman mungkin jarang yang jual juga.
2: Oh, jarang yang jual ya. Oke. Nah, selain makanan-makanan seperti itu ya teman berdua, itu yang ngebikin anak-anak sekarang jadi remaja jompo itu adalah minuman-minumannya ya. Apalagi sekarang ini kalian termasuk menyuka kopi enggak?
1: Kalau aku enggak.
2: Kopi yang sekarang kayak kopi mix, kayak kopi susu, kopi yang apa itu yang dikemas enak banget yang harganya 10.000, 15.000 kayak gitu. Suka?
1: Kalau aku enggak suka kopi, jujur.
2: Kamu enggak suka jujur ya. Kenapa Adi kamu enggak suka kopi, Di?
1: Karena gimana ya, Kak? Langsung enggak enak di perut.
2: Oh, gitu. Iya. Berarti termasuk kopi hitam itu juga enggak? Pokoknya semua olahan kopi kamu enggak suka?
1: Iya, enggak suka.
2: Enggak suka ya. Kalau Wilder, kamu gimana Wilder?
0: Kalau aku suka, tapi cuma sekedar suka gitu doang.
2: Suka gitu doang ya. Masalahnya sekarang ini kita udah jadi style ya, gaya hidup ya. Anak-anak sosial kalian itu sekarang nongkrongnya tuh di lab-lab kopi kayak gitu gitu ya. Dan kopinya itu kan pasti taulah ya, banyaklah kopi hitam yang arabica, yang apa yang semacam itu, atau kopi mix dengan berbagai macam rasa, susu dan lain sebagainya, itu yang membuat kadar gula tuh meningkat di antara kalian. Tapi kalian sekarang ini jujur ya, kalau mungkin kita flashback 15 tahun yang lalu lah ya, coba tanya kalian, tanya ke bapak kalian atau mungkin kakak-kakak kalian atau paman, om lah ya, itu anak-anak dulu itu jarang sekali merasakan sakit ya, sakit biasalah kalau panas dingin gitu ya, tapi untuk saat ini kalian pernah gak sih ngerasa kayak ada yang aneh di badan kalian, ya mungkin kayak bahasanya tuh di tangan kalian geringgingan gitu ya, terus kayak udah mulai asam lambung kayak gitu, sempet kayak gitu gak sih?
1: Sempet, iya.
2: Kalau Fildan gimana, Bil?
0: Kalau aku asam lambung enggak, tapi kayak kesemutan gitu.
2: Nah, loh itu. Asam urat. Asam urat atau karbo apa namanya? Kolesterol. Aduh, anak sosial kalian udah.
0: Enggak, Kak. Tapi enggak. Kayak...
2: Udah pernah cek isi? Cek kesehatan gitu gak sih? Sempat pernah gak sih?
1: Pernah di sekolah.
2: Oh, gitu. Gimana? Hasil kalian boleh deh, secara umum gitu, pernah gak sih guru kalian ngumumin, ini ada yang... kolesterolnya tinggi. Masalahnya untuk anak-anak kalian ya, remaja gitu, itu biasanya tensi itu pasti gak jauh-jauh dari 110 gitu kan. 110 itu deh, udah segitu deh pokoknya, 110 atau 100 gitu aja ya, 120, 130 kayaknya udah gak ada gitu. Terus sempat diumumin, oh ini ternyata rata-rata banyak yang gulanya tinggi gitu, sempat diumumin ya sih gitu.
1: Kalau kemarin itu per individu, Kak.
2: Per individu.
1: Ya, sama pihak puskesmasnya langsung.
2: Dan rata-rata apa nih keluhannya nih dari kalian tuh, anak-anak seusia kalian?
1: Kalau kemarin tuh di mata, Kak.
2: Oh, di mata. Yeah. Oh, gitu. Iya, karena kalian sering main gadget kali ya. Oke, makanya nih teman berdua, sekarang ini harus hati-hati ya. Udah banyak fasilitas gadget, belum lagi gadget, sosial media, terus makanannya pun sekarang juga udah semakin praktis. Jadi yang namanya penyakit itu jadi gampang untuk dateng kayak gitu ya. Oke deh. Apalagi ya makanan-makanan yang termasuk ekstrim ya di daerah. Kita balik lagi ke kuliner ekstrim nih. Selain pedes, kalau olahan-olahan buah kayak gitu rame gak sih kalau di Magetan tuh? Yang kayak yang jadi komoditi unggulan gitu di Magetan apa sih? Buah-buah gitu. Kalau di Madiun, Ponorogo itu kayak durian gitu kan. Di kalau di Magetan apa sih? Stroberi ya? Benar, stroberi. Kalau di Magetan.
1: Iya, stroberi betul.
2: Stroberi, terus apa lagi? Itu stroberi itu setiap saat ada ya? Enggak ada musim-musimnya kayak gitu ya kalau di Magetan tuh?
1: Iya, setiap saat ada, terutama di daerah Sarangan.
2: Di daerah Sarangan ya. Oke, terus apa lagi ya? Kalau buah-buahan di Magetan hampir rata-rata sih ya. Durian ada gak sih kalau di Magetan? Bukan durian hidup gak sih kalau di daerah kalian tuh? Jangan. Daerah kalian tuh termasuk dingin atau termasuk udah mulai di perbukitan gitu atau belum?
1: Masih dataran rendah.
2: Masih dataran rendah ya. Jadi yang termasuk dataran tinggi itu berarti daerah?
1: Poncol.
2: Yeah. Terus mana? Plausan itu ya?
1: Iya, dataran tinggi.
2: Udah mulai dataran tinggi. Oke. Okay. Wah gitu ya, seru loh kalau misalnya kita jujur Bagas tuh udah lama banget ke Sarangan tuh nggak lewat jalur mana tuh Lembeyan ya. Itu jalur yang lumayan agak ekstrim ya kalau lewat situ teman Pro 2. Jadi banyak ya kalau misalnya kalian pengen ngerasain sensasi yang agak ekstrim jalannya ya lewat daerah Lembeyan kayak gitu tuh teman Pro 2. Oke, terus kalau tentang kuliner lagi nih, di sekolahan kalian pernah ini gak sih ada kayak kelas meeting gitu ya yang melibatkan anak-anak untuk misalnya masak kayak gitu gitu? Pernah gak sih?
1: Pernah.
0: Iya, pernah.
1: Pernah ya?
0: Pernah.
2: Pernah. Itu gimana tuh? Bisa kalian cerita nih keseruannya seperti apa?
1: Kalau kemarin itu ada acara pramuka, Kak. Itu kan ada bazar. Nah, itu ada yang jualannya itu langsung dimasak di tempat, ada yang sudah dikemas. Tapi kebanyakan udah dikemas
2: gitu. Oh, dikemas kayak gitu?
1: Iya.
2: Oke, oke, oke. Jadi udah dari rumah udah jadi kayak gitu ya, terus di bazarin kayak gitu.
1: Iya, betul.
2: Oh, berarti enggak masak dong berarti itu.
1: Ada yang masak, cuman ada beberapa doang.
2: Ada beberapa doang ya. Oke. Oke deh. Terus apa lagi ya? Di Magetan itu salah satu yang, oh iya, Bagas jadi ingat kalau di Magetan itu ada apa tuh? Getuk ya?
1: Getuk.
2: Getuk. Iya, kalian itu daerah mana sih? Kalau boleh tahu, kalian tahu enggak jalannya apa tuh? Itu di kota deh kayaknya.
1: Getuk Lindri itu biasanya di daerah Pelawasan.
2: Di daerah Pelawasan ya. Yeah. Itu di kota ya berarti ya. Di daerah itu kota tuh termasuk masuk di Pelawasan ya berarti ya. Yang dari alun-alun Magetan ke kalau enggak salah itu Bagas tuh jujur pernah ke sana tapi enggak pernah hafal-hafal tuh jalannya. Masalahnya jalannya tuh di enggak jujur karena ke Magetan kota tuh enggak pernah hafal tuh jalannya Bagas tuh. Itu berarti masuk Pelawasan ya di kota itu.
1: Iya, yeah, masuk.
2: Oke, pokoknya kalau nggak salah tuh di daerah itu loh, yang apa namanya daerah-daerah di dekat-dekat SMA 1 atau SMA 2 ya, pokoknya di daerah situ sih. Ada yang jual getuk gitu di pinggir jalan besar, belakang pasar sih, dekat pasar. Itu ada jam-jam segini, saat kayaknya udah habis sih jam segini. Biasanya siang sih. Itu getuknya itu bermacam-macam gitu, ada yang apa model apa tuh yang berwarna-warni kayak gitu dan itu terkenal banget. Dan pasti kalau misalnya ke Magetan pasti mampir untuk beli di situ. Oke. Oke, teman berdua. Ini kita ngobrol dari tadi enggak terasa ya, udah hampir tepat pukul 16 nih. Nah, terus sekarang nih kalau misalnya kalian disuruh makan gitu ya. Salah satu kuliner yang termasuk ekstrim tuh. Jadi kalau menurut kalian pedes itu tadi ya, pedes terus apa tadi belalang. Terus bekicot kayak gitu dan apa lagi yang mungkin menurut kalian ekstrim yang pernah kalian makan?
1: Apa ya?
0: Kalau aku gara-gara makan kepedesan terus sakit perut sampai seminggu gitu.
2: Gitu.
0: Iya, sampai dibawa ke rumah sakit. Sampai dibawa ke puskesmas.
2: Ke puskesmas kayak gitu ya.
0: Iya.
2: Oh iya, makanya itu terlalu banyak ini cabai kali ya.
0: Iya.
2: Bikin apa hati-hati asam lambung sih teman berdua. Nah, itu yang harus bahaya. Oke deh, Hadi, Fildan, thank you banget ya. Udah ini apa namanya? Udah seru-seruan dan udah bercerita banyak banget terkait dengan kuliner yang pasti kalian harus ini nih mengenal lebih banyak kuliner lagi nih di Magetan ya, karena kita pengen tahu banget kuliner-kuliner. Jujur Bagas tuh yakin di Magetan tuh banyak banget kuliner-kuliner yang mungkin teman Prodo yang lain belum banyak yang tahu gitu. Jadi kita juga pengen tahu dan kewajiban kalian sebagai anak Magetan nih untuk bisa memberikan pengetahuan gitu ya terkait kuliner-kuliner yang ada di daerah Magetan ya. Oke, okay, thank you Fildan, thank you Adi. Nanti kalian minggu Jumat depan ada lagi berarti ya?
1: Iya.
2: Oke, okay. Jadi kalian mereka bakal membawa cerita-cerita yang seru lagi bersama dengan Nabila pastinya untuk di program Santai Siang di edisi kali ini ya. Oke, okay. Sampai ketemu lagi nanti dan kita bakal hadir di program Sore Ceria sesaat lagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

2026 antara Meksiko melawan Afrika Selatan. Sosok Javier Aguirre menjadi pusat perhatian. Pelatih yang akrab disapa El Vasco ini akan mencatatkan sejarah dengan memimpin laga pembuka di Stadion Azteca, menandai periode ketiganya bersama tim nasional Meksiko. Dikenal dengan julukan pemadam kebakaran karena kemampuannya menyelamatkan tim dari situasi sulit, Aguirre mengemban misi besar untuk membawa negaranya melangkah lebih jauh dari babak perempat final. Dengan segudang pengalaman melatih di Spanyol hingga Jepang, ia bertekad menjadikan Piala Dunia di rumah sendiri sebagai momen paling berkesan sebelum menyerahkan tongkat estafet kepada Rafael Marquez. Dukungan penuh publik Meksiko kini tertuju pada sang pelatih Gaek berusia 67 tahun ini untuk mengulang kejayaan El Tri.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Oke, teman produ ya, masih di program Sore Ceria sesi yang pertama ya, yang pasti nanti Bagas akan hadirkan kembali obrolan Bagas dengan salah satu remaja potensial ya yang dapat beasiswa bakal kuliah ke luar negeri nih, teman produ. Anak teknik. Anak SMA 2 nih, dengan siapa nanti kita bakal hadirkan. Mungkin kalian yang belum sempat simak akan kita hadirkan lagi ya untuk obrolannya di sore hari ini. Sesaat lagi.

Oke, teman berdua, saatnya kita bakal hadirkan untuk program playback ya, ataupun rerun sore ceria bersama dengan teman-teman dari Semada ya. Dengan siapa? Langsung aja kita akan hadirkan. Yuk.

0: segera download RRI
1: 95,2 Pro 2 FM RRI Madiun, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat sore teman Pro 2. Senang sekali bisa ketemu dengan kalian semuanya di sore hari ini ya. Di sore yang hujan-hujan lagi ya teman Pro 2. Gak apa-apa, berkah untuk kita semuanya. Hati-hati untuk yang lagi di jalan, yang lagi on the way ini teman Pro 2. Informasi juga untuk kalian yang melintas di seputaran Majir Majaitan, ini lagi hujan ya. Oke, meskipun hujan, nah ini gak menghalangi teman kita yang satu ini. Jauh-jauh, oh gak jauh juga sih, karena ini asli anak Kota Madiun ya, yang mana dia ini barusan lolos. Ini jujur Bagas juga tadi baru ngobrol-ngobrol, karena baru tahu kalau ternyata ada juga yang namanya lolos International Undergraduate program dari UGM nih teman-teman Pro 2. Nah ini apa lagi gitu ya. UGM intake yang pertama 2026 ya, anak dari Semada SMA Negeri 2 Madiun, yang mana kemarin kita juga udah ngobrol sama anak-anak dari Semada yang lolos kedokteran nih teman-teman Pro 2, si Rafa sama teman-temannya. Nah sekarang nih anak mesin, nah cowok nih, anak teknik. Oke, selamat datang Muhammad Ade Irsyad Fadila. Ini dia Ade. Hai hai Ade. Halo Ade. Baik Ade?
2: Baik.
1: Oke, nah ini kalau dari wajahnya ini sebenarnya nggak kelihatan anak mesin nih sebenarnya ya. Dia lebih ke programmer atau apa gitu ya, yeah. Nah teman kamu gitu nggak sih bilang, oh kamu nih kalau nggak ini nih, biasanya kan kalau kita ngelihat anak kuliahan itu kan melihat ini kan, melihat secara fisik gitu ya. Wah kayak gini nih kayaknya anak programmer nih. Wah ini anak gini nih, tampang kayak gini nih, kayak dokter nih. Ada kayak gitu gak sih? Teman-teman kamu tuh nyebutnya?
2: Lebih ke, anu ya, apa ya, kayak bahasanya sini bocah no lab.
1: Bocah
2: ya.
1: apa? Bocah apa?
2: Bocah no lab.
1: Apa
2: no
1: itu
2: life
1: namanya?
2: Jadi kayak
1: No life?
2: Iya, no life. Jadi kayak anak di rumah gitu aja.
1: Oh anak rumahan, oh ya, anak introvert gitu maksudnya, yeah. Kan. No. Oke, tapi teman kamu banyak lah pastinya ya, nggak banyak, walaupun banyak. Kamu memang lebih seneng di rumah gitu. Oke deh, Muhammad Ade Irsyad Fadila, siswa SMA Negeri 2 Madiun, yang mana sekarang ini untuk sementara menganggur ya, menganggur karena udah selesai tugasnya, karena dia baru saja lolos International Undergraduate Program Universitas Gajah Mada intake 1 2026. Nah ini jujur pasti di antara kalian banyak yang belum tahu gitu. Ini sebenarnya program apa nih, Dek?
2: Jadi itu IUP atau International Undergraduate Program itu, yeah. Jadi kampus itu ada program ke luar negeri.
1: Oke. Okay.
2: Jadi sebagian di Indonesia sini, terus selanjutnya di luar negeri nanti.
1: Oke. Nah, ini maksudnya di luar negeri ini gimana nih? Apakah ke mana? Luar negerinya tuh di negara mana gitu?
2: Jadi nanti keluar negerinya itu kita bisa milih dari mitranya kampus.
1: UGM ya di UGM, sini ya.
2: UGM itu ada di, kurang tahu ya, tapi ada di Inggris.
1: Di Inggris, oke. Okay. Ya ada. Oke. Okay. Kalau kamu, bayangan kamu nih, Ade ya, kuliah di Inggris gitu. Inggris itu kampus yang bener-bener kamu tahu gitu di mana sih? Selain Harvard ya? Harvard Inggris kan ya? Inggris gak sih? Oh, Amerika ya? Oxford.
2: Jujur gak tahu.
1: Gak tahu ya?
2: Masih belum
1: ada bayangan ya? Setahu Bagas sih yang dari Inggris yang paling terkenal di Birmingham sama di Oxford. Nah, Oxford itu sih yang kayaknya paling terkenal ya, dan banyak mahasiswa kita yang kuliah di Oxford nih ya. Banyak alumni-alumni kita juga yang ada di sana. Oke, okay. Nah, ini apakah program yang hanya diselenggarakan oleh UGM aja atau juga dari kampus-kampus lain juga sebenarnya ada program kayak gini, Dek?
2: Program IUP ini ada sebagian besar di kampus yang besar, yang bernama juga.
1: Yang ternama, oke. Okay. Yeah. Okay. Selain UGM, mana aja yang kamu tahu?
2: Setahu saya itu ada ITB.
1: ITB.
2: UNAIR.
1: UNAIR.
2: UB.
1: UB.
2: UNDIP.
1: UNDIP, ya.
2: UNS ada kan?
1: UNS juga ya. Ada. Nah, terus ini kamu lolos di apa jurusannya?
2: Teknik mesin.
1: Wes, anak teknik nih, bukan programmer, anak teknik nih. Jadi tekniknya lebih menjurus ke apa nih rencananya nih, Dek? Mesinnya. Kan banyak kan mesin industri, yeah. Terus ada mesin otomotif yang pasti. Itu apa yang kamu rencananya bakal kamu tekunin?
2: Di kendaraan listrik.
1: Oh, kendaraan listrik. Wah, ini pas nih kendaraan listrik yang sekarang udah mulai akan menjadi ini ya, udah mulai banyak ya teknologi kendaraan listrik gitu ya. Nah, ini apa nih maksudnya intake satu nih maksudnya nih?
2: Intake satu itu kayak gelombang pertama aja.
1: Oh, gelombang pertama
2: kan
1: aja.
2: Ada intake satu, dua, tiga.
1: Oke. Nah, ini kalau boleh tahu privilege-nya apa sih lolos internasional ini, dalam artian apakah nanti kamu kuliah full dibiayain sama pihak kampus atau gimana nih? Apa nih privilege-nya atau keuntungannya kamu lolos program ini?
2: Jadi kalau keuntungannya kita tuh bisa kuliah di luar negeri.
1: Oke.
2: Untuk biayanya itu kita yang nanggung.
1: Sebentar, sebentar deh. Ini sorry ya Mas Bre. Kalau kuliah misalnya nih, kalau kuliah ke luar negeri kan kamu aja kayaknya bisa deh. Tanpa harus melalui ini, langsung kuliah ke luar negeri gitu.
2: Ya, karena
1: gimana tuh?
2: Kan nanti
1: yang beda apa maksudnya di sini?
2: Kalau kuliah di IUP ya, itu nanti kuliah di Indonesia.
1: Oke. Okay.
2: Kan, kalau kita kuliah di luar negeri itu kita belajar dan kita kalau kembali ke Indonesia kita mengimplementasikan apa yang kita pelajari di sini.
1: Oke. Okay. Jadi yang membedakan itu ya, karena tadi kan Bagas juga apa sempat mikir juga gitu. Loh, kan sama-sama bayar sendiri. Nah, ngapain harus lewat ini? Langsung aja kuliah ke luar negeri kan bisa kayak gitu ya. Oke. Jadi gimana nih prosesnya nih? Prosesnya dari kamu, nah, tadi kan kamu sempat bilang juga kamu harus induknya tetap UGM kan?
2: Ya.
1: Kamu harus kuliah dulu di UGM, habis itu kayak student exchange kayak gitu. Nah, ini gimana prosesnya hingga pada akhirnya kamu benar-benar bisa kuliah ke luar negeri? Gimana nih?
2: Jujur saya masih belum tahu.
1: Masih belum tahu ya.
2: Penuh, tapi karena di UGM ini kan ada program double degree.
1: Double degree, oke. Okay.
2: Yang mewajibkan kita S2-nya di luar negeri.
1: S2-nya di luar negeri gitu ya. Dan jadi dalam artian untuk biayanya pun juga ada juga dari tetap dari yang bersangkutan ya.
2: Iya betul.
1: Ah, gitu ya. Oke, jadi di sini Bagas udah agak ada gambaran nih teman-teman berdua. Masalahnya apa namanya? Kadang-kadang kalau kita kuliah di luar negeri pun juga harus melalui tes juga ya. Benar gak sih? Jadi jadi di sini berarti kamu nantinya akan kuliah di luar negeri. Oke, benar membayar tapi tanpa harus melewati proses tes itu lagi gitu maksudnya. Atau gimana? Atau mungkin masih belum ada informasi yang
2: jadi tuh IUP itu ya. Kan basisnya kan internasional.
1: Oke.
2: Jadi tuh wajib banget bisa bahasa Inggris.
1: Oke, wajib berarti ya di sini ya.
2: Nanti karena kelasnya itu bakal pakai bahasa Inggris.
1: Full. Itu di UGM-nya juga atau
2: di
1: pas
2: UGM-nya juga.
1: Di UGM-nya juga. Oke, dan ini ada yang di sekolahan kamu nih yang ikut program ini kamu sendiri aja atau ada teman-temanmu yang juga ikutan gak, Bu?
2: Ada, tapi beda kampus.
1: Oh, beda kampus. Ya. Di program yang sama ya?
2: Sama. Beda jurusan tapi programnya sama.
1: Programnya sama. Oh, gitu. Di mana? Tuh.
2: Di Unair.
1: Di Unair ya. Ngambil apa? Teman kamu? Ngambil hukum ya. Oke, dan itu juga nantinya prosesnya sama ya dengan Ade ya. Dengan kamu?
2: Kurang lebih sama.
1: Kurang lebih sama. Oke deh. Wah, ini ya teknik mesin listrik gitu ya. By the way, kalau

0: Dan apakah sudah ada keterangan nih kira-kira nanti ada apa namanya yang masuk di sana tuh teman kamu nanti bakal berapa, sekelas berapa gitu, udah ada informasi belum? Yang keterima di program ini ada berapa nih di UGM?
1: Yang untuk intake pertama ini, untuk intake saya itu baru 9 setahu saya.
0: Oh, 9?
1: Untuk mesin ya.
0: Oh, untuk mesin.
1: Tapi untuk IUP lainnya masih kurang tahu.
0: Oh, masih kurang tahu ya. Oh, berarti nanti ada ini dong. Berarti di ini ya. Apa tuh namanya? Dikasih semacam gelombang berikutnya tuh ya. Ada lagi. Jadi itu digabung jadi satu sama gelombang kamu berarti ya, yang pertama. Oke. Okay, itu ya teman pro 2. Ya mungkin banyak yang masih asing gitu ya dengan program ini. Untuk lebih jelasnya boleh deh nanti kamu DM-DM-an aja sama Ade gitu ya, kalau misalnya kamu pengen tahu sebenarnya program ini seperti apa dan privilege-nya juga seperti apa. Yang pasti akan okay, sama-sama berbayar sih teman pro 2, karena tadi juga Bagas sempat bertanya-tanya gitu loh, kuliah di luar negeri bayar sendiri langsung kan bisa gitu ya, tapi ternyata mungkin lebih kepada akses kali ya, lebih kepada akses, yang mana untuk kuliah di luar negeri itu ternyata juga gak gampang gitu, meskipun kita punya banyak duit, tapi kalau misalnya kita gak lolos ke kampus tersebut juga ya gak bisa gitu, tapi ternyata mungkin privilege-nya di situ ya. Nah Ade, ini kenapa kamu kok menyukai apa teknik listrik gitu, apakah memang dari awal udah kamu niat banget untuk masuk di jurusan ini atau gimana?
1: Jadi kan karena saya itu milihnya teknik mesin ya, karena dari hobi otomotif juga.
0: Oke. Okay.
1: Sering nonton MotoGP.
0: Oke. Okay.
1: Tapi nanti kalau di bidang prodinya mungkin kan teknik mesin kan ada banyak ya, kayak cabang-cabangnya gitu. Jadi kan saya sukanya tuh kendaraan listrik, karena di UGM sekarang itu mesin gas itu sudah tidak ada. Setahu saya.
0: Oh, enggak ada.
1: Enggak ada.
0: Oke, oke, oke, oke. Nah, jadi itu yang mendasari kamu untuk menyukai ini ya. Jadi memang ikutnya ini sesuai dengan jurusan yang kamu inginkan ya. Iya, betul. Oke, nah terus kamu pastinya milih jurusan ini juga udah menentukan arah masa depan kamu seperti apa gitu. Kamu apakah juga nanti bakal berarti S2-nya wajib ya?
1: Wajib.
0: Kalau enggak diambil boleh enggak?
1: Nggak boleh, karena itu udah sebagian dari IUP-nya itu.
0: Oh, sudah sebagian dari IUP-nya itu. Jadi mau nggak mau nanti kamu udah pasti bakal kuliah di luar negeri ya?
1: Betul.
0: Oke. Keren, keren, keren ya. Oke. Tapi kamu yang masih belum tahu nih. Sayangnya belum tahu ya nanti kampusnya di mana gitu ya di Inggris. Tapi itu udah pasti di luar negerinya di mana? Di Inggris? Udah pasti? Macam-macam?
1: Saya, ya, macam-macam banyak sebenarnya. Kalau saya
0: pengennya di Inggris gitu. Jadi berarti nanti kamu bisa milih kampus sesuai dengan keinginan kamu berarti ya? Atau dari pihak kampus yang menentukan?
1: Dari pihak kampus kan memang banyak mitranya.
0: Oke. Okay.
1: Kita
0: yang tinggal milih aja ya sesuai ya gitu ya. Mitranya emang di mana aja sih yang setahu kamu di UGM itu?
1: Australia,
0: Inggris,
1: Jerman, Singapura.
0: Aha.
1: Udah itu aja setahu
0: saya. Itu aja. Oke, okay. ini ala-ala setahu Bagas aja sih. Nanti dikoreksi ya Ade ya kalau misalnya salah. Kamu milih Inggris gitu ya. Tapi kalau secara basic mesin tuh kalau Bagas sih lebih cenderung ke Jerman deh. Kenapa kamu kok enggak ke Jerman deh gitu?
1: Kan emang karena Inggris sama Jerman kan agak deket ya.
0: Okay.
1: Jadi tapi karena pengen aja ke Inggris itu, pengen nyoba ke sana. Jadi saya minggu Inggris.
0: Alright.
1: Okay. Tapi kalau bahasa Jerman kan agak susah.
0: Oh gitu. Iya. Oh iya, susah bahasanya. Oh iya, betul. Karena faktor bahasa juga kali ya. Oh iya sih. Guten gitu deh pokoknya kalau bahasa Jerman tuh. Kenapa selain faktor bahasa, kenapa kok kamu memilih Inggris gitu sebagai destinasi kamu nantinya?
1: Ya emang karena Inggris. Ya gimana ya?
0: Kamu suka bola?
1: Suka.
0: Manchester, MU gitu, Arsenal, Liverpool gitu.
1: Kalau ini enggak.
0: Bukan faktor itu ya. Jadi lebih kepada faktor bahasa kali ya.
1: Yeah.
0: Lebih kepada bahasa. Iya sih teman Prodo, kalau bahasa Inggris tuh ya dari kecil kita udah tahu gitu ya teman Prodo. Tapi kalau bahasa Jerman,
1: bahasa Inggris kan bahasa, emang
0: ya,
1: gampang.
0: Oke.
1: Jerman kan.
0: Oke. Kamu udah pernah ini enggak berarti pas waktu tes kemarin juga termasuk ke apa itu namanya TOEFL juga ya berarti ya?
1: Iya.
0: Yeah. Oke, kamu sampai berapa tuh kemarin di TOEFL-nya?
1: TOEFL itu skor saya tuh 520-an.
0: Wah, keren itu nomor 2 ya.
1: Tapi kan emang karena minimum masuk IUP itu kan 500 ya.

0: Jadi
1: oh, liburan untungannya ya?
0: Mepet.
1: Oke. Nice, keren sekali ya. Jadi harus bahasa Inggrisnya harus bisa dulu ya, teman pro 2. Jadi itu kalau kamu pengen kuliah ke luar negeri itu bukan hanya gaya-gayaan, tapi kalau kamu enggak bisa bahasa Inggris ya enggak bisa ke sana ya. Oke, baiklah. Nah, ini Dek, ini keren banget ya kamu. Jadi kamu udah menentukan negara tujuan kamu itu adalah Inggris gitu ya, dan jenis kendaraan apa namanya, listrik, mesin teknik, mesin listrik gitu. Kamu sudah bisa meraba-raba pastinya ya, ke depan itu setelah lulus gitu ya, apalagi kamu nanti S2-nya pasti di luar negeri gitu. Yeah. Bayangan kamu ke depan tuh kamu pengen jadi seperti apa? Dengan basic pendidikan yang udah kamu ambil sekarang.
0: Masih belum kepikir ya?
1: Masih belum kepikiran?
0: Tujuan pertama itu pokoknya lulus S2, habis itu baru nyari kerja.
1: Ah gitu. Ya. Menarik nih teman berdua ya. Ini saingan kamu nih, lulusan luar negeri nih nantinya. Karena sekarang ini juga mungkin juga sudah banyak juga kali deh ya yang udah lulus di luar negeri gitu. Oh iya, sebelumnya kakak-kakak senior kamu di Semada lah ya. Itu ada enggak sih yang udah sukses gitu di program, melalui program ini?
0: Kak kelas alumni.
1: Alumni, betul.
0: Kayaknya udah ikut, tapi enggak tahu udah lulus apa belum.
1: Oh gitu. Oh, sayang sekali ini ya. Sayang sekali lost kontak ya. Hmm. Padahal itu penting sekali nih untuk informasi kamu. Nah, ini taunya gimana nih kamu bisa tahu program ini? Kamu memang ditawarin dari pihak sekolahan atau kamu tahu sendiri gitu dari teman, keluarga gitu?
0: Pihak IUP ini.
1: Heeh.
0: Untuk IUP ini awalnya ini kan dari keluarga ya.
1: Aha.
0: Ini kan apa, dikasih tahu program ini.
1: Okay.
0: IUP itu internasional, jadi luar negeri.
1: Aha.
0: Awalnya itu gak kepikir daftar.
1: Mm-hmm.
0: Awalnya itu pengen ikut UTBK.
1: Mm-hmm.
0: Kalau gak UTBK ya mandiri.
1: Mm-hmm.
0: Tapi tiba-tiba orang tua saya itu dadak, coba kamu tes IUP, IUP ini.
1: Mm-hmm.
0: Itu 2 minggu sebelum tesnya
1: ini.
0: Ya.
1: Kamu sama sekali enggak tahu berarti itu ya?
0: Enggak tahu
1: sama. Sebenarnya kamu niatannya awalnya apa sih sebelum kamu tahu ini? Ikut mandiri gitu, tes mandiri gitu, atau sama kayak si Rafa kemarin tuh
0: yang
1: kedokteran SNBP itu.
0: SNBP kan saya emang enggak eligible ya.
1: Maksudnya enggak eligible. Oh, bahasa Inggris kamu TOEFL-nya bagus loh. Maksudnya enggak eligible gimana maksudnya? Oh, dari
0: enggak eligible yang eligible sekolah yang
1: SNBP. Oh, gitu.
0: Kalau UTBK kan karena UTBK ini tesnya setelah IUP.
1: Aha.
0: Jadi sebelum SNBP juga. Jadi okay. IUP itu programnya itu emang udah dari awal bulan, awal puasa lah.
1: Okay.
0: Jadi awal puasa itu tesnya awal Maret.
1: Hmm.
0: Kemudian ya pengumumannya 5 hari setelah itu.
1: Oke. Okay. Oh iya sih. Jadi ya ada positif negatifnya lah ya. Yeah. Tapi kamu enggak eligible di sono tapi eligible di sini gitu ya, luar biasa nih. Rezeki kayak gitu nih teman berdua ya. Oke. Okay. Nah, terus kamu tadi juga dengar ini kakaknya ini juga di UGM juga loh teman berdua ya. Udah lulus ya berarti ya?
0: Sudah.
1: Ngambil mesin juga?
0: Sudah, iya.
1: Apakah juga program yang sama? Enggak.
0: Enggak
1: ya. Oke. Nah, terus apalagi ya? Nah, ini yang menarik juga adalah kira-kira melalui program ini gitu ya, yang mungkin yang paling sulit gitu ketika kamu ini kemarin berarti ujiannya di apa, di sekolahan gitu atau di mana nih untuk ujiannya nih kemarin?
0: Ujiannya ini di kampusnya.
1: Oh, di kampusnya UGM sana ya?
0: Iya.
1: Oke. Kenapa kamu memilih UGM itu? Apakah memang jurusannya hanya di situ aja? Enggak, yang kamu inginkan?
0: Kan di kampus lain ada. Uh-huh. Tapi yang pertama buka itu UGM.
1: Oke. Okay.
0: Jadi ya iseng aja
1: yeah. Gitu ya. Iseng tapi akhirnya lolos gitu ya. Oke, nah ini kamu udah kebayang belum sih nanti kamu apa namanya, apalagi kamu cowok gitu ya, yang ya nggak jauh-jauh dari games, dari yang lain sebagainya gitu ya. Kamu harus berhadapan dengan, kalau teknik itu setahu bagas kan pasti hitung-hitungan pastilah ya di situ ya, apalagi listrik kaitannya di situ, apalagi kuliahnya itu harus dengan bahasa Inggris, jadi pengantarnya pun juga pakai bahasa Inggris, sudah pasti ya.
0: Pasti.
1: Nah, itu udah kamu bayangin gak sih keribetannya seperti apa kayak gitu?
0: Saya pernah buka kayak buku tentang mechanical engineering atau teknik mesin itu bahasa Inggris pusingnya nggak main.
1: Main ya. Masalahnya ada beberapa sekolahan sih teman perdua sekarang ini yang di kelas SD sih udah menerapkan bilingual gitu ya. Jadi multibahasa kayak gitu, jujur Bagas juga pernah tahu kayak gitu pelajarannya pengantarnya matematika pakai pengantar bahasa Inggris. Nah, waduh ini matematikanya susah apalagi pengantarnya pakai bahasa Inggris kayak gitu ya. Oke. Nah, terus ini nih, Dek, ini terkait dengan secara manajemen cita-cita ini mungkin masih, jadi kamu masih belum memastikan nanti arah kemana gitu, masih belum ya?
0: Masih belum.
1: Jadi kalau setahu kamu aja sih, jujur Bagas juga masih belum tahu ya. Yang Bagas tahu kalau tentang mobil listrik itu ya udah nanti apakah jadi ownernya mobil listrik atau gimana gitulah nanti kalau ini bahasa kasarnya aja ya. Ini kalau menurut kamu nih, kira-kira yang bisa kamu implementasikan ketika kamu lulus ya? Di bidang kamu ini di bidang di hal apa nih yang mungkin sekarang masih belum lah ya, tapi dalam beberapa tahun ke depan 5 atau 10 tahun ke depan nih bakal bisa benar-benar dimanfaatkan nih dengan ilmu yang udah kamu dapat ini, kira-kira sebagai apa nih, setahu kamu aja.
0: Jadi setahu saya itu kalau memang nanti sudah lulus kita jadi insinyurnya yang mendesain kendaraan.
1: Oke, desainer ya, perancang kendaraan ya. Betul. Oke, jadi di listriknya itu sebenarnya juga ada cabang-cabangnya juga ya. Ada yang mempelajari tentang desain. Desainnya tuh desain gimana? Maksudnya desain secara physically atau all round terkait juga mesin dan lain sebagainya?
0: Desain tentang mesin, karena kan nanti di teknik mesin itu kan ada gambar teknik.
1: Oke.
0: Jadi itu kayak menggambar part-part dalam suatu mesin misalnya.
1: Oke. Tentang jadi nggak hanya mobil aja tapi semuanya ya. Betul. Semua kendaraan yang basicnya listrik kayak gitu.
0: Yang penting kendaraan gitu.
1: Yang penting kendaraan gitu aja ya. Oke deh. Nah, ini udah jelas ya teman-teman berdua. Jadi apa yang jadi destinasi dari Ade ini udah keren banget, apalagi orang tuanya langsung yang merekomendasikan ya. Jadi orang tuanya pun juga pasti udah tahu kira-kira ntar Ade bakal kemana, dan yang pasti orang tuanya Ade bakal bekerja lebih keras lagi, sehat-sehat ya, karena bakal kuliah ke luar negeri. Itu yang pasti kalian udah bisa bayangin deh kalau misalnya kuliah di luar negeri itu biayanya seperti apa gitu ya. Jadi ya pokoknya sehat-sehat deh buat rancar rezekinya, karena buat kebahagiaannya Ade juga ya deh ya. Oke, nah ini sekarang kita ngobrol tentang ini deh di segmen terakhir nih, terkait keberadaan kendaraan listrik nih, karena kamu kan calon insinyur, nanti insinyur berarti ya gelar ya, atau gimana kalau udah lulus nih Dek? Iya benar nggak sih?
0: Iya benar, insinyur.
1: Insinyur ya, kalau tekniknya insinyur ya?
0: Engineering.
1: Engineering. Oke deh, pokoknya seperti itulah ya. Nah ini kalau kita berbicara tentang kendaraan listrik nih, menurut kamu nih apakah setiap orang ini, kita ngobrol nggak usah jauh-jauh lah deh ya, kalau di Jakarta okay lah di kota besar ya yang mobilitasnya udah tinggi dan lain sebagainya ya, kita berbicara di Madiun aja deh, Madiun Raya dan sekitarnya, apakah mobil entah itu ini yang mobil aja deh, yang motor okay. Yang motor sekarang udah bisa kita beli dan harganya pun juga malah lebih murah daripada motor-motor biasa. Sekarang kita ke kendaraan mobil aja deh, apakah setiap orang yang udah punya duit gitu ya untuk beli mobil listrik itu emang udah harus menjadikan mobil listrik itu sebagai transportasi sehari-hari, kalau menurut kamu, mengingat di daerah kita nih masih belum banyak nih yang namanya tempat-tempat charging, terus service yang mungkin ya itu-itu aja, belum ke part hard ya yang lebih keras kayak baterai dan lain sebagainya. Nah ini apakah menurut kamu warga di sini udah harus memiliki mobil listrik nih, Dek?
0: Kalau untuk warga Madiun, menurut saya itu kalau emang ada uangnya simpen aja.
1: Simpen aja.
0: Kalau emang di rumah pengen ada kendaraan listrik boleh. Tapi karena kalau untuk apa ya dijual massal di Madiun itu kan emang
1: belum.
0: Betul. Karena servisnya dikit, nggak banyak malah. Terus untuk tempat casnya kebanyakan tuh masih belum ada, jadi harus di rumah gitu.
1: Harus di rumah gitu ya. Di tempat kita aja tuh kadang-kadang ada. Kamu berarti udah tahu, udah sedikit banget udah tahu ya. Itu kenapa ya kok kadang-kadang ada beberapa mobil tuh nggak cocok sistemnya dengan charging yang ada di itu di tempat kita ada loh di situ di parkiran tuh ada charging listrik tuh di situ. Itu kemarin ada teman yang mau ngecas. Loh Mas, nyonya power enggak jadi gitu. Enggak cocok Mas gitu. Itu apanya ya, Dek? Kamu tahu enggak? Lebih ke apanya ya?
0: Lebih ke mungkin karena dari ini pakai apa ya
1: kalo, ngecasnya? Kalau soketnya sebenarnya sama kan harusnya?
0: Tergantung.
1: Oh, tergantung
0: ada,
1: ya.
0: Ada beberapa mobil tuh yang beda-beda.
1: Oh, mungkin kali ya di situ. Masalahnya ini termasuk mobil lumayan mahal gitu, tapi lo kok ora cocok gitu. Katanya entah aplikasinya atau apa gitu. Itu juga bisa jadi kayak gitu ya.
0: Bisa jadi.
1: Oke, okay, oke. Okay. Nah, sekarang kalau misalnya nih disuruh milih nih deh. Ini kita ngomong di margin sini aja ya. Misalnya kamu punya duit harga mobil listrik sekarang yang lumayan bagus itu sekarang ya mungkin sekitar 600-an lah ya.
0: Iya.
1: Kamu punya duit 600 nih. Nah, 600 juta ya, kamu belum punya mobil ya, karena setahu Bagas nih ya, setahu Bagas ya mungkin bisa jadi salah. Rata-rata orang di Madiun sini tuh yang punya mobil listrik tuh pasti di garasinya ada mobil yang bensin atau yang berbahan bakar kayak gitu.
0: Yeah.
1: Nah, kalau kamu disuruh milih nih, Dek, punya duit 600 ya, 600 juta nih. Kamu belum punya mobil, kamu pilih beli karena kalau mobil bahan bakar pun kalau 600 itu pasti juga udah dapat yang bagus banget gitu kan. Kamu pilih beli mana? Mobil listrik atau beli ini? Kalau di tempat kita nih. Listrik atau mobil bahan bakar?
0: Lebih ke mobil yang pakai bensin.
1: Pakai bensin. Yeah. Oke, okay. Berarti udah jelas nih teman-teman berdua. Jadi kalau untuk di Madiun Raya ini kayaknya dalam jangka waktu 10 tahun yang akan berapa ya? 5 sampai 7 tahun lah yang akan datang nih kayaknya mobil bahan bakarnya kayaknya masih bensin ini masih ini ya. Masih menjadi prioritas kali ya. Oke, perkiraan kamu nih, kamu pasti juga bisa memperkirakan untuk kira-kira pemakaian mobil listrik itu, ya kendaraan listrik itu yang paling ramai ini di medio tahun berapa nih kira-kira? Kalau menurut kamu? Lima tahun lagi, 7 tahun lagi?
0: Mungkin ini tahun berapa? 2026.
1: 2026, ha?
0: Mungkin 5 tahun lagi bisa.
1: 5 tahun lagi udah bisa mulai banyak ya. Oke.
0: Yeah.
1: Oke, okay. Okay, karena sekarang juga mobil listrik juga udah mulai banyak beredar di mana-mana gitu ya. Jadi itu sih. Oke, okay, nah sebenarnya selain faktor charging itu ya, sebenarnya yang menjadi kendala nih, kita masih belum bisa memakai mobil listrik dengan tenang itu faktor-faktor yang paling dasar nih menurut kamu apa nih, Dek?
0: Kalau kita misalkan kita mau keluar kota nih, kalau misalnya di rumah mobilnya itu baterainya udah dikit, itu kan ngecas dulu kan lama. Karena apalagi kan kalau yang mau keluar kota pakai lewat tol kan di rest area ada.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kalau menurut saya sih ya enak pakai bensin.
1: Enak pakai bensin ya.
0: Ya tinggal mampir mau bensin aja.
1: Iya betul. Kalau mobil listrik itu ya, kalau untuk sekarang ya, untuk sekarang kita nggak tahu 10 tahun yang akan datang. Kita ngomong sekarang aja. Kita nggak bisa pergi mendadak gitu ya. Kalau mobil listrik itu kan pastinya kita harus bepergian jelas gitu. Lu tujuannya mau kemana gitu ya. Jadi harus jelas gitu. Kalau kamu mau jalan 100 kilo ya harus 100 kilo gitu. Nggak bisa dadak-dadak gitu ya kalau mobil listrik ya. Kamu udah punya pengalaman naik kendaraan listrik belum sih? Selain motor, mobil gitu?
0: Mobil listrik?
1: Yang benar-benar simple banget dari mobil listrik itu apa?
0: Kecil.
1: Iya. Yeah. Mungil. Terus selain itu
0: gesit
1: gitu ya. Sekarang ini berarti untuk mobil listrik itu kan rencananya bakal ada pajaknya juga kali ya. Nah, menurut kamu gimana nih untuk pajak-pajak kendaraan kayak gitu, menurut kamu mobil listrik itu udah masuk akal belum sih, atau rencananya bakal dipajakin juga yang hampir sama dengan mobil? Nah, itu kamu setuju gak kayak gitu?
0: Kalau saya sih enggak setuju.
1: Enggak setuju ya.
0: Karena kan kalau pajak kan kita bayar, apalagi kan kalau bensin. Jadi kita bayar pajak yang polusi.
1: Polusi.
0: Kan mobil listrik kan enggak ngeluarin polusi.
1: Enggak ngeluarin polusi ya.
0: Pajaknya.
1: Oke, baca gitu ya. Oke, baiklah. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman berdua. Untuk Ade sukses deh pokoknya ya. Nanti semoga aja bisa lancar nanti untuk programnya. Dan yang pasti ini masih apa namanya, panjang sekali ya dari Ade ini langkahnya. Karena masih harus kuliah dulu di tahapannya ya, sekali lagi. Kamu harus kuliah dulu nih di kampus di UGM ya. Semester berapa? Sampai semester berapa, Dek? Sampai sebelum exchange tadi sampai semester 5 ya?
0: sampai semester 5.
1: Nah, terus kamu berangkat exchange-nya ke luar negeri itu berarti di setelah semester itu?
0: Kemungkinan.
1: Kemungkinan semester itu nanti bakal ada student exchange ya ke luar negeri dan lulus habis itu harus kuliah S2 ke luar negeri. Nah, itu langkah-langkahnya teman Pro 2. Oke deh. Sukses ya, Ade ya. Amin. Untuk programnya semoga lancar dan tentunya semoga aja apa yang Ade apa namanya lakukan sekarang ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya seusia kamu. Jadi untuk kuliah ke luar negeri itu ya enggak hanya angan-angan gitu ya. Pokoknya niat dan kemauan yang kuat dimanapun ya, entah itu di Inggris, entah itu di Jerman, di Afrika pun bisa nih ya teman-teman untuk kamu bisa lakukan, karena sekarang ini yang namanya jalan untuk bisa menuju ke sana tuh udah banyak sekali caranya. Akhirnya sukses ya buat Ade dan juga thanks banget untuk teman-teman semuanya yang udah simak program Sore Ceria untuk edisi kali ini. Kita ketemu lagi nanti untuk edisi berikutnya dengan teman-teman yang menginspirasi kalian semuanya. Terima kasih, selamat sore, dadah.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid Kembang Sore. Masjid Kembang Sore atau Masjid Tiban di Desa Pancalan, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan, memiliki corak arsitektur Jawa yang bisa dilihat dari empat soko guru atau tiang utama di dalam masjid yang terbuat dari kayu. Karena empat soko guru itulah, masjid ini disebut dengan Masjid Tiban. Ciri lain dari corak arsitektur Jawa pada masjid kuno ini terlihat pada bangunan utamanya yang berbentuk joglo dengan tiga buah pintu utama. Meski dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai Masjid Tiban atau masjid yang berdiri tanpa campur tangan manusia, namun dari sisi sejarah, kehadirannya tidak lepas dari peran seorang ulama bernama Nolo Dipo atau lebih dikenal dengan Kiai Ageng Kembang Sore. Nolo Dipo adalah pemimpin prajurit Kerajaan Mataram yang pada tahun 1628 terlibat perang dengan pasukan Belanda. Dalam pelariannya di kawasan hutan lereng Gunung Lawu itulah, Nolo Dipo menemukan empat tiang yang berdiri kokoh di atas sebuah bukit. Empat tiang tersebut selanjutnya dia kembangkan menjadi sebuah masjid. Menurut keterangan dari takmir masjid, nama Kembang Sore tersebut juga dipercaya dari kesaktian Nolo Dipo yang menanam kembang atau bunga di kawasan setempat pada pagi hari dan sorenya langsung berbunga loh. Kini usia Masjid Tiban diperkirakan sekitar 200 tahun. Namun masjid tersebut masih kokoh berdiri. Sekokoh nilai sejarah yang secara turun-temurun diceritakan para orang tua kepada generasi mudanya.
2: Tapak Sejarah.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
0: Mereka menjawab,
2: kami melihat simbol asapmu.
3: RRI.co.id, sumber terkini.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Inspirasi Pro 2.
2: Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir. Sayyidina Ali bin Abi Thalib.

0: Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: kisah-kisah teladan yang menginspirasi kita untuk hidup dalam iman dan ketulusan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang kesetiaan yang sangat mengharukan dari Hanzalah bin Abi Amir. Hanzalah dikenal dengan julukan Ghasilul Malaikah karena tubuhnya dibersihkan oleh para malaikat setelah wafat. Hal ini mengisahkan seorang pejuang yang sangat setia kepada Islam. Sehari setelah pernikahannya, Hanzalah pergi berperang bersama dengan Rasulullah dan meninggal sebagai syahid. Kisah ini menunjukkan kesetiaan yang luar biasa dari Hanzalah kepada agama, meskipun dia baru saja melangsungkan pernikahan. Rasulullah mengabarkan bahwa Hanzalah dimandikan oleh para malaikat. Dalam cerita ini, kita belajar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menghargai setiap perjuangan yang dilakukan hambanya dengan ikhlas. Hanzalah juga mengajarkan bahwa cinta terbesar seorang muslim adalah untuk Allah dan Rasulnya. Hal ini mengajarkan tentang ikhlas dalam pengorbanan untuk agama. Kisah ini juga mengingatkan bahwa setiap pengorbanan di jalan Allah tidak akan pernah sia-sia. Hanzalah menjadi teladan bahwa meninggalkan dunia demi agama adalah hal yang sangat mulia. Hanzalah meninggalkan kenangan yang abadi bagi umat Islam sebagai sahabat yang setia dan berani. Kisah ini memberi inspirasi agar kita selalu mengutamakan cinta pada Allah di atas segala-galanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: DPR RI bekerja sama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif mempersembahkan musik Ekra.
1: Hey, what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku ceritain. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Piala Dunia 2026 menjadi panggung emosional bagi pelatih kawakan Hugo Broos. Arsitek asal Belgia ini sukses mengakhiri penantian 16 tahun Afrika Selatan untuk kembali berlaga di putaran final Piala Dunia, sekaligus mencatatkan kembalinya sang pelatih ke turnamen ini setelah 40 tahun lamanya. Meski sempat diragukan di awal kepemimpinannya, pelatih berusia 74 tahun ini berhasil membuktikan kapasitasnya dengan membawa skuad Bafana-Bafana menjadi kekuatan yang disegani di Afrika. Broos, yang pernah membawa Kamerun menjuarai Piala Afrika 2017, kini menanamkan rasa percaya diri yang tinggi pada anak asuhnya untuk bersaing di level global. Turnamen di Amerika Utara ini dipastikan akan menjadi tarian terakhir bagi Hugo Broos, karena ia telah menyatakan akan resmi pensiun setelah kompetisi berakhir. Ia berharap dapat menutup perjalanan panjang karirnya dengan sebuah catatan sejarah yang manis.
1: RRI.co.id, sumber

95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore menjelang malam hari teman Pro 2. Berjumpa barengan sama aku Nabila Negari yang menemani kamu di menit ke-24 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk edisi hari Jumat 15 Mei 2026 ini, di jaga malam nanti Nabila akan menemani kamu dengan sejumlah informasi update ya, sambil menikmati long weekend. Wih, pasti teman-teman Pro 2 pas banget gitu ya, kumpul sama keluarga ataupun sama kerabat. Yang jelas seru-seruan di long weekend ini. Nah, mungkin yang lagi di jalan, Nabila ucapkan selamat berlibur, hati-hati di jalan juga, dan pastikan kamu tetap jaga stamina di tengah cuaca yang seperti sekarang ini ya teman Pro 2. Dan mengingat tadi sempat diguyur hujan untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Dan buat teman Pro 2, di jaga malam kali ini nanti Nabila bakal temenin, ada sesi special segment ya, special segment, terus ada juga curhat dong, ada drama radio, ada jazz music. Pokoknya Nabila bakal temenin kamu sampai dengan nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. So, buat teman Pro 2 bisa disimak ya melalui frekuensi 95,2 ataupun RRI digital ataupun streaming rri.co.id. Sambil menikmati malam hari yang diguyur rintik-rintik hujan teman Pro 2, Nabila akan putarkan lagu-lagu enak untuk kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Produa, ada sebuah fakta bahwa Vietnam ini mencatatkan lonjakan tinggi badan rata-rata penduduk di dalam satu dekade terakhir ini. Adapun kenaikan ini bahkan membuat negara tersebut melampaui Indonesia dan juga Filipina di dalam daftar rata-rata tinggi badan di Asia Tenggara. Terkait hal tersebut, Truong Hong Son selaku Direktur Vietnam Institute of Applied Medicine di sini mengatakan bahwa tinggi rata-rata pria Vietnam sekarang itu mencapai 168,1 cm. Sementara untuk perempuan, ini rata-ratanya adalah 156,2 cm. Di mana angka tersebut didapatkan dari survei yang dilakukan oleh General Statistics Office and National Institute of Nutrition Vietnam. Dalam 10 tahun terakhir, tinggi pria Vietnam itu bertambah sekitar 3,7 cm, teman Pro 2. Sementara untuk perempuan, di sini naik 2,6 cm. Adanya pencapaian ini menempatkan Vietnam di posisi keempat, negara dengan rata-rata tinggi badan tertinggi di Asia Tenggara, di bawah Singapura, Malaysia, dan juga Thailand. Melansir dari VN Express, Son menyebut bahwa pertumbuhan tinggi badan masyarakat Vietnam sekarang ini tuh sebagai yang tercepat di sepanjang sejarah negara tersebut nih ya, di mana di situ diungkapkan juga bahwa dibandingkan dengan periode emas Jepang di pertengahan tahun 1950-an sampai dengan 1990-an, saat tinggi badan pria Jepang meningkat lebih dari 10 cm pasca perang, teman Pro 2. Meskipun demikian, Vietnam masih tertinggal dibandingkan rata-rata global karena tinggi pria muda Vietnam sendiri masih sekitar 3 cm lebih pendek dibandingkan rata-rata pria dunia yang mencapai 171 cm. Dan ada 3 faktor utama yang diungkapkan di sini ya, dan masih banyak hambatan-hambatan terkait pertumbuhan badan masyarakat Vietnam. Antara lain, pola makan yang kurang kaya mikronutrien, gaya hidup yang tidak sehat, serta rendahnya aktivitas fisik pada anak usia sekolah. Dan ini berkaca juga pada kita-kita nih ya, teman Pro 2, sebagai masyarakat Indonesia yang mungkin pengen tumbuhnya tinggi gitu ya. Jadi harus kaya mikronutrien, harus mengonsumsi makanan yang mengandung mikronutrien.

nutrien, kemudian jangan lupa untuk menerapkan gaya hidup sehat serta sebisa mungkin aktivitas fisiknya dibanyakin ya sejak anak usia sekolah. Selain itu teman pro 2 dijelaskan juga bahwa faktor genetik pun ini hanya berkontribusi sekitar 23% terhadap tinggi badan seseorang. Sementara nutrisi sendiri ini menyumbang 32% dan sisanya dipengaruhi oleh olahraga serta kualitas tidur. Jadi perlu diingat ya teman pro 2, genetik itu hanya 23% aja. Sisanya yang lebih besar itu mengarah ke nutrisi dan juga dipengaruhi oleh olahraga dan juga kualitas tidur. Jadi buat teman-teman pro 2 kalau misalnya pengen tinggi ya harus memenuhi nutrisi yang cukup. Makanya nggak heran kalau anak-anak muda sekarang ya lebih tinggi-tinggi daripada Nabila gitu. Dinilai juga bahwa sekolah-sekolah di Vietnam itu belum sepenuhnya berhasil untuk membangun kebiasaan hidup aktif nih ya teman pro 2 serta edukasi gizi yang merata. Di sisi lain, perubahan lingkungan dan juga pola penyakit baru sekarang itu juga dinilai menjadi tantangan tambahan. Dan terkait tersebut, pemerintah Vietnam sekarang menjadikan peningkatan tinggi badan itu sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satunya berkaitan juga dengan resolusi Politbiro Vietnam di tahun 2025 yang menargetkan kenaikan rata-rata tinggi badan anak dan juga remaja usia 1 hingga 18 tahun. Ini setidaknya itu 1,5 cm teman pro 2 di tahun 2030. Dan jika tren pertumbuhan saat ini terus berlanjut, maka diperkirakan rata-rata tinggi pria Vietnam bisa mencapai sekitar 172 cm dan perempuan 159 cm di tahun 2030. Kalau teman pro 2 gimana nih? Ada harapan untuk menaik tinggi badan? Kalau usia-usia dewasa kayaknya udah susah gitu ya. Cuman kalau misalnya sedari dini di apa ya istilahnya itu dipleter dengan nutrisi-nutrisi yang cukup, ini lumayan membantu sekali teman pro 2 untuk membantu tumbuh kembang tinggi kamu.

0: ini.
1: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Yo, this one right here. It's for anyone who got played. Anyone who gave their heart just to be betrayed.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

Hayo, siapa di antara kamu yang suka makanan manis ataupun minuman manis? Dan sebenarnya tidak perlu kamu hindari sepenuhnya, teman berdua. Tidak ada salahnya kalau kamu pengen menikmati camilan ataupun minuman manis gitu ya sesekali. Tapi yang perlu kamu perhatikan di dalam sini adalah waktu konsumsinya. Nah, sebenarnya gula sah-sah aja kalau kamu konsumsi. Justru tubuh membutuhkan energi yang didapatkan dari asupan gula tersebut. Nah, jadi sesuai dengan Nabila bilang tadi ya, bahwa salah satu yang perlu kamu perhatikan adalah waktu konsumsinya. Nah, secara umum waktu terbaik untuk mengonsumsi makanan ataupun minuman manis ini adalah pagi hari ataupun paruh pertama. Idealnya makanan ataupun minuman manis dikonsumsi setelah kamu mendapatkan makanan besar gitu ya, dengan menu bergizi yang seimbang. Nah, salah satu alasannya apa? Salah satunya adalah karena aktivitas fisik dilakukan sepanjang hari, mulai dari pagi sampai dengan sore. Pastinya kamu biasanya masih sibuk gitu ya dengan beraktivitas, baik itu sekolah, mengurus pekerjaan, ataupun mengurus rumah. Dan hal inilah yang memungkinkan tubuh untuk terus bergerak. Nah, beda halnya kalau kamu hanya berbaring ataupun tidak bergerak sama sekali gitu ya teman berdua. Tapi gak mungkin sih kalau kamu gak gerak sama sekali. Kecuali memang benar-benar lemas sakit gitu ya. Nah, hal inilah yang tidak bisa memberikan bantuan yang dibutuhkan insulin. Jadi, untuk insulin sendiri ini dibutuhkan. Untuk apa? Untuk mengubah gula menjadi energi yang dibutuhkan tubuh. Nah, dikutip dari Very Well Health, hal tersebutlah juga menjadi bukti ada sebuah studi kecil-kecilan gitu ya, di mana studi ini menemukan bahwa konsumsi cake di malam hari justru bisa memicu lonjakan gula darah dibandingkan kamu mengkonsumsi makanan tersebut di siang hari. Selain itu, sensitivitas insulin juga bisa menurun sepanjang hari dan mencapai titik terendahnya sebelum tidur. Beberapa studi pun menunjukkan di sini bahwa sensitivitas insulin mencapai puncaknya di pagi hari dan secara bertahap mengalami penurunan. Kalau kamu konsumsi gula dilakukan berlebihan ataupun dilakukan pada malam hari, nah inilah yang menyebabkan tubuh kamu tidak bisa memproses dengan benar. Sistem tubuh pun akan kewalahan dan tidak mampu menyerapnya dengan baik sampai dengan mengakibatkan gula darah tinggi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tapak Sejarah. Punden Kepolorejo. Punden Kepolorejo memiliki nama lain Makam Sono Keling hingga Patok Kepolorejo. Berlokasi di Kelurahan Kepolorejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Punden Kepolorejo merupakan sebuah makam kuno dengan komponen penyusun berupa batu andesit. Pada nisan dan beberapa bagian lain dari tulisan makam ini, terdapat inskripsi yang ditulis dengan aksara kuadrat. Aksara tersebut merupakan aksara Kawi yang ditulis dengan bentuk huruf menyerupai kotak atau bujur sangkar. Aksara ini banyak dijumpai pada prasasti-prasasti dari masa Kerajaan Kadiri dan Singosari. Selain aksara kuadrat, juga ditemukan pahatan berbentuk Padmasana. Padmasana adalah pahatan kelopak bunga teratai yang merupakan simbol kesucian dalam agama Hindu dan Buddha. Prasasti Kepolorejo merupakan prasasti yang terbuat dari batu andesit berbentuk tugu, mungkin lingga patok, dan prasasti ini ditulis menggunakan bahasa dan juga aksara Jawa kuno tipe Kediri atau huruf kuadrat. Prasasti ini berbeda dengan Punden Kepolorejo atau Prasasti Sono Keling. Nama lainnya Lingga Patok Kepolorejo. Lokasinya di Kelurahan Kepolorejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Sementara mitos yang berkembang, Punden Kepolorejo dipercaya sebagai makam leluhur Kelurahan Kepolorejo. Tapak Sejarah. RRI.co.id, sumber

Teman Pro 2, kebiasaan bernafas melalui mulut ketika tidur ataupun berolahraga dalam jangka panjang ini bisa mempengaruhi kesehatan karena membuat udara masuk tanpa melalui proses penyaringan maupun pengaturan di hidung. Seperti yang kita tahu bahwa hidung sendiri itu kan menjalankan fungsi seperti pengatur dan juga filter udara, yaitu menghangatkan dan juga menambah kelembapan udara gitu ya. Apalagi ada bulu-bulu hidung yang berfungsi untuk memperangkap debu dan juga mikroba dari udara, serta mencegah partikel asing masuk ke saluran pernafasan. Sebagaimana yang dikutip dalam siaran Times of Indonesia, asisten profesor di SDM Institute of Ayurveda and Hospital Dr. Syamhid Taulot menyampaikan bahwa semua langkah perlindungan tersebut dilewati ketika pernafasan beralih ke mulut. Jadi tanpa pengaturan dan juga penyaringan di hidung, udara yang masuk ke paru-paru menjadi lebih dingin, lebih kering dan juga kurang bersih, teman Pro 2. Di mana kondisi inilah yang demikian seiring waktu bisa memicu namanya iritasi saluran udara dan membebani sistem pernafasan. Tanda awal kebiasaan bernafas melalui mulut ini bisa berupa bibir yang kering di pagi hari atau sering terbangun ketika malam hari karena haus, teman Pro 2. Di sini Dr. Ulot menyampaikan bahwa bernafas melalui mulut mengurangi efisiensi pertukaran oksigen, yang mana membuat tubuh bekerja lebih keras tetapi mendapatkan manfaat yang lebih sedikit. Menurut dia, hal tersebut bisa menyebabkan kelelahan, penurunan konsentrasi, dan juga secara bertahap bisa mengakibatkan gangguan pernafasan. Dan pola pernafasan yang buruk ini juga berkaitan dengan masalah tidur yang bisa memperburuk gangguan tidur dan mempengaruhi tingkat energi di siang hari. Pada anak-anak, bernafas melalui mulut dalam jangka panjang bisa mempengaruhi susunan rahang dan juga struktur gigi, teman Pro 2, serta meningkatkan resiko terhadap masalah gusi dan infeksi tenggorokan. Dr. Ulot di sini menyampaikan bahwa upaya untuk mengatasi kebiasaan bernafas melalui mulut bisa dimulai dengan membersihkan hidung dulu, teman Pro 2, agar tidak tersumbat. Latihan pernafasan ini juga bisa membantu melatih kembali tubuh untuk bernafas melalui hidung. Selain itu, tetaplah aktif secara fisik yang bisa membantu meningkatkan kekuatan paru-paru dan efisiensi pernafasan. Jadi jangan sampai ya, teman Pro 2, kita bernafas, Tuhan memberikan hidung untuk bernafas. Jangan sampai seperti usaha kita untuk berusaha meminimalisir bernafas melalui mulut yang bisa mempengaruhi kesehatan kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik.

0: tim nasional Spanyol, Luis de la Fuente, memberikan sinyal positif terkait kondisi bintang muda Lamine Yamal menjelang Piala Dunia 2026. Meski sang pemain tengah mengalami cedera hamstring yang memaksanya absen di sisa musim bersama Barcelona, de la Fuente tetap akan menyertakan pemain berusia 18 tahun tersebut ke dalam skuad final tim Matador. Keputusan ini diambil setelah adanya kesepakatan antara Federasi Sepak Bola Spanyol dengan pihak Barcelona untuk mengawal proses pemulihan Yamal secara ketat. De la Fuente meyakini meski belum bugar sepenuhnya di awal turnamen, kehadiran Yamal akan menjadi faktor pembeda bagi Spanyol, terutama saat memasuki babak gugur yang krusial. Dokter tim Spanyol memastikan akan terus memantau perkembangan harian sang pemain guna menghindari risiko cedera berulang di tengah jadwal kompetisi yang padat.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya Info Pro 2. Ganda putra Leo Roli Karnando dan Daniel Martin melangkah ke semifinal Thailand Open 2026. Adapun hasil tersebut kurangnya bisa dapatkan usai mengalahkan pasangan Thailand Pirachai Sukphun dan Pakapon dengan skor 21-16, 21-15. Kemudian informasi lainnya, film horor komedi Sekawan Limo 2 Gunung Kelawi dipastikan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026. Sequel garapan Star Vision bersama Skak Studios tersebut kembali menghadirkan kisah menegangkan 5 sahabat menghadapi gangguan makhluk gaib. Adapun alur cerita film berlangsung beberapa tahun setelah pendakian Gunung Madiopuro yang sebelumnya mempererat hubungan persahabatan 5 tokoh utama. Mereka kembali dipertemukan ketika keluarga Andrew mengalami ancaman pesugihan misterius berkaitan dengan Gunung Kelawi yang menyeramkan. Untuk informasi update lainnya, teman Pro 2 kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Okay, masuk di jaga malam alias jangan galau malam-malam. Lanjut kebersamaan kita ya teman Pro 2 barengan sama aku Nabila Negari di special segmen membahas seputar mungkin musik-musik kali ya. Nah, kali ini ada musisi Dikta yang baru saja merilis extended play atau EP baru bertajuk Unapologetic. Aduh, ini bacanya gimana ya? Unapologetic. Nah, jadi EP terbaru ini berisikan 6 lagu di platform musik digital dan dirilis pada hari Jumat ini ya teman Pro 2. Nah, untuk ungkapan yang diutarakan oleh Dikta yang jelas di sini katanya sih happy ya dengan EP yang baru dan benar-benar ngasih 100% yang ada di dirinya dengan judul Unapologetic yang memang dipilih karena dianggap menggambarkan apa yang ingin disampaikan oleh Dikta melalui EP terbaru tersebut. Nah, dikatakan juga memiliki nuansa yang berbeda dari karya-karya Dikta sebelumnya terkait hal musikalitas, pendekatan lirik, dan juga emosi yang dibangun. Adapun lagu-lagu dalam EP Unapologetic ini, liriknya, ceritanya, itu yang jelas banyak terinspirasi dari kehidupan pribadi Dikta, termasuk kisah hidupnya, hubungan dengan keluarga, dan juga refleksi pribadinya. Pada beberapa lagu di dalam EP barunya, Dikta itu menghadirkan warna musik yang selama ini tuh pengen dia eksplorasi tapi belum bisa diwujudkan. EP Unapologetic ini terdiri atas lagu Stop Bilang Iya, Aku Kamu Kita, Kita Cari Cara, Papa Tenang Saja, Hujan, dan Goda-Godaan. Godaan-godaan. Nah, jadi lagu utamanya sendiri ini berjudul Stop Bilang Iya ya, yang dimaksudkan sebagai pengingat untuk kita yang selalu berusaha menyenangkan orang lain agar berani memprioritaskan diri sendiri, berani mengatakan tidak. Nah, ini ya berkaitan dengan tema curhat dong yang lalu terkait keberanian kita untuk bilang tidak nih teman Pro 2. Kalau iya terus terang aja, ngomong capek ya udah capek gitu loh. Nah, termasuk Dikta yang sepanjang tahun lalu hanya merilis satu lagu, akhirnya ya pengen aktif untuk merilis single secara berkala dan membuat album penuh setelah memiliki cukup materi. Jadi gebrakan-gebrakan yang dihadirkan Dikta ini lumayan. Jadi bisa mengobati rasa rindu penggemar-penggemar gitu ya yang suka mendengarkan suara khasnya Dikta gitu loh. Sekaligus ini berkaitan dengan ini ya visualnya Dikta yang ulala. Jadi bakal mengobati rasa kangen kalian teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Day. Masa muda berakhir saat egotisme bertindak. Kedewasaan dimulai saat seseorang hidup untuk orang lain. Youth ends when egotism dies. Maturity begins when one lives for others. Herman Hayes, Getrude.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Album Produa, nyangka tidak kalau Madonna, Shakira, bahkan BTS akan menjadi penampil utama dalam pertunjukan halftime pertama di final FIFA World Cup Final. Adapun FIFA di sini mengumumkan hal tersebut di hari Rabu malam lalu, teman Produa. Jadi dilansir dari Variety, hari Rabu tanggal 13 Mei waktu setempat, pengumuman tersebut disampaikan melalui video teaser yang menampilkan vokalis Chris Martin bersama dengan karakter Elmo dan juga sejumlah tokoh Muppet seperti Miss Piggy serta Kermit the Frog. Nah, jadi di dalam video tersebut, Martin dan juga Elmo diperlihatkan memilih Madonna, Shakira, dan BTS sebagai penampil utama halftime show final Piala Dunia. FIFA pun juga menyebut bahwa hasil pendapat dari pertunjukan tersebut ini akan disalurkan ke FIFA Global Citizen Education Fund, sebuah inisiatif penggalangan dana senilai 100 juta dolar Amerika Serikat untuk memperluas akses pendidikan dan sepak bola bagi anak-anak di seluruh dunia. Untuk jadwal berlangsungnya, Final Piala Dunia 2026 akan berlangsung pada tanggal 19 Juli di MetLife Stadium, New Jersey. Untuk pertandingan Final Piala Dunia disebut-sebut sebagai salah satu acara olahraga tahunan dengan jumlah penonton terbesar di dunia. Adapun Final Piala Dunia 2022 tercatat menarik lebih dari 500 juta penonton secara langsung di seluruh dunia. Sebelumnya, FIFA sendiri sudah mengunjungi konsep hiburan halftime saat FIFA Club World Cup ya, teman Pro 2, di tahun lalu, tepatnya tahun 2025, dengan menghadirkan Doja Cat, Tums, dan juga J Balvin sebagai pengisi acara, di mana ketiga penampil tersebut juga dipilih oleh Chris Martin. Piala Dunia terakhir yang digelar di Amerika Serikat berlangsung pada tahun 1994 dan menjadi edisi dengan jumlah penonton stadion tertinggi dalam sejarah turnamen. Dan untuk edisi tahun 2026, rangkaian pertandingan akan dimulai pada tanggal 11 Juni dan disiarkan di Amerika Serikat melalui Fox Sports serta Telemundo. Jadi kayaknya bakal seru nih ya, teman Pro 2. Kapan lagi gitu ya Madonna, Shakira, BTS ini mengisi acara tersebut. Jadi gak ngira gitu ya kalau bakal dipilih bersama dengan karakter Elmo. Jadi ada penampil Chris Martin, ada karakter Elmo juga, dan sejumlah tokoh Muppet seperti Miss Piggy dan Kermit the Frog yang memilih tiga untuk tampil di halftime show final Piala Dunia. Jadi kita nantikan aja, teman Pro 2 ya, kira-kira gimana sih finalnya di tahun ini yang dijadwalkan akan tayang di tanggal 19 Juli di MetLife Stadium, New Jersey.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

CD Jaga Malam alias Jangan Galau Malam-Malam Special Segment ya teman Pro 2. Berhubung malam hari ini adalah malam yang sangat syahdu untuk membahas para musisi-musisi yang luar biasa ya. Setelah tadi kita mengulas seputar musisi Indonesia maupun seputar musisi luar yang akan tampil gitu ya di Piala Dunia, ada Madonna, terus ada Shakira, ada BTS. Nah kali ini kita bergeser ke informasi seputar band legendaris asal Liverpool. Nah teman Pro 2 kira-kira bisa nebak atau tidak ini? Ada lah ya teman Pro 2. Ini lagu yang populer itu aku sebutin ya, salah satunya Hey Jude. Hey Jude. Terus ada juga Let It Be. Ya, udah pasti tahu dong itu lagu siapa. Ya, The Beatles teman Pro 2 secara resmi mengumumkan rencana transformasi gedung bersejarah di 3 Savile Row London menjadi sebuah ruang pameran eksklusif, di mana gedung ini tuh bukanlah sekedar tempat sembarangan aja teman Pro 2 ya, tapi lokasi ini tuh merupakan saksi bisu penampilan publik terakhir di Fab Four.

dalam konser atap atau rooftop concert yang ikonik di tahun 1969 silam. Project Ambitious ini bertajuk The Beatles at Three-Savile Row yang dijadwalkan akan dibuka pada tahun 2027 mendatang, teman Pro 2. Tanggalnya belum disebutkan. Yang jelas dibuka untuk umum, dan gedung ini memang berstatus cagar budaya yang dulunya merupakan markas besar Apple Corps antara tahun 1968 hingga 1972. Dan bukan hanya itu saja, tapi ruang bawah tanah gedung ini tuh juga bisa menjadi tempat proses rekaman album terakhir The Beatles yang berjudul Let It Be. Ku akan sedia bahagiakanmu. Langkah ini sendiri diambil untuk memberikan destinasi resmi bagi para penggemar di London yang selama ini tuh wisatawan seringkali memadati Abbey Road ya. Tapi mereka tuh hanya bisa berfoto-foto di luar studio aja, teman Pro 2. Jadi kan sayang ya. Dan seringkali juga memicu kemacetan bahkan keluhan dari para pengemudi setempat. Museum ini pun akan berdiri setinggi 7 lantai yang menyuguhkan berbagai memorabilia, langka, dan juga arsip yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Pengunjung akan diajak menelusuri sejarah band dari lantai dasar sampai dengan puncaknya nanti, teman Pro 2. Dan tentunya puncak pengalaman dalam museum ini adalah kesempatan bagi penggemar untuk berdiri tepat di lokasi di mana John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, dan juga Ringo Starr ini memainkan nada-nada terakhir mereka di hadapan publik. Tentu saja di sini Ringo Starr juga menyambut antusias rencana ini. Baginya, kembalinya ke gedung di Savile Row ini memberikan perasaan emosional yang mendalam. Dia merasa seperti pulang ke rumah gitu ya. I'm back, I'm home. Gitu. Jadi kayak mengingat banyaknya memori yang tersimpan di balik dinding bangunan tua tersebut. Meskipun tua, meskipun sudah usang gitu ya rumahnya, tapi bagi mereka penuh dengan kenangan-kenangan manis, kumpul-kumpul gitu ya. Dan rencana pembangunan ini juga melibatkan Tom Greene yang merupakan CEO Apple Corps yang baru menjabat di tahun 2025 silam, teman Pro 2. Dimana Greene sendiri sebelumnya memiliki rekam jejak sukses dalam waralaba Harry Potter yang dinilai membawa energi baru dalam mengemas warisan The Beatles agar tetap relevan dengan keinginan penggemar di era modern sekarang ini. Dan meskipun saat ini tuh sudah ada museum The Beatles di Liverpool ya, teman Pro 2, tapi museum di Savile Row ini tuh akan menjadi museum pertama di London yang memegang lisensi resmi dari pihak band. Jadi yang resminya nantinya ada di London ini. Selain pameran sejarah, gedung ini juga akan dilengkapi dengan toko pernak-pernik berlisensi resmi untuk memenuhi kebutuhan souvenir para kolektor.

gagal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Tapak Sejarah. Titik 0 km Ponorogo. Titik 0 km Ponorogo terletak tepat di Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Utama Ponorogo Madiun, atau sekitar 200 meter arah selatan dari Jembatan Jaraan. Titik itu ditandai dengan sebuah patok. Patok kecil ini dicat warna kuning dan merah dengan tiga sisi. Bagian atas tertulis Esbaya atau Surabaya 197 km, di bawah tertulis Madiun atau Madiun 28 km, dan sisi kanan bawah tertulis Ponorogo atau Ponorogo 0 km. Tugu ini sempat viral di Instagram saat akun Info Ponorogo mengunggah foto Tugu 0 km, tapi sebagian besar warganet tidak mengetahui posisi Tugu tersebut. Tapak Sejarah.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Aduh, aduh, aduh. Ini lagu cocok banget untuk kamu yang lagi berjuang dengan hubungan jarak jauh atau long distance relationship LDR gitu ya. Karena memang lagu ini tuh menggambarkan dinamika perasaan, pentingnya komitmen, serta kesetiaan yang terpisah jarak yang jauh. Memang kalau LDR itu rata-rata, godaannya itu luar biasa gitu ya. Dari segi perasaan, dari segi waktu, dari segi komitmen sendiri, memang lagu ini dituliskan untuk kamu-kamu para pejuang LDR. Wajah yang cantik. Pencipta dari lagu ini sendiri itu ditulis oleh Yofi Widianto bersama dengan sang anak Arsi Widianto, teman berdua. Jadi udah khas banget gitu ya melodinya dan juga musiknya sendiri. Ini khasnya Yofi and Nuno. Dan dibantu dengan rilis oleh Sony Music Entertainment Indonesia dan menjadi salah satu mini ini nih, satu lagu di mini album yang berisikan 6 lagu yang memang diluncurkan untuk merayakan 25 tahun perjalanan karir Yofi and Nuno.

Oke, teman pro 2, masuk pada sesi selanjutnya. Ada curhat dong? Boleh dong. Jadi buat kamu yang mungkin lagi aduh capek gitu ya sama dunia digital dan merasa kesepian, atau yang kita bisa sebut digital loneliness. Nah, gak hanya di dunia nyata, tapi ternyata di era digital, di media sosial, di online pun bisa merasakan kesepian. Dan memang paradoks ini bisa dibilang paradoks modern, yang mana individu itu merasa terisolasi meskipun udah terhubung secara virtual. Dan memang fenomena ini sendiri didorong oleh interaksi dangkal. Jadi didorong oleh interaksi dangkal di media sosial, termasuk ada kaitannya sama FOMO atau fear of missing out, dan juga tingginya screen time, terutama mempengaruhi Gen Z nih ya teman pro 2. Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta. Waduh, kalau Gen Beta nggak mungkin. Karena masih bayi gitu ya. Kalau Gen Alpha, udah mulai-mulai nih, tapi kayaknya mereka belum terkena dampak banget. Yang paling-paling-paling ini adalah Gen Z nih ya, alias generasi yang memang sekarang banyak sekali lagi dibahas. Nah, lantas solusinya seperti apa? Nanti kita bakal bedah satu persatu nih ya teman pro 2, berkaitan dengan digital loneliness atau kesepian di era digital. Nah, buat kamu yang memang merasakan hal tersebut, ini boleh loh, ungkapkan perasaan kamu, ungkapkan unek-unek kamu yang merasa kesepian di era digital seperti sekarang ini, baik di dunia nyata maupun ataupun dunia virtual, itu boleh banget. Di mana sih Nabila curhatnya? Ya, kamu bisa tulisin tuh di chat aja di WhatsApp di 0811-369-7755, atau boleh direct message melalui Instagram @rrpro2madiun, teman pro 2 ya. Jadi bisa kamu curhat-curhat, boleh banget ya, seputar kesepian di era digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Klub raksasa FC Barcelona dan timnas Spanyol tengah bekerja sama untuk menjaga kondisi pemain muda berbakat Lamine Yamal jelang Piala Dunia 2026. Yamal sendiri mengalami cedera hamstring saat membela Barcelona dan dipastikan absen hingga akhir musim. Namun, ia diprediksi bisa pulih tepat waktu untuk tampil di Piala Dunia. Demi menjaga kebugarannya, Barcelona dan Federasi Sepak Bola Spanyol sepakat untuk tidak terburu-buru dalam proses pemulihan. Bahkan, Yamal sendiri kemungkinan akan absen di laga uji coba dan dua pertandingan awal fase grup. Langkah ini diambil untuk menghindari risiko cedera yang lebih serius sekaligus memastikan sang pemain bisa tampil maksimal di fase penting turnamen Piala Dunia. Sebagai salah satu bintang muda andalan Spanyol sejak sukses di Euro 2024, kehadiran Yamal diharapkan mampu membawa El Matador kembali bersaing di level tertinggi dunia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan

Tenang aja untuk kamu, hati yang dirasa kesepian, dirasa rindu, dirasa galau. Karena jaga malam kali ini, Nabila akan membahas seputar kesepian di era digital atau digital loneliness. Yang bisa dibilang ini tuh merupakan paradoks modern, individu merasa terisolasi gitu ya. Bahkan walaupun kita tuh terhubung secara virtual, itu kayak gak cukup gitu loh. Masih tetap terasa kesepian. Nah, lantas apa aja gitu ya poin-poin penting terkait kesepian di era digital ini, Nabila? Nah, penyebab utama yang perlu kamu tahu, teman Pro 2, adalah interaksi sosial yang minim kualitas. Memang ada interaksi di situ, cuman sayang banget kualitasnya itu terlalu minim. Ketergantungan media sosial dan juga perbandingan hidup atau minder melihat kebahagiaan semua orang lain di sosmed. Karena kita tahu ya bahwa media sosial ini kan ajang untuk adu citra gitu ya. Karena di situ teman-teman bisa menjadi apapun. Bahkan ya sebenarnya tidak dalam kondisi seperti itu. Ya pokoknya wajah-wajah topeng-topeng itu banyak ditampilkan di media sosial. Jadi kadangkala ada tuh beberapa yang membandingkan hidupnya, jadi seakan-akan minder melihat kebahagiaan semua orang lain di media sosial. Itu yang menyebabkan utamanya, teman Pro 2. Terus kalau berdasarkan dampaknya sendiri, individu yang merasa sepi meski di tengah keramaian, ini tentu saja memicu masalah kesehatan mental dan juga rentan banget dialami sama remaja. Dan ini sering banget ya, teman Pro 2, Nabila temui gitu. Dan semakin banyak teman virtual, memang semakin sering merasa kesepian. Kenapa? Karena kurangnya koneksi emosional yang nyata. Karena hanya sebatas virtual gitu ya. Memang kalau kita udah menjalin hubungan, suatu hubungan, entah itu dengan satu individu ataupun banyak individu maupun secara berkelompok, itu menurut Nabila itu adalah koneksi emosional itu sangatlah penting. Karena percuma saja kalau kita okay lah kita ngobrol, kita bersandagurang, intinya adalah adanya komunikasi. Cuman kalau misalnya kualitasnya minim dan koneksi emosionalnya tidak ada, itu sama aja kayak ibaratnya tuh ini ya, ada kura-kura tapi tanpa isi gitu, tempurung tanpa isi. Jadi cara mengatasinya gimana, Nabila? Tenang aja, caranya pelan-pelan tapi pasti, teman Pro 2. Jangan lupa untuk kamu terus membangun koneksi yang otentik dengan bicara langsung, tatap muka. Karena kalau cuma sekedar virtual aja, ya bisa gitu. Cuman disempet-sempetin 1-2 kali, seminggu sekali, sebulan sekali. Adalah ya beberapa kali pertemuan tatap muka untuk meningkatkan kualitas dan juga menjaga koneksi emosional yang nyata. Next, cara yang mengatasinya adalah membatasi penggunaan media sosial dengan meningkatkan kesadaran diri juga, teman Pro 2. Jadi dengan kita membangun koneksi ini, setidaknya kita tuh terhubung gitu loh, teman Pro 2 ya. Terhubung. Intinya kesepian itu, tenang aja, bukan aib, teman Pro 2, tapi sebuah sinyal alami dari tubuh dan jiwa kita bahwa kita tuh butuh koneksi. Namanya juga manusia. Manusia kan adalah makhluk sosial, ya kan?

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong
1: tas
0: ya.
1: Yang aku beli
0: ini
1: itu
0: penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.
3: Yuk, segera download RRI Digital.
4: Teman terbaik.

0: angklung jadi alat terapi pengidap pikun? Emang bisa?
1: Menurut Ketua Al-Zihatar, Kenia Lestriani Sulis mengatakan bahwa musik sudah cukup lama diakui sebagai alat terapi bagi mereka yang mengidap pikun atau yang sering disebut demensia. Selain itu, bermain angklung dapat membantu meningkatkan keterampilan motorik halus dan koordinasi pada individu dengan demensia. Musik angklung juga dapat mengurangi kecemasan dan stres. Terapi ini bukan hanya bermanfaat bagi mereka yang menderita demensia, tetapi juga memberikan pengalaman yang memuaskan dan positif bagi keluarga dan pendamping.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Iya, kesepian di era digital, suatu hal yang mungkin dirasakan oleh teman-teman Pro 2, sebagian dari teman-teman Pro 2, dan beberapa hal yang membuat era digital ini memperparah rasa sepi itu karena poinnya nih ya teman Pro 2 yang perlu kamu tahu adalah perbandingan sosial, itu yang pertama. Yang kedua, karena adanya ketergantungan validasi eksternal atau house validasi, karena memang banyak sekali gitu ya yang sekarang itu mulai mengukur nilai dirinya dari jumlah like, jumlah follower, jumlah komen mungkin. Terus yang ketiga itu berkaitan dengan hubungan yang instan dan juga sementara. Nah, memang interaksi digital itu kan sangatlah terbatas gitu ya. Memang cepat, tapi dangkal, tanpa proses membangun kepercayaan, kedekatannya stabil, jadi cepat gitu ya. Prosesnya tuh cepet dibandingkan kalau kita bertemu langsung. Jadi koneksi emosionalnya, seperti yang bila dibilang tadi di awal, bahwa koneksi emosionalnya itu minim, termasuk kualitasnya. Nah, yang bisa kamu lakukan apa? Yang bisa kamu lakukan, cobalah untuk membangun koneksi yang otentik, kurangi konsumsi pasif media sosial, hadirilah momen-momen secara nyata. Jadi jangan cuma virtual aja, tapi agendakan adanya pertemuan rutin, mungkin seperti itu. Kenali dan akui rasa sepi yang kamu rasakan. Memang kesepian itu bukan aib teman Pro 2, tapi itulah yang menjadi sinyal. Jadi bukan sesuatu yang harus kamu sembunyikan, tapi itu adalah sebuah sinyal alami dari tubuh dan juga jiwa bahwa kita tuh butuh koneksi. Karena sesungguhnya kita itu kan makhluk sosial ya teman Pro 2, pasti ada rasa rasa lapar untuk kita butuh makan. Kemudian kesepian sendiri menunjukkan kita butuh kedekatan emosional, termasuk kita tuh juga butuh disayang ya kan. Dan di dunia ini yang makin sibuk dan juga bising, mendengarkan merupakan sinyal ini yang justru menjadi tanda kita tuh lagi sehat mental yang baik gitu ya. Jadi kalau kita merasa bisa mendengarkan, bisa didengarkan, itu rasanya tuh sangatlah luar biasa gitu ya teman produk. Jadi ketika kita curhat lalu ada yang mendengarkan, begitu pula sebaliknya kalau kita ada yang dicurhatin gitu, kita mendengarkan, itu enak banget gitu, ada feedback di masing-masingnya. Oke, jadi usahakan itu ya teman Pro 2, janganlah kamu untuk memendam diri sendiri. Kenalilah dan akuilah rasa sepi itu, meskipun memang sepi, tapi ingat, itulah yang menjadi sinyal alami dari tubuh dan juga jiwa kamu yang butuh koneksi lebih.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kita ke sesi selanjutnya, teman Pro2. Sesaat lagi Nabila akan memutarkan sebuah drama radio ya, sambil menemani aktivitas santai kamu di malam hari ini yang lagi liar-liar mau bobo. Tenang aja, biar semakin nyenyak tidurnya sambil dengerin program 2 era Rimadiun. Ada sebuah drama radio berjudul Suara dari Langit Desa Sejahtera. So, bisa kamu simak di 95,2 Pro2 era Rimadiun, teman terbaik kamu.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta.
3: Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim bantuan dana mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sebesar 11 miliar rupiah telah siap disalurkan kepada masyarakat lewat program dana hibah 2026.
4: Tapi itu hoax.
3: Klaim tersebut adalah tidak benar.
5: Faktanya,
3: dilansir dari kompas.com, melalui akun Instagram resmi PPID Kementerian Keuangan @ppid.kemenkyu, Kementerian Keuangan Kemenkyu menyatakan bahwa informasi hibah mengatasnamakan Purbaya itu hoax dan hasil rekayasa artificial intelligence AI atau deepfake. Masyarakat dihimbau untuk waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong serta penipuan yang mengatasnamakan instansi atau pejabat Kemenkyu. Sementara itu, suara Purbaya dalam video tersebut terdeteksi memiliki probabilitas mencapai 98,5% dihasilkan AI setelah diperiksa dengan Hive Moderation.
1: Jackson.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Nah, pagi lagi. Alhamdulillah, rezeki hari ini pasti ada. Kalau udara sejuk begini, hati pun jadi adem. Wah, ada apa? Pak Rudi, baru pagi udah pahit aja ngomongnya.
3: Katanya mau dibangun rumah ibadah baru di ujung desa. Kita ini mau diapakan, Bu? Lama-lama desa ini bukan desa sejahtera lagi, tapi desa campur aduk.
2: Pak Rudi, jangan cepat percaya kabar angin. Nanti malah jadi ribut padahal belum tentu benar. Aduh, angin apa lagi yang bertiup hari ini?
4: Izin pembangunan rumah ibadah untuk umat minoritas di desa sejahtera. Ini pasti bakal menimbulkan reaksi.
5: Kenapa, Bang? Wajah Abang kusut benar.
4: Ada surat dari kabupaten. Kalau aku umumkan, pasti ada yang menolak. Kalau kusembunyikan, aku bisa dianggap tidak transparan. Memimpin desa ini kadang seperti meniti di atas bambu licin.
5: Yang penting Abang lurus niatnya. Kalau semua mau mendengar, insya Allah damai tetap bisa dijaga.
6: Katanya bener loh, bakal dibangun tempat ibadah baru di ujung sana. Aku dengar-dengar sih mereka udah beli tanahnya.
7: Nanti gimana ya anak-anak kita? Jangan ikut-ikutan.
2: Hei, jangan asal ngomong. Kita belum tahu apa-apa. Kalau cuma dengar dari kata-katanya, kapan majunya kampung ini?
8: Wah, ramai sekali. Bu Sinta masih ingat nggak sama saya?
2: Nanda, ya Allah. Anak kota udah pulang. Dengar-dengar mau bantu program desa ya?
8: Iya, Bu. Tapi kok suasana desa kayak tegang gini ya?
4: Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, ada permohonan dari saudara-saudara kita untuk membangun rumah ibadah kecil di ujung desa. Saya ingin semua bicara dengan kepala dingin.
9: Saya menolak keras. Desa ini sudah cukup dengan satu tempat ibadah. Kalau dikasih izin, nanti makin banyak yang ikut-ikutan.
10: Pak Rudi, jangan takut pada perbedaan. Iman kita tidak akan goyah hanya karena orang lain beribadah di seberang jalan.
11: Kami tidak ingin memaksa, hanya ingin beribadah dengan tenang. Tidak lebih dan tidak kurang.
4: Baik, kita dengar dulu semua. Desa ini bukan untuk bertengkar, tapi untuk mencari jalan tengah.
8: Ustadz, saya takut desa ini pecah belah gara-gara isu ini. Padahal dulu kita saling bantu, tanpa tanya siapa sembahyang kemana.
10: Itulah ujian zaman, Nanda. Dulu orang percaya pada wajah, sekarang percaya pada kabar yang

0: semuanya ya. Permisi pendeta, saya Nanda, anaknya Bu Sinta. Saya dengar ibu yang mengajukan izin pembangunan rumah ibadah.
1: Oh, Nanda. Iya betul. Kami cuma ingin tempat kecil untuk berdoa bersama keluarga dan beberapa jemaat. Selama ini kami menumpang di rumah warga, tapi masih sempit.
0: Saya paham, pendeta. Tapi sebagian warga menolak karena takut suasana desa jadi berubah. Saya takut salah satu pihak tersinggung.
1: Nak, kami juga tidak ingin memecah belah. Doa kami sederhana. Semoga desa ini tetap rukun. Kalaupun izin belum ada, kami tetap akan berdoa. Bukan di tanah, tapi di hati.
0: Kalimat itu seharusnya didengar semua orang.
2: Tuh kan, semalam aku lihat truk bawa semen lewat depan rumah. Katanya buat bangun rumah ibadah itu.
3: Nah iya, mereka udah mulai gali diam-diam lagi. Wah, keterlaluan banget.
4: Lihat nih, di grup WhatsApp desa udah ada foto-fotonya. Katanya mereka mau bikin besar sekali.
5: Pak Rudi, foto itu dari mana? Lihat baik-baik, itu bukan di desa kita. Itu ada tulisan Desa Maju Makmur di papan proyeknya.
4: Masa iya?
5: Iya pak.
6: Saudara-saudara, kita kumpul malam ini bukan untuk debat, tapi untuk saling mendengar. Saya ingin Ustadz Karim dan Pendeta Kristi berbagi pandangan.
7: Saudara-saudara, Islam mengajarkan lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Kita boleh berbeda, tapi tak boleh saling menyakiti.
1: Dan dalam ajaran kami juga, kasih itu tidak terbatas hanya pada yang seiman. Kita semua diciptakan untuk saling mengasihi, bukan menuduh.
4: Tapi saya masih khawatir, nanti anak-anak bingung.
0: Pak Rudi, justru mereka akan kuat kalau diajarkan menghargai, bukan menolak.
5: Kalau dua tokoh agama saja bisa duduk bersama, masa kita cuma jual sayur dan kopi nggak bisa?
8: Belum tidur juga, Bang.
6: Belum. Aku takut keputusan yang kubuat justru memecah desa ini. Kalau ku setujui, aku disalahkan. Kalau ku tolak, aku dianggap tak adil.
8: Kadang, pemimpin bukan ditugaskan untuk disukai semua orang, tapi untuk berani melakukan yang benar.
6: Kata-kata itu mungkin yang aku butuhkan malam ini.
4: Kita harus bertindak sebelum semuanya berubah. Kalau rumah ibadah itu jadi, nanti makin banyak orang luar masuk ke desa kita.
0: Pak Rudi, jangan pakai kata orang luar. Mereka juga warga sini, Pak.
9: Tapi mereka beda, Nanda. Beda cara, beda keyakinan. Aku nggak mau anak-anakku tumbuh bingung antara azan dan lonceng.
0: Pak Rudi, kalau lonceng dan azan sama-sama memanggil orang yang menuju kebaikan, apa salahnya kita dengar dua-duanya? Bukankah langit ini juga milik bersama?
10: Mulai hari ini, aku ingin kita berhenti berteriak dan mulai mendengar.
6: Andai keputusan itu bisa memuaskan semua orang. Tapi mana mungkin, damai itu bukan soal menang atau kalah.
0: Permisi Pak Lurah, saya datang karena saya takut desa ini benar-benar terpecah.
6: Aku pun sama nak, tapi aku percaya selama masih ada anak muda yang mau bicara dengan kepala dingin, semuanya belum terlambat.
0: Saya akan coba lagi bicara dengan Pak Rudi besok. Mungkin hatinya belum tertutup, cuma penuh takut.
6: Kau mirip ayahmu dulu, tegas tapi sabar. Baiklah Nanda, aku titip harapan pada generasimu.
2: Bu, lihat ini, ada pesan berantai. Katanya rumah ibadah itu sudah mulai dibangun malam-malam tanpa izin.
3: Betul. Katanya mereka bawa batu dan semen lagi dari luar desa.
5: Astagfirullah, ini bukan dari desa kita. Lihat foto ini, di papan proyeknya tertulis kabupaten lain. Siapa yang pertama kali sebar ini?
2: Saya cuma teruskan dari grup sebelah, Bu.
5: Hati-hati, nak. Jempol bisa jadi senjata kalau nggak dijaga. Lebih baik kirim kabar baik daripada kabar yang belum pasti.
0: Bu Sinta, Saya barusan dari tempat Pak Rudi. Dia masih ngotot menolak. Tapi saya gak pernah menyerah. Saya yakin dia cuma belum paham, bukan benci.
5: Pelan-pelan aja, nak. Air yang tenang bisa mengikis batu yang paling keras sekalipun.
0: Pak Rudi, saya bukannya mau debat. Saya cuma mau dengar alasan Bapak yang sebenarnya kenapa menolak.
4: Saya cuma takut, nak. Takut anak saya bingung. Takut mereka berubah. Kita ini hidup dari dulu tenang. Kalau terlalu banyak yang berbeda, nanti gak karuan.
0: Saya ngerti, Pak. Tapi perbedaan gak selalu berarti bahaya.
4: Mungkin saya terlalu cepat marah, ya?
0: Gak apa-apa, Pak. Yang penting mau dengar. Itu langkah besar.
6: Terima kasih sudah datang. Hari ini kita tidak bicara soal izin atau surat. Kita bicara soal hati.
7: Perbedaan itu bukan luka, tapi warna. Kalau kita hilangkan satu warna, pelangi tak akan indah lagi.
1: Dan kasih hanya berarti kalau mampu menampung yang berbeda. Kami tidak menuntut lebih, cukup kesempatan untuk berdoa tanpa rasa takut.
4: Saya minta maaf, saya terlalu cepat menuduh tanpa tahu. Kalau memang ini untuk kebaikan bersama, saya setuju, asal semua tetap saling menghormati.
5: Alhamdulillah, akhirnya kita bisa bicara tanpa saling meninggikan suara.
7: Lihatlah pendeta, ketika hati terbuka, tangan pun ikut bekerja sama.
1: Betul Ustadz, air hujan dan matahari berbeda, tapi keduanya menumbuhkan yang sama kehidupan.
5: Istirahat dulu semuanya. Nih, kopi panas buat yang angkat kayu dan roti buat yang ngecat. Sekarang kerjasama itu bukan cuma omongan, tapi kenyataan.
0: Akhirnya, suara dari langit bukan lagi petir yang menakutkan, tapi nyanyian damai yang turun bersama matahari.
5: Nanda, tolong ambilkan bendera kecil itu ya, yang warna putih.
0: Baik, Bu. Wah, ramai sekali hari ini, seperti hari kemerdekaan.
5: Ya, nak. Mungkin memang ini bentuk kemerdekaan, bebas dari rasa curiga.
6: Bismillah, semuanya siap? Hari ini bukan cuma peresmian rumah ibadah, tapi peresmian hati kita yang baru.
4: Ini, teh manis dulu, biar tenang hatinya sebelum acara nanti.
0: Terima kasih, Pak. Saya senang akhirnya desa kita bisa begini lagi, damai.
4: Saya dulu marah karena takut, nak. Tapi waktu lihat kalian gotong royong bareng tanpa tanya dari mana, hati saya luluh. Ternyata yang saya takutkan cuma bayangan saya sendiri.
6: Hari ini kita buktikan bahwa perbedaan bukan jurang pemisah, tapi jembatan penghubung. Rumah ibadah ini bukan milik satu golongan, tapi milik semua hati yang ingin hidup damai di bawah langit yang sama.
7: Semoga tempat ini jadi sumber ketenangan, bukan perdebatan.
1: Dan semoga doa yang naik dari sini, apapun bahasanya, tetap sampai pada Tuhan yang sama.
0: Langit malam ini cerah. Dulu, aku sering takut lihat langit gelap saat petir datang. Tapi ternyata, suara dari langit bukan selalu ancaman. Kadang, itu panggilan, supaya kita tetap menatap ke atas dan mengingat bahwa kita semua di bawah naungan yang sama.
6: Nanda, kau sudah banyak berjasa. Desa ini akan selalu ingat bahwa perubahan besar bisa dimulai dari hati yang tenang.
0: Saya cuma menjalankan apa yang seharusnya, Pak. Beda keyakinan bukan alasan untuk kita berhenti saling menolong.
5: Dulu, kita saling curiga. Kini, kita saling percaya.
4: Dulu kita bicara dengan amarah, kini dengan empati.
7: Moderasi bukan berarti setengah-setengah, tetapi seimbang.
1: Cinta kasih tanpa batas, itulah iman yang sesungguhnya.
6: Selama kita saling menghormati, desa ini akan terus sejahtera, seperti namanya.
0: Suara dari langit kini bukan petir, tapi doa yang kita panjatkan bersama. Untuk satu tujuan, hidup damai dalam perbedaan.
1: Pesan moral dari drama Suara Langit dari Desa Sejahtera adalah bahwa perbedaan bukan alasan untuk berpecah, melainkan kesempatan untuk saling menghargai. Kedamaian akan tercipta jika kita bijak, terbuka, dan mampu hidup rukun dalam keberagaman.

0: aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tapak Sejarah. Tugu titik 0 km Magetan. Titik 0 km Magetan tepatnya berada di sebelah selatan SMP 3 Magetan atau sekitar kawasan Jalan Ahmad Yani Magetan. Sebelum dibangun tugu ini, sebenarnya tanda titik 0 km sudah ada sejak zaman Belanda dan hanya ditandai dengan simbol tugu kecil. Namun kini, penanda itu lebih megah dan menarik. Tugu tersebut merupakan tempat titik awal untuk menghitung jarak dari Kabupaten Magetan ke daerah lainnya. Pemilihan lokasinya pun tidak sembarangan, harus sesuai koordinat yang telah ditentukan pemerintah. Titik 0 km di Magetan dihiasi dengan ornamen perjuangan masyarakat Magetan dalam menentang penjajahan Belanda dan ornamen susunan bupati yang pernah menjabat mulai dari bupati pertama hingga sekarang. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ada kabar menarik dari dunia sepak bola internasional. Striker andalan Inggris, Harry Kane, kembali mencuri perhatian. Ia kini disebut-sebut sebagai penyerang terbaik yang pernah dimiliki Inggris, bahkan melampaui dua legenda besar, Alan Shearer dan Wayne Rooney. Pernyataan ini datang dari mantan pemain Inggris, Joe Cole, yang menilai performa Kane sudah berada di level tertinggi. Ia menyebut tanpa ragu, Kane adalah nomor 9 terbaik di Inggris saat ini, dengan catatan gol yang luar biasa dan konsistensi yang terus terjaga. Kane sendiri memang dikenal sebagai mesin gol. Selain menjadi top skor sepanjang masa timnas Inggris, ia juga terus tampil tajam di level klub bersama Bayern München. Ketajamannya inilah yang membuat banyak pihak yakin bahwa Kane bukan hanya sekedar striker hebat, tapi juga salah satu yang terbaik dalam sejarah sepak bola Inggris. Dengan usia yang masih produktif dan performa yang stabil, Kane diprediksi masih akan terus menambah pundi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: great success is proof to all the others they can achieve it as well. Meraih kesuksesan besar adalah bukti bagi semua orang lain bahwa bisa mencapainya juga. Abraham Lincoln.
1: RRI.co.id, sumber

0: aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Masjid-masjid tua di Kota Madiun. Di kota yang memiliki julukan Kota Pendekar ini, terdapat sejumlah masjid yang usianya sangat tua alias kuno dan syarat akan sejarah. Masjid Besar Kuno Taman menjadi salah satu masjid tertua di Kota Madiun yang memiliki arsitektur Jawa dan dibangun tahun 1754 oleh Ki Ageng Misbah. Nama lain dari masjid ini adalah Masjid Donopuro yang terletak di Jalan Asahan. Nuansa masa lalu masih terasa kental di Masjid Donopuro dan dapat dilihat dari bagian utama masjid yang masih asli. Baik itu empat yang utama, jendela, pintu, begitu pula dengan atapnya yang bergaya khas joglo. Masjid lain di Kota Madiun adalah Masjid Agung Baitul Hakim, diperkirakan dibangun pada zaman kolonial Belanda pada saat dipimpin oleh Ronggo Jumeno, yaitu sekitar tahun 1830-an Masehi. Akan tetapi, renovasi secara besar dimulai pada tahun 2002. Pada tahun 2011, renovasi terakhir dilakukan dengan menambah luas rambi masjid dan membangun kubah serta menara. Masjid Agung Baitul Hakim atau disebut Masjid Agung Madiun adalah masjid terbesar di Kota Pendekar, terletak di Jalan Alun-Alun Barat. Ciri yang mudah dilihat adalah dominasi warna biru pada masjidnya dan 5 kubah besar. Selain itu, ada menara tinggi menjulang di setiap sudut bangunan masjid, serta satu menara besar yang tingginya sekitar 25 meter ada di sebelah utara pintu gerbang. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id

manusia yang paling lemah adalah orang yang tidak mampu mencari teman. Namun yang lebih lemah dari itu adalah orang yang mendapatkan banyak teman tetapi menyia-nyiakannya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib.

02, terima kasih untuk kebersamaannya sepanjang hari ini. Dari kawasan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, Nabila Nagari harus pamit undur diri. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih dan sampai jumpa lagi pada esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Tingkatkan terus kreativitasmu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

teman Produa, inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari kawasan Meja Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Produa RRI Madiun, teman terbaik kamu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang paling berharga. Pertama, kasih sayang. Kedua, cinta. Dan ketiga, kebaikan.

0: Kisah-kisah teladan yang menginspirasi kita untuk hidup dalam iman dan ketulusan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang ayah yang bertanggung jawab dan ikhlas, Abu Dujana. Kisah sahabat Nabi yang jarang sekali diketahui berikutnya adalah Abu Dujana. Ia adalah seorang sahabat Nabi yang tidak hanya dikenal sebagai pejuang, tetapi juga sebagai ayah yang sangat bertanggung jawab. Pada suatu waktu, Abu Dujana mendapati anak-anaknya mengambil kurma yang bukan milik mereka. Hal ini mencerminkan keteguhan Abu Dujana dalam mendidik anaknya agar tidak mengambil yang bukan haknya. Abu Dujana bahkan memaksa anak-anaknya untuk memuntahkan kurma yang telah mereka makan. Ini menunjukkan prinsip kuat dari Abu Dujana dalam mengajarkan nilai kejujuran dan tanggung jawab. Rasulullah SAW meneteskan air mata mendengar pengakuan Abu Dujana. Kisah ini mengajarkan pentingnya pengawasan dan didikan orang tua dalam menanamkan akhlak mulia kepada anak-anak. Keteladanan Abu Dujana ini memperlihatkan bahwa menjadi orang tua dalam Islam bukan hanya soal memenuhi kebutuhan saja, tetapi juga membimbing akhlak anak-anak. Melalui kisah ini, kita belajar pentingnya peran orang tua dalam membentuk karakter anak. Abu Dujana adalah contoh sempurna dari orang tua yang bertanggung jawab dan takut kepada Allah dalam mendidik anak-anaknya. Kisah ini menjadi inspirasi bahwa Islam menuntut setiap orang tua untuk mendidik anak-anak mereka dengan akhlak yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Tapak Sejarah. Masjid Jami Kauman Kota Lama Ponorogo. Masjid Kauman Kota Lama berada di utara perempatan Pasar Pon belok kiri. Bangunan masjid masih berdiri kokoh dan dipakai sampai sekarang. Angka tahun pembuatan 1560 dan dipugar tahun 1965 sesuai pada prasasti yang terdapat pada halaman masjid. Masjid Kauman Kota Lama Ponorogo dibangun oleh Adipati Sepuh keturunan Batoro Katong. Tapak Sejarah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Organisasi Sepak Bola Dunia, FIFA, berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh terkait strategi penjualan tiket Piala Dunia 2026 yang menuai gelombang kritik. Kebijakan penetapan harga dinamis atau dynamic pricing dianggap memberatkan supporter karena menyebabkan harga tiket melonjak tidak terkendali setiap minggunya. Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafström, menyatakan pihaknya memahami keberatan para pendengar dan kelompok supporter global, meski bersikeras bahwa kebijakan tersebut telah sesuai dengan aturan hukum di Amerika Serikat, FIFA berkomitmen untuk meninjau kembali sistem ini agar tidak terulang pada edisi Piala Dunia mendatang. FIFA menegaskan bahwa proyeksi keuntungan sebesar 176 triliun rupiah dari turnamen ini nantinya akan dikembalikan untuk program pengembangan sepak bola di seluruh dunia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Musim kemarau kali ini membuat cuaca panas di Indonesia sangat menggila, bahkan mencapai suhu 36-37 derajat Celcius di beberapa daerah. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat berkendara di cuaca panas seperti ini? Ini ada beberapa tips yang harus kita lakukan. Pastikan kendaraan dalam kondisi optimal, kenakan pakaian yang nyaman, minum banyak air sebelum dan selama perjalanan, hindari jam sibuk di siang hari, dan selalu gunakan kacamata hitam, sunblock, dan sarung tangan. Jadi, jangan sepelekan cuaca panas ya, dan selalu berhati-hati saat berkendara.
1: RRI.co.id

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Info Pro 2.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya info Pro 2. Gregoria Mariska Tunjung, tunggal putri andalan tanah air dan peraih medali perunggu Olimpiade Paris 2024, resmi mundur dari pelatnas PBSI setelah 12 tahun mengabdi di Cipayung. Alasan utamanya adalah kondisi kesehatan, di mana Gregoria masih dalam tahap pemulihan dari vertigo dan belum punya kepercayaan diri untuk kembali bertanding. Dalam pernyataannya, Gregoria mengapresiasi kepercayaan yang diberikan selama 12 tahun menimba ilmu di pelatnas, di mana PBSI pun menghormati keputusan tersebut. Kemudian informasi lainnya, Korea Hybrid Travel Fair 2026 menawarkan tiket Korea pulang pergi mulai 2 juta rupiah. Program tersebut dinilai memperluas akses wisata luar negeri bagi masyarakat Indonesia. Pameran wisata tersebut digelar di Main Atrium Gandaria City, Jakarta, mulai dari tanggal 15 hingga 17 Mei 2026. Acara menghadirkan kolaborasi maskapai, agen perjalanan daring, dan juga perbankan, di mana minat wisatawan Indonesia menuju Korea terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir ini. Korea Tourism Organization mencatatkan kunjungan wisatawan Indonesia mencapai 365.000 orang sepanjang tahun 2025. Untuk informasi update lainnya teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Spada!
3: Selamat pagi teman Pro 2!
4: Terbaik kamu.

95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2, apa kabarmu? Semoga senantiasa sehat ya di long weekend kali ini, menikmati udara pagi barengan sama aku Nabila Negari yang menjumpai kamu semuanya untuk edisi hari Sabtu 16 Mei 2026. Pastinya di pagi hari ini Nabila ingin membagikan informasi-informasi update seputar berita nasional maupun berita lokal, so bisa kamu simak ya teman Pro 2 sampai nanti menjelang pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa, nanti juga ada pada topik nih yang kamu tuh bisa gabung teman Pro 2 ya, untuk mengungkapkan pendapat sekaligus request lagu gitu ya. Lumayan sambil berliburan, rebahan, leyeh-leyeh dengerin program 2 RR Madiun dengan lagu favorit kamu ya. Sama nanti jangan lupa pada pukul 9 waktu Indonesia Barat akan ada Music Planner dengan narasumber yang luar biasa ya teman-teman berdua. Nanti kita bakal simak dan juga ada hit list weekend. Pokoknya kita bakal temenin kamu sepanjang hari ini sampai dengan menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tapi Nabila nemeninnya cuma sampai pukul 11 ya, gak usah lama-lama. Nanti kamu bosen teman Pro 2 ya. Nah biar gak bosen, dengerin suara Nabila aja, pengennya kan muterin lagu favorit gitu ya. Tenang aja teman Pro 2, nanti kamu boleh request di jam sekitar jam 8 sampai jam 9 kamu boleh request ya. Sekarang sambil mengumpulkan energi gitu ya untuk berolahraga ataupun beraktivitas, Nabila akan hadirkan lagu-lagu sekaligus informasi update, so stay tune.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

0: Udah deh, yuk yuk yuk, semangat kerja lagi. Harga kerasa, juga udah gajian lagi.
1: RRI.co.id, sumber terbaik.

pagi hari disambut dengan informasi olahraga sambil kamu beraktivitas, mungkin lagi olahraga gitu ya. Karena tadi pagi waktu Nabila OTW ke kantor, banyak sekali teman-teman yang sudah mulai, ada yang jogging, ada yang jalan santai, ada juga yang bersepeda. Jadi kayaknya ramai banget teman-teman yang berolahraga gitu ya. Pokoknya dengan aktivitas olahraga kita bisa sehat ya teman bro dua. Ada upaya untuk mau hidup sehat. Jadi jangan lupa untuk hari ini berolahraga. Oke, informasi berkaitan dengan MotoGP nih teman pro 2, di mana Pedro Acosta tampil tercepat di sesi latihan praktis MotoGP Catalunya 2026 yang berlangsung hari Jumat kemarin 15 Mei 2026. Sementara dua rival lainnya yaitu George Martin dan Francesco Bagnaia gagal mengamankan tiket otomatis yang menuju sesi kualifikasi Q2. Di sini Pedro Acosta membawa KTM memimpin sesi setelah mencatatkan waktu tercepat menjelang akhir latihan di sirkuit de Barcelona Catalunya, dan Brad Binder melengkapi dominasi KTM dengan finish ketiga di sesi tersebut. Alex Marquez pun memisahkan dua pembalap KTM setelah mengakhiri sesi di posisi kedua. Pembalap Gresini Racing tersebut kembali menunjukkan performa kuat usai mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas sebelumnya. Pada awal sesi, Marco Bezzecchi sempat memimpin catatan waktu bersama dengan motor Aprilia miliknya. Ai Ogura juga tampil kompetitif sebelum mengalami kecelakaan ringan di tikungan kedua. Ogura di situ melanjutkan sesi menggunakan motor cadangan setelah motornya diperbaiki oleh tim mekanik. Adapun Alex Rins turut terjauh. Ini di tikungan kelima gitu ya, turut terjatuh di tikungan kelima tetapi tidak mengalami cedera yang serius. Dan Binder kemudian menjadi pembalap pertama yang menembus waktu 1 menit 38 detik akhir pekan ini, dan Acosta pun kemudian mengambil alih posisi teratas ketika memasuki paruh akhir sesi latihan. Tentu saja seru banget gitu ya teman pro 2, karena persaingan semakin ketat di 10 menit terakhir menuju penentuan posisi Q2. Fabio Di Giannantonio dan Joan Mir serta Raul Fernandez berhasil menembus papan atas klasemen. Dalam hal ini Martin dan Bagnaia membutuhkan putaran cepat di menit terakhir untuk lolos otomatis ke Q2. Namun sayang sekali Martin kembali terjatuh di tikungan kedua dan gagal menyelesaikan sesi latihan. Sementara itu Bagnaia sempat masuk 10 besar sebelum disalip oleh Johan Sercho dan juga Fabio Quartararo. Sambil itu, hasil itu membuat juara dunia dua kali tersebut harus memulai kualifikasi dari sesi Q2. Wah, sayang banget ya. Dan untuk posisi finish keempat ada Raul Fernandez yang setelah mencatatkan putaran cepat di lap terakhir, di mana Jack Miller dan Fabio Quartararo turut memastikan Yamaha lolos langsung menuju sesi Q2.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Yuk, segera download RRI Digital.
4: Like I say, this happens now and then.

Teman Pro 2, aktor Song Joong Ki ini dipastikan akan membintangi drama terbaru KBS yang berjudul Love Cloud yang dijadwalkan akan tayang paruh pertama tahun 2027. Adapun KBS atau KBS ini mengumumkan kabar tersebut sekaligus mengungkapkan jadwal penayangan drama romantis berlatarkan industri penerbangan di hari Kamis 14 Mei lalu. Jarang-jarang ya Teman Pro 2 ada drakor drama romantis yang berlatarkan industri penerbangan gitu. Kayaknya seru. Nah, jadi buat pecinta drakor harap merapat, apalagi penggemarnya Song Joong Ki ya, karena drama Love Cloud ini tuh mengangkat kisah mantan instruktur penerbangan dan juga mantan pilot trainee yang kembali dipertemukan setelah 7 tahun lamanya. Keduanya bertemu kembali di Jeju dengan profesi berbeda sebagai pengatur lalu lintas udara dan seorang pilot penerbangan. Di dalam drama tersebut, Song Joong Ki akan dipemerankan karakter Kang Woo-joo ya, yang bekerja sebagai pengatur lalu lintas udara profesional. Sementara itu, untuk pasangannya nih ya, alias yang bakal menjadi lawan pemainnya adalah aktris Park Ji-hyun yang sedang mempertimbangkan tawaran memerankan tokoh utama perempuan bersama dengan An Hani. Tentunya kembalinya Song Joong Ki melalui Love Cloud ini menandai proyek drama KBS pertamanya setelah serial populer The Standard of the Sun ya Teman Pro 2 yang populer. Dan drama tersebut sebelumnya berhasil meraih popularitas besar tidak hanya di Korea Selatan tetapi juga secara pasar internasional. Melalui The Standard of the Sun juga Song Joong Ki ini tuh memperoleh perhatian luas berkat penampilannya di dalam serial romantis bertemakan militer tersebut. Jadi kesuksesan drama itu tuh turut untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu aktor Korea Selatan dengan popularitas global yang cukup besar. Pihak KBS juga menyampaikan drama Love Cloud saat ini setengah dipersiapkan gitu ya untuk proses produksi sebelum penayangan resmi. Selain jadwal tayang sementara, pihak penyiar pun belum mengungkapkan detail tambahan untuk terkait proses syuting ataupun daftar-daftar pemain lengkap lainnya. Yang jelas Song Joong Ki bakal tampil Teman Pro 2 di situ. Nah, untuk latar cerita drama Love Cloud ini berfokus pada kehidupan industri penerbangan dengan nuansa romantis yang digambarkan layaknya perubahan cuaca. Jadi kadang panas, kadang hujan, kayak cinta gitu ya antara kamu dan doi yang berubah-ubah. Dan kisah pertemuan kembali dua karakter utama di JJ tersebut menjadi daya tarik utama ya Teman Pro 2 dalam proyek drama tersebut yang dihadirkan KBS. Kita tunggu aja Teman Pro 2 ya. Yang jelas tayangnya di paruh pertama tahun 2027.

0: Apakah kamu pernah mengalami keracunan makanan? Keracunan makanan disebabkan karena mengonsumsi makanan yang telah terkontaminasi, basi, maupun beracun. Sedangkan gejala keracunan makanan yang paling umum diantaranya mual, muntah, dan diare. Berikut sejumlah cara untuk mengatasi gejala keracunan makanan. Pertama, berbanyak minum air putih, minuman elektrolit maupun makanan berkuah. Hal ini supaya tubuh tidak mengalami dehidrasi. Kedua, istirahatkan tubuh hingga merasa lebih baik. Selanjutnya yang ketiga, konsumsi makanan hambar, rendah lemak dan atau rendah serat seperti pisang, kentang rebus, putih telur dan roti panggang. Terpenting hindari mengonsumsi obat-obatan tanpa resep dokter. Apabila gejala tidak lekas membaik, maka segera bawa ke layanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan langsung oleh dokter.
1: RRI.co.id, sumber

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

Makan keselamatan ya teman Pro2. Dan jangan lupa untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Karena kalau kamu nggak mematuhi, ini bisa jadi kena tilang gitu ya. Tilangnya pun sekarang udah nggak berupa fisik lagi teman Pro2. Sudah memanfaatkan teknologi namanya digital, kecerdasan buatan dan lain sebagainya. Termasuk nih ya, kalau teman Pro2 tahu bahwa kan sempat ada juga tuh namanya e-tilang gitu ya. Jadi tahu-tahu dikirimin surat cinta dari kepolisian. Nah, terkait hal tersebut teman Pro2 ya, adanya penerapan Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE. Ini menjadi langkah strategis Polri memodernisasikan penegakan hukum lalu lintas berbasis digital. Mungkin bagi teman-teman Pro2 kalau misalnya lagi melintas di jalan terus tahu-tahu ada yang klep-klep-klep-klep kayak lampu-lampu yang moto gitu ya. Nah, itu tuh disebutnya ETLE atau penerapan Electronic Traffic Law Enforcement. Jadi, sistem ini tidak hanya mendeteksi pelanggaran saja, tapi juga meningkatkan disiplin masyarakat berkendara. Nah, ETLE ini teman Pro2 memanfaatkan teknologi kamera, sensor, kecerdasan buatan atau AI untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas otomatis. Jadi kalau misalnya kamu tidak pakai sabuk pengaman ketika berkendara mobil, lalu kalau misalnya nggak pakai helm, nah ini langsung kamu viral alias kena foto gitu ya teman Pro2, bisa narsis. Tapi nggak boleh loh ya. Nah, jadi hasil rekaman elektronik tersebut ini juga memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti sesuai ketentuan perundang-undangan. Dan di dalam penerapannya, ETLE merupakan integrasi perangkat keras dan juga perangkat lunak analitik yang bekerja secara otomatis. Di mana teknologi ini memang dirancang untuk mendukung menegakkan hukum yang lebih objektif, transparan, dan juga akurat di jalan raya. Jadi kalau kamu melanggar aturan lalu lintas, teman Pro2 auto gitu ya, langsung kedetek, habis itu fotomu terpampang, ada buktinya, jadi nggak bisa mengelak di situ ya. Nah, lantas mungkin kamu bertanya-tanya, teknologi yang digunakan dalam sistem ETLE itu apa sih? Nah, jadi ada beberapa hal nih ya, teman Pro2 yang bisa Nabila sampaikan untuk kamu. Yang pertama adalah adanya kegunaan Automatic Number Plate Recognition atau ANPR yang digunakan untuk memindai plat nomor kendaraan secara otomatis. Yang kedua, kegunaan sensor kamera yang beresolusi tinggi untuk menangkap gambar kendaraan yang melaju cepat maupun malam hari. Jadi kalaupun kamu mengemudinya dengan cepat, auto gitu ya. Ibaratnya kalau kamera itu shutter speednya, wah tingkat tinggi. Terus juga digunakan teknologi artificial intelligence atau yang kita kenal sebagai AI yang mendeteksi pengemudi tanpa sabuk pengaman, kemudian yang menggunakan telepon seluler ketika berkendara. Nah, ini langsung kedetek gitu ya teman Pro2. Termasuk sistem ETLE ini juga mendeteksi pengendara motor tanpa helm serta pelanggaran lampu lalu lintas, di mana teknologi tersebut mampu mengidentifikasi pelanggaran marka jalan juga dan juga kendaraan yang melanggar batas kecepatan. Karena memang benar-benar dimanfaatkan teknologi itu ya teman Pro2. Kembali lagi adanya teknologi AI, kemudian sensornya dan lain sebagainya, kameranya yang beresolusi tinggi, ini jadi luar biasa sekali perkembangannya. Nah, kalaupun nggak ada e-tilang, tahu maksudnya sistemnya diperbarui gitu ya, ada bukti bahwa kamu ini melanggar lalu lintas kayak gitu. Nah, untuk penindakan ETLE ini memiliki dasar hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di mana pada pasal 272 disebutkan hasil rekaman elektronik yang sah menjadi alat bukti di pengadilan.